0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Melanjutkan informasi sebelumnya pendengar terkait timnas Portugal melawan timnas Uzbekistan yang berakhir 5-0, di mana di menit-menit awal Portugal langsung mengambil inisiatif serangan sejak di awal pertandingan melalui permainan cepatnya. Cristiano Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 melalui penyelesaian akhir yang efektif. Keunggulan Portugal bertambah pada menit ke-17 setelah Nuno Mendes berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Gol tersebut berdegar membuat Uzbekistan semakin kesulitan untuk keluar dari tekanan yang diberikan Portugal sepanjang pertandingan. Cristiano Ronaldo kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol kedua pada menit ke-39. Tambahan gol tersebut membawa Portugal menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. 2 gol CR7, julukan Cristiano Ronaldo, mengakhiri puasa gol dirinya di Piala Dunia 2026. Uzbekistan sebenarnya sempat mencetak gol pada menit ke-31 melalui sebuah skema serangan yang baik, namun wasit menganulir gol tersebut sehingga tidak mengubah kedudukan yang sedang berlangsung saat itu. Kemudian memasuki babak kedua, tim dari Asia Tengah melakukan perubahan komposisi pemain untuk meningkatkan kualitas permainan. Akmal Mozgovoy dan Kojiakbar Alijonov masuk menggantikan Odil John, Hamrobekov, serta Serzot Nasrulayev sejak awal babak kedua. Kemudian Portugal melakukan rotasi pemain dengan memasukkan Nelson Semedo dan Francisco Conceicao pada awal babak kedua. Keduanya menggantikan Joao Cancelo dan juga Pedro Neto yang tampil sejak menit pertama pertandingan. Keunggulan Portugal semakin bertambah pada menit ke-60 setelah tercipta gol bunuh diri pemain Uzbekistan. Bola yang berusaha diamankan justru masuk ke gawang sendiri dan mengubah skor menjadi 4-0. Portugal tetap mengendalikan jalannya pertandingan meski telah unggul jauh atas Uzbekistan sepanjang babak kedua berlangsung. Renato Veiga kemudian menerima kartu kuning pada menit ke-68 akibat pelanggaran yang ia lakukan. Rafael Leao pendengar melengkapi pesta gol Portugal melalui gol yang dicetak menjelang berakhirnya pertandingan di menit ke-87. Hingga peluit panjang berbunyi, Portugal mempertahankan keunggulan 5-0 dan menjaga peluang lolos ke babak berikutnya.

0: Baik pendengar, pukul 8 kita bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral berjaringan nasional.
1: Kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal, Nadiem harus salah, Nadiem tidak boleh bebas.
2: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
3: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti cat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti info haji.
4: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
6: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
7: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu Andai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan, hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
6: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya Sarah Melina. Sarah.
8: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
9: Jadi 5 itu ada wafat 1, tapi kita doakan ini insya Allah pun senang ketima, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat, dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah usul ketima, jadi 5 dari Kampar.
8: Meski demikian, Syafi menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Embarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
10: Laporan khusus.
11: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
12: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
11: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
12: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
11: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
12: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
11: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30%. Dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
12: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
10: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
12: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
13: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
14: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
15: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
17: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
18: Timkan umpan crossing, lepas kejadian, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Marciano Mendes, gol!
19: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joao Cancelo, sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39, setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdul Qadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
20: "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang."
19: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
20: "Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut."
19: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara Grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamsa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

warta berita. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau
1: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pendengar, kali ini kita di segmen Halo RRI, di mana Anda bisa menyampaikan mungkin ada informasi yang ingin Anda sampaikan terkait keadaan sosial atau lingkungan Anda, pendengar, atau mungkin ada keluh kesah yang ingin disampaikan, butuh penanganan seperti itu terkait sosial Anda, terkait mungkin ini ya, administrasi pemerintahan juga boleh, silakan melalui pesan WhatsApp kami di 0822597294 yang nantinya juga kita akan sampaikan atau kami akan teruskan kepada yang ini ya, kepada stakeholder yang bersangkutan, pendengar. Kami nantikan pesan Anda, silakan. Dan sembari itu kita juga bagi-bagi informasi lainnya, pendengar ya. Share-share lagi informasi ke ruang dengar Anda, pendengar. Di mana untuk masih dari gelaran Piala Dunia 2026, salah satu negara yang berhasil lolos ke babak 32 besar adalah Prancis, pendengar. Di mana Prancis memastikan tiket 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Irak dengan skor 3-0. Kemenangan tersebut diraih pada pertandingan kedua grup I yang berlangsung di Philadelphia Stadium pada hari Selasa dini hari kemarin, pendengar. Les Blues tampil dominan sejak awal pertandingan dan langsung mengambil inisiatif serangan di pertahanan Irak. Tim asuh Didier Deschamps unggul 1-0 pada babak pertama melalui gol Kylian Mbappe di menit ke-14, dan gol tersebut berawal dari kerja sama Mbappe dan juga Mikel Olise pendengar di sisi kanan serangan Prancis. Mbappe kemudian menusuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tembakan kaki kiri ke pojok gawang. Sepanjang babak pertama, Prancis mendominasi penguasaan bola dengan catatan mencapai 60%. Sementara itu, Irak kesulitan menciptakan peluang bersih untuk mengancam pertahanan lawan. Peluang terbaik Irak hadir melalui sundulan Ali Al-Hamadi yang memanfaatkan umpan Marcas Doski. Namun, bola masih melebar hingga gagal mengubah kedudukan sebelum turun minum. Babak kedua yang sempat tertunda hampir 2 jam akibat cuaca buruk yang melanda kawasan stadion pertandingan, di mana hujan deras dan kondisi cuaca yang tidak mendukung membuat laga dihentikan sementara waktu. Dan setelah pertandingan kembali dilanjutkan, Prancis langsung menambah keunggulan menjadi 2 gol. Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-54 setelah memanfaatkan kesalahan dari lini belakang Irak. Kesalahan terjadi saat operan Ahmed Kasem gagal dikontrol sempurna oleh kiper Ahmed Basil dan terjadi di depan gawang. Kemudian Ousmane Dembele memberikan umpan kepada Mbappe yang sukses menyelesaikan peluang tersebut. Prancis terus menekan pertahanan Irak dan hampir menambah gol melalui tendangan Mikel Olise pendengar beberapa saat kemudian. Namun bola hasil tembakan pemain tersebut hanya membentur mistar gawang Irak. Serangan Les Blues kembali menghasilkan peluang ketika Dembele memaksa Ahmed Basil melakukan penyelamatan penting. Bola muntah sempat disambar oleh Adrien Rabiot pendengar, tapi sundulannya masih melebar dari sasaran. Dembele akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-66 untuk membawa Prancis unggul 3-0. Ia melepaskan tembakan keras memanfaatkan umpan Mikel Olise yang gagal dihentikan oleh pertahanan Irak. Irak sempat memperoleh peluang melalui Ali Al-Hamadi pada penghujung pertandingan untuk memperkecil ketinggalan, namun peluang tersebut gagal dimaksimalkan dan skor 3-0 bertahan hingga pertandingan berakhir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas. Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Nah pendengar, di mana saja Anda berada, masih di program Halo RRI. Yang mau gabung, mungkin ada hal yang ingin disampaikan, dilaporkan terkait Kamtipmas, terkait administrasi instansi atau stakeholder pendengar, dan juga masalah sosial lainnya yang ada di sekitar Anda, bisa gabung di WhatsApp kami, tulis saja namanya, dari mana, dan juga apa yang ingin disampaikan. Nah, nanti apa yang Anda sampaikan, kami akan teruskan hal tersebut pendengar, untuk bisa ditanggapi oleh yang terkait begitu pendengar. Misalnya saja kalau Kamtimas, tentunya kami akan teruskan ke pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Kota Bau-Bau atau juga Polsek setempat. Kalau misalnya terkait ke sosial, mungkin bisa ke instansi terkait, nanti kami akan sampaikan pendengar. Nah mungkin yang kalau kita mengurut ke belakang pendengar, beberapa pekan terakhir mungkin pekan terakhir lah, yang viral di media sosial ini ada beberapa kejadian. Salah satunya kejadian perkelahian pemuda pendengar, yang masih terus didalami oleh pihak kepolisian saat ini, yang terjadi pada Minggu dini hari 21 Juni 2026, di mana perkelahian tersebut pendengar terjadi di depan SMP Negeri 4 Bau-Bau dini hari pendengar ya. Hal tersebut terekam CCTV dan tersebar di media sosial pendengar. Pihak kepolisian pun sudah mengeluarkan pernyataannya terkait hal tersebut melalui Kasih Humas Polres Bau-Bau Ibtu Rino Asnan, yang menyampaikan bahwa dari keterangan resmi kepolisian ya, keterangan resmi dari Humas Polres Bau-Bau, bahwa bentrokan tersebut atau perkelahian tersebut dipicu oleh minuman beralkohol yang dikonsumsi salah satu atau kedua belah pihak, seperti itu pendengar. Dan untuk informasinya nanti bisa Anda cek di rri.co.id pendengar, atau melalui sosial medianya RRI Bau-Bau juga, keterangan resmi dari pihak kepolisian. Dan Polres Bau-Bau menghimbau masyarakat, khususnya untuk kalangan pemuda, menghindari konsumsi minuman keras yang kerap menjadi pemicu terjadinya tindakan kekerasan dan mengganggu keamanan. Aparat juga mengajak masyarakat untuk menyelesaikan setiap persoalan melalui jalur yang baik dan tidak main hakim sendiri. Kasus ini tentu menjadi perhatian publik setelah video bentrokan tersebut atau perkelahian tersebut tersebar luas di media sosial pendengar, kemudian juga memicu beragam tanggapan dari warganet yang meminta aparat menindak tegas para pelaku demi menjaga keamanan dan ketertiban Kota Bau-Bau.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

98,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pendengar, di mana saja Anda berada, salah satu yang mencuri perhatian juga belum lama ini beredar di media sosial terkait aktivitas illegal fishing menggunakan bom ikan, pendengar. Di mana banyak menarik perhatian masyarakat karena ini terjadi di wilayah Kepulauan Buton, terjadi di Pulau Kadatua, pendengar. Yang dimana tentu efeknya cukup ini ya, cukup besar pendengar, terhadap ekosistem perikanan kita, khususnya yang ada di Kepulauan Buton. Dan tentunya pihak berwenang diharapkan bisa mencegah hal-hal tersebut pendengar. Tentunya habitat laut kita bisa rusak, ekosistem kelautan kita bisa rusak akan hal tersebut. Dan diperlukan pemahaman, diperlukan perhatian dari masyarakat, bukan hanya yang di Pulau Kadatua, tapi juga masyarakat yang ada di Kepulauan Buton terhadap aktivitas illegal fishing dengan menggunakan bom ikan. Bukan cuma ikan yang kena, seluruh habitatnya hancur, pendengar. Dan ketika habitat hancur, terumbu karang hancur, otomatis ikan akan pergi dari daerah itu. Dan akhirnya nelayan akan makin jauh turun ke laut untuk mencari ikan. Itu efeknya, pendengar. Jadi mudah-mudahan aktivitas illegal fishing bom ikan ini tidak terjadi lagi ke depannya, khususnya untuk aparat penegak hukum dari Polairut, dari pihak angkatan laut, dan juga seluruh pihak-pihak terkait bisa melakukan pemantauan, melakukan edukasi terkait hal tersebut, pendengar. Dan juga mungkin pelaku yang melakukan tindak kriminal tersebut bisa ditindaklanjuti terkait apa yang mereka lakukan, pendengar. Dan untuk Kapten pagi ini kami cukupkan di ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar. Tetap bersama RRI Bau-Bau, jam 10 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda program podcast bersama RRI Kendari, pendengar, dan juga kantor berita Antara yang akan mengangkat topik pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia bersama Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Ibu Diah Roro Esti, pendengar. Dan juga nanti ada rekan saya Yanti yang akan temani Anda di Kapten pagi ini, Kapten siang ini maksud kami, pendengar, hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah ke depan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Walaupun cuaca juga hujan untuk pagi ini, tapi mudah-mudahan Anda tetap semangat, jaga daya tahan tubuh Anda, pendengar, di tengah-tengah kesibukan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ribet ih.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 93,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Dan pendengar, kita hadirkan ke ruang dengar Anda program podcast Radio Republik Indonesia kerjasama dengan Kantor Berita Indonesia Antara dengan topik pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia bersama Ibu Diah Roro Esti, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Dan kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi.
2: Stand by. On the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Saat ini di bulan Ramadan jelang Lebaran, kemudian secara global kita juga menyaksikan ada eskalasi konflik. Nah, gimana implikasinya untuk perdagangan Indonesia? Buat menjawab hal ini, rasanya kita perlu ngobrol langsung saja bersama dengan narasumber kita kali ini. Ada Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Halo Bu, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Mbak Suwanti?
3: Baik dan sehat, dan tentu saya senang dan berterima kasih untuk Kementerian Perdagangan karena udah bisa mampir di kantor Kementerian Perdagangan ngobrol langsung sama Wamen.
1: Selamat datang.
3: Terima kasih banyak Bu Wamen.
1: Yes.
3: Kegiatan terbaru atau yang belakangan ini lagi gencar dilaksanakan apa sih Bu Amin, bisa di-share buat Sobat Antara ya?
1: Boleh, jadi kebetulan saya baru aja datang, tadi kita melakukan pelepasan ekspor, khususnya untuk, jadi kita melepas ekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi.
3: Ke Arab Saudi.
1: Khusus untuk jemaah haji kita. Okay. Jadi ternyata jemaah haji kita itu memang lidahnya sukanya beras Indonesia gitu. Jadi taste-nya taste lokal. Jadi kita berupaya untuk bisa memasok beras-beras lokal kita hingga bisa penetrasi ke pasar global, yaitu di Saudi Arabia. Harapannya, walaupun tujuan utamanya adalah untuk jemaah haji,
3: untuk persiapan berarti
1: persiapan haji nanti, tapi di samping itu mudah-mudahan bisa lebih dikenal di pasar Arab Saudinya itu sendiri gitu. Siapa tahu ada dari Arab Saudinya atau negara-negara lainnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka juga tertarik gitu dengan beras kita. Jadi we'll see, ini menjadi momentum juga.
3: Tapi bicara momentum, saat ini juga kan kita lihat momentumnya agak mengkhawatirkan begitu ya. Seperti apa nih kalau kita melihat kaitan dari ekspor beras ke Arab Saudi, juga ada konflik global yang lagi escalate akhir-akhir ini.
1: Ya tentu kita melihatnya gimana ya, cukup prihatin gitu dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Karena siapa sih yang suka perang kan gitu ya Mbak ya. Dan kita melihat eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin intens gitu ya. Entah itu yang apa namanya, bagaimana Israel, Amerika dengan Iran, lalu kemudian bagaimana itu juga terdampak ke negara-negara di kawasan Middle East lainnya, UAE, Qatar, hingga region lainnya gitu. Jadi saya kalau boleh jujur ya, cukup overwhelming gitu ngelihat berita beberapa hari ini. Dan ya yang kasihan kan orang yang innocent ya Mbak ya, maksudnya masyarakat biasa yang tidak tahu sebetulnya
3: terdampak
1: ini semua
3: dan menjadi
1: apa.
3: Korban.
1: Betul, menjadi korban. Jadi kalau politik Indonesia ya, kalau sekarang kacamata Indonesia melihat apa yang terjadi adalah bahwa kita dari zamannya Bung Karno, kita selalu mengedepankan politik bebas aktif gitu ya. Jadi we are a non-block, kita bebas aktif dan kita berupaya untuk berteman dengan semuanya gitu, dengan seluruh negara, dengan blok apapun kita dekatkan, kita berteman dengan mereka. Dan Pak Presiden Prabowo sebetulnya itu juga, ini luar biasa ya, maksudnya beliau itu juga sudah mempersiapkan agar Indonesia itu tetap aman. Karena sejak tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun itu pun beliau secara lantang menyatakan bahwa kita harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ketegangan geopolitik ini semakin meningkat, ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Maka banyak sekali program-program beliau yang misalnya ya Pak ya, sering banget kita bahas ketahanan pangan,
3: betul,
1: right?
3: Yeah.
1: Lalu kemudian hingga beras saja kita bisa ekspor, itu kan sebuah prestasi ya, yang mungkin sebelumnya itu tidak terlalu ada gaungnya gitu untuk melakukan itu. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mempersiapkan dari sudut pandang ketahanan energinya juga, sehingga kalau sering sekali kita baca juga, kita dengar bahwasannya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang teraman.
3: Paling aman, betul.
1: Ya kan, di tengah ketegangan dunia dan eskalasi itu, kondisi geopolitik yang kurang baik.
3: Oke, okay. Bu Amin tahan dulu, nanti okay. Kita akan elaborasi lebih lanjut gitu ya, soal gimana kondisi geopolitik secara global ini mempengaruhi juga Indonesia gitu, yeah, jangan-jangan yeah. Nanti kita memang perlu antisipasi dan mitigasi seperti yang disebut sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi tahan dulu, kayaknya kita perlu juga ngobrol terkait dengan perdagangan di dalam negeri.
1: Oke,
3: okay, ini kita di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran, Bu Amin. Seperti biasa, kayaknya kalau Kementerian Perdagangan ini wajib hukumnya untuk melakukan sidak langsung ke lapangan. Jadi ada inspeksi mendadak buat memastikan bahwa stok komoditas pangan ya, biasanya ini aman, kemudian harganya juga nggak melambung tinggi gitu ya. Ini sebetulnya apa sih yang ingin didapatkan sama Kementerian Perdagangan? Mungkin Bu Amin juga ya sering turun ke pasar-pasar tradisional gitu ya, untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Ini seperti sebetulnya apa sih yang ingin dijaga gitu ya sama pemerintah terkait dengan harga kebutuhan pokok khususnya jelang Lebaran ini?
1: Ya, jadi apa namanya, menjelang Lebaran ataupun menjelang Nataru gitu ya, kita biasanya cukup intens. Jadi saya dengan Pak Menteri kita bagi-bagi tugas. Kalau misalnya Pak Menteri ke misalnya ke Sumatera, saya coba cover di Jawa. Kemarin juga pernah ke daerah apa namanya, Papua gitu ya. Tapi kalau dalam kurunan waktu apa Ramadan ini, kita juga cukup intens. Nanti kita akan cek juga di Batam gitu, dan beberapa wilayah lainnya, hingga yang dekat-dekat itu juga harus kita amankan kan gitu ya, Mbak ya. Kalau di Kementerian Perdagangan kami itu fokus terhadap beberapa komoditas inti. Salah satunya itu minyak kita misalnya. Jadi minyak kita yang kita berharap harganya sesuai HET. Kalau HET kita kan sekarang 15.700 ya. Dan itu yang selalu kita harus pastikan bahwa dari segi stoknya aman, pasokannya ada, lalu kemudian juga harganya tidak melambung, kan seperti itu. Nah itu yang kita coba pantau di lapangan dan alhamdulillah masih aman gitu ya, hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini. Dan harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, karena yang secara langsung melakukan pemantauan harga. Jadi kita punya sistem, Mbak, namanya SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Everything is online. Kita punya dashboard. Jadi kita tinggal sebetulnya tanpa fisik harus ke sana, kita juga udah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa. Kalaupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang lebih masif lagi ke wilayah tersebut gitu. Jadi kita aktif melakukan hal itu gitu. Dan mudah-mudahan tentunya kalau hasil dari pemantauan kita, karena ini meliputi sekitar 514 kabupaten kota
3: seluruh Indonesia,
1: dan kita kerjasama dengan itu tadi, pemerintah daerahnya, dari dinas perdagangannya, perindaknya gitu, yang aktif setiap hari ke pasar, dan mereka melakukan pelaporan secara sistem juga. Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik tentu harus dijalankan juga gitu. Kita juga harus sebagai pemerintah ya, melihat kondisi di lapangan gimana, lalu kemudian mungkin keluh kesah masyarakat itu juga seperti apa, dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh kesah tersebut gitu.
3: Strateginya seperti apa, Bu Amin? Karena ini saya akan sekalian curhat gitu ya, sebagai masyarakat tentunya saya juga nggak ingin nih harga minyak, misalnya minyak kita di pasaran saya mendapati misalnya nanti harganya melambung gitu ya, itu kan membuat masyarakat tentu akan kesulitan begitu. Strategi yang dijalankan sama pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan seperti apa sih supaya untuk terus menjaga biar harganya stabil, masyarakat bisa menjangkau gitu ya, dan masyarakat bisa dapat akses terhadap minyak kita, stoknya aman gitu.
1: Jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa dari segi supply-nya aman. Gitu. Jadi kita harus memasok ke wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang membutuhkan, gitu kan? Karena melambungnya harga itu biasanya karena stoknya udah mulai menipis nih gitu.
3: Biasanya ada wilayah tertentu kah, Bu Wamen?
1: Ya apa namanya, pasti ada aja gitu ya, tapi selama ini alhamdulillah ketika kita memantau secara langsung juga masih apa namanya terjamin gitu, stoknya ada, dan paling tidak masyarakat itu ada pilihan gitu, karena selain yang minyak kita, sebetulnya minyak yang premium juga ada. Daya beli masyarakat kan beda-beda ya, ada yang sudah bisa apa namanya membeli minyak yang premium yang lebih mahal gitu, harganya lebih tinggi, tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu yang mengandalkan misalnya minyak kita. Namun tentu kalau di lapangan itu kan kita juga menemukan misalnya disparitas harga ya Mbak, untuk wilayah-wilayah tertentu, khususnya di wilayah timur, secara geografis karena memang lebih jauh dari pusat di mana stoknya berada, nah otomatis itu mempengaruhi harga itu sendiri. Tapi saya sudah berusaha untuk kami di Kementerian Perdagangan, kami berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Di situ kan juga ada program tol laut gitu ya. Jadi kita berupaya untuk gimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan program-program yang sebetulnya sudah berjalan lintas kementerian ini, agar kemudian harga beberapa komoditas itu terjangkau dengan baik. Jadi misalnya kalau dari contoh ya, dari Pulau Jawa kita ngirimnya beberapa komoditas yang dibutuhkan di pasar rakyatnya. Tapi kita juga kalau apa namanya hasil diskusi itu karena tol laut ya, jadi kapalnya itu juga bisa mengangkut beberapa produk unggulan dari wilayah tersebut balik memasok ke Jawa itu sendiri. So there's a trade-off. Nah dari situlah perdagangan apa namanya dalam negeri itu menjadi sangat amat krusial dan penting. Setiap wilayah, setiap provinsi itu harus bisa saling menguatkan, karena pada prinsipnya kita juga saling membutuhkan satu sama lain.
3: Dan ketika turun ke lapangan, ngobrol juga dong pastinya ya dengan para pelaku perdagangan di lapangan, juga sama ibu-ibu dan masyarakat. Biasanya apa sih yang menjadi obrolan gitu, atau misalnya ada yang dikeluhkan sama masyarakat, langsung nih bisa curhat sama Wamendak seperti apa, Bu Wamen?
1: Ya misalnya kalau kaitan dengan harga tadi ya, cabai gitu ya, tapi di kalau masyarakatnya ya, masyarakat konsumernya, kalau misalnya pedagangnya itu, yang pertama mereka tuh senang melihat kehadiran pemerintah, khususnya pemerintah pusat, karena biasanya begitu kita datang, kita juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerahnya, jadi kepala daerahnya mereka juga ikut turun,
3: jadi memperhatikan gitu ya,
1: jadi mereka merasa diperhatikan. Betul. Gitu, mereka betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu ada, dan paling tidak dengan keberadaan kita, mereka juga bisa sharing. Dan yang saya melihat itu yang menjadi sinyal positif ya Mbak ya, misalnya banyak sekali pasar sekarang itu udah mulai go digital. Jadi kalau misalnya mau belanja terus bayar pakai kris itu sudah bisa gitu. Dan para pedagang itu juga sudah mampu untuk turut mensosialisasikan hal tersebut kepada para konsumennya. Memang belum rata, jadi belum semua pasar itu digital seperti ini. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan dunia yang semakin digital ya, kita berharap bahwa pasar-pasar lainnya itu juga bisa bisa mengikuti tren yang sama ini terjadi gitu.
3: Kita boleh mengelaborasi lebih lanjut. Tadi kan di awal udah cerita nih soal ekspor beras ke Arab Saudi di tengah tantangan yang begitu besar saat ini. Ada kondisi konflik geopolitik global yang begitu tinggi begitu ya. Tapi sepanjang pemerintahan atau eranya Presiden Prabowo Subianto, ini Indonesia kan disebut-sebut agresif banget gitu untuk bikin satu perjanjian perdagangan internasional ya. Targetnya apa sih yang ingin dicapai? Target besar, sasaran besarnya apa, Bu Amin?
1: Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor ya, mm-hmm. ataupun yang pertama gini, dengan politik kita yang bebas aktif yeah. gitu, kita berupaya apapun yang terjadi di dunia, apalagi dulu awal-awal saya di Kementerian Perdagangan juga kita udah mulai melihat ada eskalasi politik, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina gitu ya.
3: Yeah.
1: Lalu kemudian sekarang bolanya rasanya semakin besar gitu ya, mm-hmm. dengan dampaknya ke lebih banyak lagi negara lainnya. Nah, maka yang menjadi penting untuk Indonesia adalah apapun yang terjadi di dunia,
3: okay.
1: kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain gitu, ataupun negara-negara apapun itu di dunia ini, karena pada prinsipnya kita berteman dengan semuanya. Dan kita tetap ingin agar perdagangan internasional kita itu tetap jalan dengan baik.
3: Yeah.
1: Kalau kita melihat datanya selama 2025 kemarin, kita surplus perdagangannya. Hmm. Dan we've been a surplus for quite some time. Okay. Kita setiap tahun itu surplus terus. Kebetulan tahun 2025 kita surplusnya naik jadi menjadi 41,05 miliar US dollars. Yes. Berarti apa yang kita ekspor melebihi jumlah yang kita impor secara keseluruhan, mm-hmm. dan ada beberapa komoditas unggulan memang. Jadi mm-hmm. kalau kita berbicara mengenai ekspor, kita total ekspornya 282 miliar kurang lebih ya, miliar US dollars. Target market kita juga banyak, tapi harapannya adalah bahwasanya dengan beberapa perjanjian dagang yang kita selesaikan tahun 2025 kemarin, itu bisa mendongkrak lagi tuh potensi kita untuk melakukan ekspor. Ekspor kita komoditasnya kan ada beberapa yang konvensional, ada juga yang baru. Jadi konvensional, we're talking CPO, yeah. Mesin, BBM,
3: minyak
1: lalu
3: dan
1: kemudian,
3: gas gitu ya.
1: Exactly, mm-hmm. Besi, baja. Mm-hmm. Tapi yang lagi naik daun sebetulnya, yang kaitannya dengan UMKM, local businesses, itu kopi.
3: Kopi.
1: Kopi kita itu naik, coklat, kopi, kakao, kopi.
3: Mm-hmm.
1: Lalu kemudian juga furniture. Jadi semua yang ada di ruangan ini tuh lokal, Mbak.
3: Lokal.
1: Dan bisa diekspor furniture dan
3: bisa diekspor
1: dan sudah diekspor.
3: Sudah diekspor
1: ke beberapa okay, wilayah keren. Termasuk ke Eropa gitu ya. Banyak sekali market yang sebetulnya suka minat dengan furniture kita dari Indonesia. Nah, maka kita melakukan beberapa pendekatan. Tahun lalu 2025 kita merampungkan beberapa perjanjian dagang. Mm-hmm. Dan itu disaksikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi juga langsung menandatangani perjanjian dagang tersebut. Misalnya contoh Indonesia Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi kita di daerah Kanada, lalu kita punya juga dengan Peru, lalu kemudian kita punya dengan Eurasia, jadi yeah, dengan yeah. Rusia, Kazakhstan dan lain
3: ini
1: sebagainya.
3: Ini sebenarnya pasar yang non tradisional gitu ya.
1: Exactly, non traditional, tapi potensinya besar gitu. Hmm. Jadi ke wilayah Rusia itu kan namanya juga negara besar ya, Mbak.
3: Betul.
1: Ya. Jadi dengan negara besar dengan populasi juga yang lumayan. Nah, maka ini menjadi salah satu unggulan kita juga. Lalu ada Indonesia Tunisia PTA. Jadi perjanjian dagang itu scale-nya macam-macam. Ada yang besar. Jadi kalau Comprehensive Economic Partnership Agreement, kita bicara goods and services, jadi barang, jasa. Dan kita berbicara juga sebetulnya tentang topik-topik lainnya.
3: Mm-mm.
1: Contoh sustainability. Mm. Bahkan saya ingat waktu ngawal yang Kanada itu ada pembahasan mengenai women empowerment,
3: okay.
1: ada education
3: yeah.
1: juga gitu kan, services juga, jasa itu kan macam-macam gitu. Lalu kemudian ada PTA Preferential Trade Agreement focusing on the goods. Terus ada FTA, goods and services. Jadi memang scale-nya itu macam-macam, tapi pada prinsipnya apapun scale-nya kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan okay. atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi. Memang PR kita bersama itu, dan saya sudah mengetahui ini dari awal, bahwasanya kami mengawal dari segi teknis perjanjian dagangnya gitu. Tapi yang menjadi apa namanya concern masyarakat adalah ya gimana caranya saya menggunakannya kan. Betul. Gitu. How can I utilize perjanjian dagang yang sudah dibuat gitu. Dampaknya ke rakyat itu apa sebetulnya gitu.
3: Gimana barang kita bisa produknya laku gitu.
1: Iya,
3: ya.
1: Maksudnya rasanya itu jauh banget gitu apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi sebetulnya apa yang kita diskusikan gitu ya melalui perjanjian-perjanjian dagang itulah yang menentukan potensi produk-produk lokal kita hingga UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar dunia gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan ada coklat, ada kopi, bahkan spices kita itu juga udah mulai diminati dengan oleh pasar dunia juga. Jadi melalui beberapa perjanjian dagang ini harapannya kita bisa mendapatkan tarif yang khusus, ya kan? Lalu kemudian ini bisa menjadi insentif tersendiri untuk melakukan ekspor gitu. Walaupun market Indonesia ini juga sangat besar ya, tapi di samping itu ternyata pasar dunia itu sangat minat dengan produk-produk Indonesia
3: dan pasti lebih besar lagi Bu Amin ya.
1: Exactly. Jadi itu yang kita harapkan dan kita juga kerjasama dengan kita ada MOU dengan Kadin. Ini yang menjadi PR kita bersama agar para pelaku usaha itu juga bisa meutilize menggunakan perjanjian-perjanjian dagang yang sudah kita selesaikan agar ada konkret action dan dampaknya itu nyata. Karena multiplier efeknya kan panjang sekali ya. Betul, betul. Maksudnya kalau misalnya berhasil, otomatis masyarakat Indonesia, entrepreneurs di Indonesia semakin berdaya, pendapatannya semakin banyak. Kalau pendapatannya banyak, berarti kan itu pasti positif sekali untuk ekonomi dalam negeri kita gitu.
3: Ini Bu Amen penjelasannya komprehensif sekali. Ini saya ada beberapa hal yang kayaknya kita perlu breakdown lebih lanjut deh ya. Tapi saya mau masuk dulu ke bahwa ini kan berarti Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM kita yang 99 sekian persen gitu ya, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggungnya perekonomian nasional kita juga Bu Amin, mendorong UMKM untuk bisa ekspor, untuk masuk ke perdagangan internasional tadi. Sebetulnya apa sih hal yang harus dimiliki sama UMKM kita biar bisa tadi memanfaatkan hal-hal yang sudah disepakati sama Kementerian Perdagangan, kemudian juga bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sama perdagangan internasional.
1: Di samping itu, kita ada perwakilan di 33 negara. Jadi ada atase perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center, perwakilan kita lah intinya yang ada di sana, yang kita tugaskan. Tugas mereka adalah making sure bahwa mereka bisa mengumpulkan beberapa buyer dari negara tersebut agar mereka bisa membeli produk-produk yang dari Indonesia.
3: Oke. Okay.
1: Dan kita melakukan business matching, business pitching, business matching. Kita ada unit khusus yang ngerjain itu, namanya pengembangan ekspor nasional. Dan kegiatan business matching pitching itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan kita bantu pemasaran khususnya untuk UMKM yang memang siap ekspor.
3: Oke.
1: Kalau siap ekspor itu berarti apa? Dia dari segi sertifikasi dan segala halnya yang dibutuhkan oleh pasar dunia mereka bisa memenuhi. Lalu kemudian mereka ini secara produksi itu juga mampu. Yang kita harapkan kan ini sustainable ya Mbak.
3: Betul.
1: Ya, maksudnya jangan sampai ya kan, barang lagi kita ngomongnya, jangan sampai sekali ekspor terus berikutnya enggak lagi gitu. Sedangkan buyer di luar negeri itu minta terus, ini mereka suka nih misalnya dengan furniture dari Jepara misalnya, mereka seneng gitu kan, suka, pokoknya mau order terus dan setiap bulan mau sekian. Nah kalau misalnya kita secara produksinya juga belum memumpuni, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dunia, itu menjadi PR juga gitu. Jadi kita memang pada prinsipnya kita coba filter, kita filter UMKM, industri-industri kecil itu yang memang mampu melakukan ekspor, dan dari situlah kita membimbing. Dan alhamdulillah gini Mbak, kita itu, saya diberi tugas juga oleh Pak Menteri untuk mengawal beberapa misi dagang ke luar negeri. Jadi misi dagang kita pernah lakukan misalnya tahun lalu ke Jepang. Ini di Jepang ini saya sampai tadi nyatet juga. Jadi di Jepang itu kita berhasil mencapai transaksi, merealisasikan transaksi sebesar 200,8 juta US dollars. Dan di situ kita bawa produk-produk andalan Indonesia, mulai dari apa namanya produk-produk coklat, dekorasi, mebel, kayu, lalu kemudian biji kopi maupun kopi dan coklat dan lain sebagainya kita bawa ke sana. Dan ternyata pasarnya sangat menjanjikan di Jepang gitu. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu terobosan dan kebanggaan sendiri. Bangga nggak sih kalau kita tuh ngelihat produk kita, produk Indonesia, misalnya kopi gitu. Dan di sana itu ternyata sudah ada beberapa coffee shop, Mbak. Coffee shop keluar, Indonesia.
3: Betul, jalan-jalan ke luar negeri ketemunya merek coffee shop Indonesia itu happy banget pasti.
1: Dan itu menjadi pendekatan kita untuk melakukan promosi terhadap apa sih yang bisa Indonesia berikan ke dunia, kan seperti itu. This is soft diplomacy. Tapi saya ingat waktu saya ke apa namanya coffee shopnya gitu ya, terus saya ngelihat gitu, yang pertama dari segi nuansanya sangat nyaman, furniturenya juga dari Indonesia gitu ya, jadi berasa masih di Indonesia gitu walaupun lagi di luar negeri. Terus saya ngasih titipan ke mereka, saya bilang kalau kopi Indonesia tuh kan biasanya dia fokusnya ke region ya, jadi misalnya Sumatera, Java, kopi Java, kopi Sumatera, Sulawesi. Nah, saya itu titip kalau bisa di situ ada Indonesia. Karena enggak semua orang itu juga tahu bahwasanya Java is in Indonesia, Sumatera is in Indonesia gitu. Enggak semua orang tahu. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. Membanggakan sekali.
3: Pasti membanggakan sekali dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya, kalau saya bisa tangkap.
1: Hingga tahun ini, jadi tahun 2026, kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-traditional lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika, atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Africanya atau mungkin Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang, ini lagi on process dengan Gulf countries. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya lagi perang
3: konflik,
1: sih
3: gitu
1: lagi
3: ya.
1: Konflik. Tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries, termasuk Arab Saudi, UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan tahun 2025 tahun lalu, dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Jadi ini juga tim kita di PPI ya kan, Perundingan Perdagangan Internasional, di unit yang dealing with perjanjian bilateral, perjanjian dagangnya itu fokus juga tuh ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal, karena potensinya besar gitu.
3: Betul,
1: dan
3: betul.
1: Itu tadi kembali lagi kita tuh posisinya karena political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia. Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan one enemy is too many, ya kan, satu musuh itu terlalu banyak.
3: Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah konflik global eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya, dinamikanya gitu. Optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu ya, bermain di perdagangan internasional.
1: Harus optimis, Mbak. Jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimism. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia.
3: Saya juga ikut optimistis kalau gitu.
1: Terakhir, itu yang kita harapkan.
3: Pasti. Terakhir, Bu Wamen, ini kan kita sudah ngobrol tentang perdagangan domestik kita, kemudian perdagangan internasional kita. Kementerian Perdagangan juga ini bakal menyelenggarakan Trade Expo Indonesia. Gitu ya. Di tahun ini di tanggal 14 sampai
1: 18
3: Oktober. Ini kan juga jadi salah satu pameran unggulannya gitu ya dari Kementerian Perdagangan, bahkan di tahun ini ditargetkan bisa menghasilkan transaksi 17,5 miliar dolar US gitu ya. Kenapa ini bisa menjadi satu hal yang diunggulkan dan seberapa potensial gitu untuk menaikkan nama Indonesia di perdagangan internasional?
1: Jadi ini kegiatan tahunan yang menurut saya sangat luar biasa. Kita melalui tadi beberapa perwakilan kita di luar negeri, mereka semua pulang kampung, jadi balik ke Indonesia dong. Tapi balik ke Indonesia nggak boleh empty handed gitu kan. Mereka harus bawa buyers dari luar negeri. Jadi ada juga kemarin tuh ada beberapa negara yang sampai mereka bawa ratusan buyers dari negara tersebut, entah itu dari Malaysia atau dari daerah lainnya gitu. Dan kalau tahun lalu 2025 ada kurang lebih 8 ribuan buyers dari lintas negara. Dan ini sebuah kebanggaan untuk Indonesia. It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada apa namanya chemicals, bahkan juga ada yang lebih apa namanya technical gitu ya, mesin. Tapi di samping itu baju, textile, fashion. Ini juga sangat amat menarik gitu. Dan kita alhamdulillah Trade Expo Indonesia setiap tahun itu berhasil untuk menampilkan produk-produk itu. Tentu setiap tahun kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi, siapa tahu buyersnya juga bisa semakin banyak. Tapi bagi teman-teman yang sebetulnya tertarik untuk melakukan ekspor, this is the time untuk networking. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku. Terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar dan kita bisa langsung connected tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi, bisa saling komunikasi, ya, bisa networking dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan nah, saya ingin menambahkan sedikit juga, selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh, kita itu produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas,
3: dari ini hal-hal yang kecil tapi artisanal gitu kali ya, bisa
1: dan
3: kita
1: mereka
3: tunjukkan.
1: Senang sekali. Dan juga apa, keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas, kita kasih lihat gitu dengan harga juga yang kompetitif kan, seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan, karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu.
3: Pastinya, dan saya siap nih Bu Amen untuk menjadi bagian dari ambassador produk-produk Indonesia pastinya. Mantap. Terima kasih banyak, kita udah ngobrol banyak hal mengenai perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, internasional gitu ya, termasuk situasi konflik saat ini supaya cepat mereda pastinya.
1: Amin.
3: Kita berdoa demikian dan tidak lupa tadi Trade Expo Indonesia ya.
1: Yes, jangan lupa harus datang.
3: Sekali lagi, thank you.
1: Terima kasih banyak.
3: Terima kasih Bu Amen untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya.
1: Makasih.
3: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.

Baik, pendengar di manapun Anda mendengarkan siaran kami untuk kebersamaan kita pagi hari ini. Baru saja kita menyimak podcast bersama LKBN Antara ya, pendengar untuk pagi hari ini bersama Ibu Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia bersama Ibu Dia Roro Esti dengan topik pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia. Anda bisa menyimak kembali pendengar untuk podcast selanjutnya di hari Rabu mendatang.

menemani Anda di suasana siang yang nampaknya siang hari ini juga semakin cerah untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Semoga kita berharap di hari ini cuacanya juga cerah gitu ya, dan menambah semangat kita untuk kembali beraktivitas di hari Rabu, tepatnya 24 Juni 2026. Menemani Anda pendengar masih dengan rangkaian musik-musik pilihan untuk melengkapi kebersamaan hingga pukul 11 ya. Saya menemani Anda nanti untuk di siang hari ini. Tetap bersama di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar usai tadi kita ikuti siaran podcast ya, pengaruh eskalasi konflik global pada pegadaian perdagangan Indonesia yang kami hadirkan bersama program 1 RRI Kendari bekerjasama dengan Antara Kantor Berita Indonesia. Dan Anda saat ini kembali bersama kami di edisi hari ini ya, 24 Juni 2026. Untuk Captain siang ini ditemani Yanti masih dengan Bung Fatih. Hingga nanti sore pendengar kami hadir dengan sejumlah informasi dan pastinya juga program acara yang sayang untuk Anda lewatkan. Salah satunya program request lagu yang sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengan Anda pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa bergabung untuk merequest lagu-lagu populer Indonesia ataupun juga mancanegara kesayangan Anda untuk rileks sejenak dari sejumlah aktivitas yang sudah Anda lakukan di hari ini. Tetap semangat meskipun cuaca dingin ya, RRI selalu menemani.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Assalamualaikum, selamat siang pendengar RRI Bau-Bau. Berjumpa di program Request Lagu. Ini waktunya untuk Anda merequest lagu-lagu favorit melalui telepon, SMS atau WhatsApp di 0822-5972-2994 atau 0402-282-3994. Ada nih penelpon kita, coba menyapa. Halo, iya. Iya, request lagu Pak Andis. Mau lagunya siapa?
1: Ya, Rani Simbolon, apa yang ada di situ?
0: Nani Simbolon? Rani Simbolon?
1: Rani Simbolon.
0: Rani Simbolon. Jangan salah menilai, ada juga apa nih? Untuk apa lagi?
1: Itu tiga kali.
0: Hah?
1: Cukup tiga kali. Yang mana saja loh?
0: Cukup tiga kali. Oh, cukup tiga kali. Ntar kita lihat dulu ya. Jangan ya, sampai itu. Tiga kali.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Baiklah.
1: Lagunya buat Mayan tidak sepatunya. Sebagai selalu sama keluarga. Ini semakin lancar. Banyak hal dan berkah.
0: Amin.
1: Buat Bung Jul, Bung Ujang, Bung Soyang, Bung Anko, Bung Baik, Bung Masalah.
0: Oke.
1: Dan semua

0: Baik. Terima kasih Pak Andis.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita ke penelpon lainnya. Halo. Request lagu, halo. Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Ya, halo.
0: Iya, halo juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Sari.
2: Mana suaranya? Halo.
0: Halo.
2: Ini.
0: Gimana? Dengar? Halo. Tidak terdengar suaranya, mohon maaf ya yang diputuskan sambungan teleponnya, boleh dicoba lagi. Saya tidak bisa mendengar suaranya, tiba-tiba hilang. Mbak Sari juga kayaknya tadi ini suara saya belum bisa didengar dengan baik. Ya, bisa dicoba lagi ya untuk Mbak Sari yang baru saja bergabung tadi, dan untuk pendengar bisa berpartisipasi via WhatsApp juga ya. Melalui 0822-5972-2994. Halo. Halo. Halo. Ya, terputus sambungan teleponnya. Ya, kita coba menyapa. Halo.
2: Halo.
0: Ya, Mbak Sari.
2: Iya.
0: Ya. Lagunya siapa, ya, Mbak Sari?
2: Apa Mbak Yanti?
0: Lagunya.
2: Lagunya Kucintai Dirimu.
0: Sepenuh hati apa setengah hati?
2: Sepenuh hati.
0: Oh. Dari siapa?
2: Dari Vanizi.
0: Vanizi.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salam-salamnya buat semuanya aja, jaringannya enggak ada nih. Buat Mbak Yanti, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ya. Satu lagi ya pendengar. Halo. Halo. Halo, request lagu. Halo. Request lagu.
3: Request lagu.
0: Iya. Bang Nasrun ya.
3: Oke,
0: Bang Nasrun. Mau request lagunya siapa, Bang Nasrun?
3: Lagunya Anu saja sih, Pak. Lagunya Chris ya, Damai
0: Bersamamu. Apa judulnya?
3: Damai Bersamamu.
0: Damai Bersamamu, ya. Boleh.
3: Ya, yang pertama-tama saya bertugas, saya selalu bersama keluarga rumah. Saya selalu saya sanggup lawan Abu. Saya ada Bang Zul, ada Uca, Gamla.
0: Baik.
3: Itu saya kena ibu-ibu tegar, saya memberikan semuanya tempat kecuali kembali.
0: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan lagu yang telah direquest berikut ini, pendengar, stay terus di RRI Bau-Bau.

Halo, Syahya Wahyu WHL. Pencipta lagu Tenda Biru, Poppy Mercury juga, Siapa Tak Luka. Saya ucapkan stay terus di RRI Bau-Bau di 99,4 FM dan 97,8 MHz. Sukses selalu.

0: Kita lanjut lagi pendengar di request lagu. Halo.
1: Waduh. Halo request lagu.
0: Halo. Kita ke penelpon lainnya ya. Halo request lagu.
2: Selamat iya. Pagi menjelang siang.
0: Mas Galuh ya?
2: Iya betul.
0: Lagunya siapa nih?
2: Bebas kan lagunya?
0: Bebas, sebebas bebasnya.
2: Oh, ini lagunya ini aja. Cinta sampai mati dari Kangen Band.
0: Cinta sampai mati.
2: Dari Kangen Band.
0: Boleh.
2: Oh ya, mau salam dulu deh.
0: Iya.
2: Ya, salamnya buat Sayang Kesari yang ada di Bandar Mante. Semoga pagi hari ini selalu dalam keadaan sehat. Baiknya selalu bersama keluarga. Ada Barani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Jul, Bang Ugan, ada Bang Azhar, Bang Tegar, Bang Antong.
0: Baik.
2: Ada Bang Faisal dan Bang Yunus ya.
0: Oke.
2: Dan buat yang siar bersama operatornya, semoga selalu dalam keadaan sehat.
0: Amin.
2: Sama keluarga masing-masing. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Itu Mas Galuh pendengar dari Jatim, baru saja berpartisipasi bersama kami di request lagu kali ini. Yang masih menantikan pendengar lainnya silakan. Halo, terputus sambungan teleponnya, boleh dicoba lagi ya. Kalau tidak bisa telepon, boleh kok kirim pesan aja di WhatsApp. Seperti Mbak Rizka nih, pendengar di Kraton yang bergabung. Selamat siang, request lagu dari Rizka di Kraton. Kak Yanti minta lagu Mita Talahatu yang berjudul Terlanjur Sayang. Lagunya spesial aja buat yang tersayang yang ada di Jogja katanya. Weh, jauh di Jogja sama Kraton nih. Baiklah, nanti hadirkan lagunya ya. Dan untuk mendengar silakan, Yanti masih menantikan Anda. Kita coba menyapa lagi. Halo. Halo. Tidak terdengar nih suaranya kayaknya ya. Halo. Halo. Request lagu. Oke, terputus sambungan teleponnya. Kita sudah ada dua lagu untuk kebersamaan kita hari ini di request lagu. Kita next dulu ya kalau gitu. Nanti berikutnya Yanti tunggu Anda di sesi selanjutnya untuk kebersamaan kita di request lagu kali ini.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice yang satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: di request lagu pendengar ya, yang ditunggu Anda yang ingin berpartisipasi untuk kebersamaan kita. Masih ada kurang lebih 20 menitan lagi ya untuk request lagu kali ini, sampai nanti jam 12 kita juga akan update informasi dari Pro 3 RRI untuk dinamika olahraga. Selamat mendengarkan Anda yang saat ini lagi monitor di RRI Digital juga di seluruh Indonesia pastinya ya. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik. Ya kalau kota bau-bau sekarang sih lagi mendung ya pendengar, tapi mudah-mudahan juga cuaca kali ini tidak kemudian membuat Anda bermalas-malasan untuk beraktivitas, melainkan jadi motivasi yang baru. Semakin dingin cuacanya, semakin bergerak ya. Oke, kebersamaan kita di request lagu juga yang ditunggu. Kalau Anda mau gabung via Japri di WhatsApp ya, boleh-boleh saja pendengar ya. Kirimkan pesan Anda di 0822-5972-2994 atau 0402-282-3994 bagi Anda yang mau merequest lagu via telepon. Ada WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum Mbak Yanti, lagu request lagunya Pergi dan Jangan Kembali dari Bria Klaus, spesial lagunya buat yang tersayang Rani ya, Bang Ucang yang sementara monitor dan untuk menyiarnya terima kasih, semangat by Alin di Makassar. Oke, kita ke penelpon. Halo. Tidak terdengar nih suaranya, kayaknya ada kendala komunikasi kita sih ya. Boleh dicoba lagi deh. Nanti hadirkan lagunya ya. Pergi dan Jangan Kembali ini dari Bria Klau juga sudah kita save lagunya. Untuk pendengar yang ingin berpartisipasi silakan saja bergabung. Halo. Ya, kita coba menyapa penelpon kita. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Request lagu.
0: Mbe, request lagu. Bang Yono mau request lagunya siapa?
1: Lagunya Akbar Calai ada.
0: Hah?
1: Akbar Calai ada.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya Tunda Dulu.
0: Judulnya apa? Tunda Dulu?
1: Judulnya Enggak Dulu.
0: Enggak Dulu. Kenapa katanya?
1: Iya ada. Ada.
0: Enggak dulu Akbar. Oh iya, ada nih. Ada lagunya.
1: Lagunya
0: ah, siap. Ditunggu kalau gitu ya.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, Bang Yono ya pendengar. Enggak dulu. Ya, kita save dulu lagunya ya. Untuk sesi kali ini, pendengar juga bisa bergabung atau telepon via WhatsApp juga boleh kok. Nanti hadirkan lagunya spesial untuk pendengar setia RRI Bau-Bau yang saat ini lagi monitor kami di 97,8 MHz dan juga streaming di RRI Digital.

0: Baik, kita next ke lagunya dulu. Sembari menunggu penelpon lainnya untuk sesi terakhir. Oh ya, ada penelpon. Halo. Ya, kita coba menyapa. Request lagu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rani.
1: Iya.
0: Request lagunya siapa, Mbak?
1: Gimana, Mbak?
0: Lagunya siapa, Cinta?
1: Cinta, itu dong. Pohon kelapa.
0: Hah? Pohon kelapa?
1: Jembatan telah patah.
0: Jembatan telah patah.
1: Iya.
0: Minta bantuan pemerintah biar diperbaikin. Oke, Mi. Lanjut.
1: Oke, salam-salam dulu ya Mbak Yanti. Pertama buat Mbak Yanti, pertama operatornya. Selamat berakhir, semoga selalu umur panjang.
0: Amin. Amin.
1: Terima kasih atas apa? Kerja lagunya juga ada tiga serangkai sekarang.
0: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi ya. Baiklah pendengar, ini kayaknya jadi sesi terakhir kita di request lagu. Langsung saja kami hadirkan lagu Anda. Jangan lewatkan juga nanti Dinamika Olahraga yang hadir di jam 12 siang, yang pastinya juga akan mengupdate terkait dengan Piala Dunia FIFA 2026 yang bisa Anda ikuti untuk penyampaian berita berjaringan nasional Dinamika Olahraga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris ditahan imbang Ghana 0-0 pada laga kedua Piala Dunia 2026. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020, menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah menggalakkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Beth Homburg, Jerman.

0: Mendengar kabar dari pesta bola Piala Dunia 2026. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka di penyisihan grup L Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Massachusetts dini hari tadi. Usai laga, pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut pertandingan dengan Inggris menjadi laga yang krusial. Walau di atas kertas squad The Three Lions dianggap lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
3: We did it with our players.
4: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
2: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Star.
5: It is what it is. We tried to break.
6: Itu adanya. Kami mencoba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
5: So from a team defending.
2: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu hasil di laga grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pebalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oseania, Australia dan New Zealand dan sebagainya.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Breaking News.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati. Rian.
2: Pendengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Pimboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar? Berapa juta nelayan? Betul. Betul. Betul, katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah, untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara-saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu. Sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil yang maha kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut lima kali, empat kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah itu. Empat kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, arah pembangunan ekonomi kita, menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian, waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen, hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pinter-pinter, sampai sekarang masih menganggap dirinya pinter, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia, ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh, yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras. Harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak semua. Sorry. Coba delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: sok, sok kaya, sok banyak duit. Padahal duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka enggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi gak apa-apa, main demo. Ditanya anak-anak demo gak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200 ribu. Tapi ada, saya gak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau enggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ya, aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pinter, orang-orang pinter. Dia pinter saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti, sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. Dua tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih. Indonesia punya surplus pupuk. Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang, jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan, karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur. Kita terus kerja siang malam, mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara. tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Sport Center Wimboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Damar Eskan Enkes, Branch Manager Maxima Laboratorium Klinik Bau Bau. Dengarkan terus RRI Bau Bau yang mengudara pada frekuensi FM 97,8 MHz dan 99,4 MHz. Download ya aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI Bau Bau terus mengudara untuk Indonesia.

bagi penyuka novel bertemakan historical, tentu sudah tidak asing dengan novel yang satu ini. Laut Bercerita adalah novel karya penulis asal Indonesia bernama Leila Salika Kudori. Ia juga merupakan seorang wartawan di majalah Tempo. Novel terbitan tahun 2017 ini mengangkat tema tentang persahabatan, percintaan, kekeluargaan, dan rasa kehilangan. Dengan berlatarkan waktu di tahun 90-an dan 2000, novel ini mampu membius para pembacanya untuk menerobos ruang masa lalu dan kembali melihat peristiwa yang terjadi di tahun yang bersangkutan. Dengan kata lain, novel setebal 394 halaman ini mengingatkan pembacanya akan era-era reformasi di tahun 1998 yang bernas akan kepahitan dan kekejaman bagi para pembela rakyat. Leila selaku penulis memang menegaskan bahwa novel ini hanya historical fiction, tetapi ia menulis berdasarkan pada fakta yang ada. Hal itu karena sebelum Leila mulai menulis novel ini, ia melakukan riset wawancara terlebih dahulu secara langsung pada korban yang berhasil kembali atau kerabat korban. Tidak hanya itu, sang penulis juga mengaku bahwa ia memerlukan penyelidikan mendalam terkait karakter dari tokoh-tokoh yang ada, tempat peristiwa yang sudah berlalu. Berdasarkan hal-hal itulah yang membuat novel ini seakan hidup saat dibaca. Kemudian untuk menyelesaikan novel ini kurang lebih memakan waktu 5 tahun. Menariknya, novel ini berhasil digarap ke dalam bentuk film pendek yang berdurasi kurang lebih 30 menit dan disutradarai Prita Gita Aryanegara. Laut Bercerita menceritakan terkait perilaku kekejaman dan kebengisan yang dirasakan oleh sekelompok aktivis mahasiswa di masa Orde Baru. Tidak hanya itu, novel ini pun merenungkan kembali akan hilangnya 13 aktivis. Bahkan sampai saat ini belum juga ada yang mendapatkan petunjuknya. Cerita dalam novel Laut Bercerita terbagi menjadi dua bagian dengan jarak waktu yang jauh berbeda. Adapun bagian pertama diceritakan melalui sudut pandang tokoh bernama Biru Laut beserta para kawan sesama aktivisnya seraya menyelesaikan visi atau tujuan mereka. Sementara pada bagian kedua, kisahnya diambil dari sudut pandang Asmara Jati, adik dari Laut yang mempunyai tujuan atau visi yang cenderung berlainan dengan Laut. Meski kisah yang dituangkan dalam novel ini terlihat fiksi, tetapi nyatanya perjuangan yang dilakukan oleh Laut dan kawan-kawannya adalah aksi nyata, yang mana hal itu sebelumnya terjadi pula di rezim Orde Baru tahun 1998. Tentunya ada langkah panjang dari para pejuang bangsa ini yang harus mereka tempuh. Hal itu tidak serta-merta dilalui dengan mudah. Tentu ada berbagai kesulitan yang mereka perjuangkan demi bangsa ini, serta dipertunjukkan di masa yang sekarang.

Pada awal tahun 2022, Pijar Psikologi kembali meluncurkan buku terbarunya yang berjudul Sepi. Buku Sepi pertama kali diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2022. Buku ini akan memberikan pencerahan kepada kita bahwa kesepian tidak ditentukan oleh jumlah relasi atau hubungan yang kita miliki. Namun, kesepian bisa dinilai dari seberapa berkualitas emosional hubungan kita dengan orang lain yang menjadi relasi kita. Kesepian adalah pengalaman manusia yang amat personal. Kerap kali kita merasa sendiri dan menjadi orang yang paling menderita dalam kesepian. Kesepian sering dianggap sebagai hal yang memalukan atau kegagalan. Orang yang sendiri dan dinilai kesepian kerap diberikan julukan yang merendahkan diri mereka. Misalnya seperti Jones atau Jomblongenes, perawan tua, dan julukan yang menyedihkan lainnya. Baru beberapa tahun kebelakang, banyak orang yang berani untuk mengakui bahwa dirinya bahagia dengan kesendiriannya. Sebelumnya, mengakui bahwa dia nyaman dengan kesendirian bagaikan menyatakan bahwa kita telah gagal sebagai manusia yang kodratnya merupakan makhluk sosial. Seolah kita tidak tahu caranya untuk bersosialisasi, atau seolah kita tidak terlalu bergantung pada orang lain dan tidak bisa menikmati kehidupan kita. Seringkali terlalu cepat menilai seseorang dari yang kelihatannya saja, padahal kita juga tidak mengetahui apa-apa tentang pribadi, apalagi perasaan orang tersebut. Buku ini ditulis untuk membantu semua orang yang merasa kesepian, agar bisa berkenalan dengan sepi yang dialami. Buku ini juga hadir untuk memberikan pencerahan kepada pembaca, baik dalam lingkup personal atau dalam lingkup yang lebih luas. Selain itu, buku ini juga berusaha untuk mengajak pembaca mengubah rasa kesepian yang dialami menjadi sebuah ruang untuk menumbuhkan kreativitas dan spiritual, serta mengubah kesepian menjadi kesendirian yang dapat dinikmati. Begitu banyak karya besar yang diciptakan dalam kesendirian. Begitu banyak juga tokoh besar yang lahir dari kesendirian. Lantas, mengapa kita memandang kesendirian sebagai hal yang pasti merujuk pada kesepian? Padahal, kesepian yang selama ini kita pandang menyedihkan sebenarnya merupakan kesempatan untuk bertumbuh dan berkarya sebagai manusia.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ih, pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: Selamat siang, saudara pendengar, disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut ya, nomor 44 Mandonga Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Berita Daerah Siang.
1: Untuk penerbangan pertama, kloter 32 asal Kota Kendari. Dan insya Allah, mudah-mudahan pimpinan kita, Bapak Gubernur, bisa menerima secara langsung.
2: Nah, kalau kita sudah bisa meningkatkan kelas pertanian kita, naik kelas, bisa intensifikasi, maka kita nggak peduli lagi mau musim hujan, musim panas, tomat selalu ada, lombok selalu ada, kacang panjang semua selalu ada.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Kloter pertama jemaah haji asal Sulawesi Tenggara dijadwalkan berangkat dari Madinah pada Rabu 24 Juni 2026. Wakil Wali Kota Bau-Bau, Waode Hamsinabolu, mendorong intensifikasi pertanian pada komoditas cabai dan tomat. Inilah Warta Berita Siang selengkapnya edisi Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Sofi Murnia. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Kloter pertama jemaah haji asal Sulawesi Tenggara dijadwalkan berangkat dari Madinah pada Rabu 24 Juni 2026 dan tiba di embarkasi pada hari yang sama sebelum melanjutkan perjalanan ke Kota Kendari. Selengkapnya reporter RRI Kendari, Idam, melaporkan.
3: Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara, Muhammad Lalanjaya, mengatakan seluruh jemaah haji asal Sultra telah menyelesaikan seluruh rangkaian puncak ibadah haji di Arafah dan Mina dengan lancar. Saat ini para jemaah berada dalam tahapan persiapan untuk kembali ke Indonesia setelah menjalankan seluruh kewajiban utama selama musim haji tahun 2026. Menurutnya, kepulangan jemaah haji Sultra gelombang pertama yang tergabung dalam kloter 32 dijadwalkan berangkat dari Bandara Madinah pada hari ini Rabu 24 Juni 2026. Rombongan tersebut tiba di embarkasi Makassar pada hari yang sama pukul 19.15 waktu Indonesia Bagian Tengah, dan kepulangan ini menjadi awal proses pemulangan jemaah haji Sultra yang akan berlangsung secara bertahap hingga awal Juli 2026. Setelah tiba di embarkasi Makassar, jemaah kloter ke-32

0: akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Kendari pada 25 Juni 2026. Muhammad Lalanjaya juga mengatakan guna mengakomodasi kepulangan seluruh jamaah, penerbangan menuju Bandara Halu Oleo dijadwalkan dalam 3 tahap, dengan penerbangan pertama dimulai pukul 12.15 waktu Indonesia bagian tengah, kemudian disusul penerbangan kedua dan ketiga sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan Pemprov Sultra juga telah menyiapkan agenda penyambutan bagi para jamaah haji.
1: Jadi dari Madinah itu pukul 00.15, jadi waktu Arab Saudi, dan insya Allah tiba pukul 19.15 menit waktu Indonesia Tengah di Embarkasi Makassar. Seperti itu, dan insya Allah akan diberangkatkan besoknya mengusul untuk Kota Kendari 3 penerbangan, diawali dengan penerbangan pertama di pukul 12.15 menit. Nah, tiba insya Allah pukul 13.45 untuk penerbangan pertama, kloter 32 asal Kota Kendari. Dan insya Allah mudah-mudahan pimpinan kita, Bapak Gubernur, bisa menerima secara langsung di ruang atau di depan PPIP bandara nantinya.
0: Lebih lanjut, PLT Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Sultra Muhammad Lalanjaya berharap seluruh proses pemulangan jamaah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Selain itu, seluruh jamaah haji asal Sultra dapat tiba di daerah masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat, sehingga dapat kembali berkumpul bersama keluarga.
2: Sementara itu, pendengar, dari informasi dari Kota Bau-Bau, di mana Wakil Wali Kota Bau-Bau, Ode Hamsinabolu, mendorong dilakukannya intensifikasi pertanian, khususnya pada komoditas cabai dan tomat, yang kerap menjadi salah satu pemicu inflasi. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan.
3: Supaya kita tidak terombang-ambing inflasi ini, hanya lombo-lombo tomat-tomat. Aduh, kita di sidang terus.
4: Wakil Wali Kota Bau-Bau, Ode Hamsinabolu, menegaskan intensifikasi pertanian menjadi langkah utama yang harus dilakukan untuk menekan inflasi daerah, khususnya pada komoditas cabai dan tomat yang selama ini kerap memicu kenaikan harga. Menurut Hamsina, Kota Bau-Bau masih sering menghadapi tekanan inflasi akibat terbatasnya produksi sejumlah komoditas pangan. Kondisi tersebut membuat harga mudah bergejolak saat terjadi perubahan musim maupun gangguan pasokan.
3: Supaya kita tidak terombang-ambing inflasi ini, hanya lombo-lombo tomat-tomat. Aduh, kita di sidang terus oleh Kementerian Pusat karena inflasi hanya ya lombo tomat. Nah, kalau kita sudah bisa meningkatkan kelas pertanian kita, naik kelas, bisa intensifikasi, maka kita nggak peduli lagi mau musim hujan, musim panas, tomat selalu ada, lombo selalu ada, kacang panjang semua selalu ada.
4: Hamsina mengungkapkan inflasi Bau-Bau kerap menjadi perhatian pemerintah pusat karena komoditas seperti ikan, cabai, dan tomat berulang kali menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Karena itu, Pemkot Bau-Bau mulai mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui berbagai program yang lebih terarah. Wawali Bau-Bau meminta Dinas Pertanian menyiapkan proyek percontohan sebagai model pengembangan pertanian modern yang sesuai dengan kondisi daerah. Menurut Hamsina, intensifikasi pertanian tidak hanya berdampak pada pengendalian inflasi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Sementara di sektor perikanan, lanjut Hamsina, Pemkot Bau-Bau mendorong penguatan kapasitas penyimpanan hasil perikanan melalui cold storage. Fasilitas tersebut dinilai penting agar stok ikan tetap tersedia saat pasokan menurun.
3: Seandainya bisa stocking, kita punya cold storage yang cukup ketika musim ombak atau musim orang haroa di bawah-bawah ini, nelayan pun semua tidak ada yang berlayar haroa, kita bisa kasih cold stocking.
4: Wawali Bau-Bau mengatakan meski Kota Bau-Bau telah memperoleh bantuan cold storage, kapasitas yang tersedia masih terbatas. Karena itu pemerintah daerah pun berupaya meminta dukungan tambahan dari pemerintah pusat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar, sistem penerimaan murid baru di Sulawesi Tenggara dijamin dilaksanakan secara transparan agar setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama. Selengkapnya, Helidiawati Kadir melaporkan.
5: Sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMA sederajat di Sulawesi Tenggara tahun ajaran 2026-2027 dilaksanakan secara terbuka dan transparan agar setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama. Penyelenggaraan mengedepankan prinsip keadilan, akuntabilitas, kualitas dan bebas dari pungutan liar demi menjaga objektivitas seleksi. Ketua Tim Kerja SMA Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara, Zumi Kudus, menjelaskan sistem SPMB disusun agar dapat diakses dan dipantau oleh masyarakat. Seluruh tahapan mulai dari pendaftaran, verifikasi berkas, penilaian, hingga pengumuman hasil diatur secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
6: SPMB itu bertujuan untuk memberikan kesempatan yang ada bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili. Meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga yang tidak mampu dan penyandang disabilitas. Mendorong peningkatan prestasi murid dan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid. Artinya apa? Bagaimana memberikan layanan dengan berbagai empat jalur itu sehingga kemudian seluruh elemen itu bisa mendapatkan akses yang sama, tetapi satu sisi memang harus diatur supaya tidak bias.
5: Ia menjelaskan sistem berbasis digital diterapkan untuk meminimalkan interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan praktek tidak sehat. Penetapan kuota dan jalur penerimaan zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua dan prestasi dijalankan sesuai aturan yang berlaku dengan persentase yang telah ditetapkan secara baku. Verifikasi berkas dilakukan secara berjenjang dan didukung data resmi, sedangkan pengaduan disediakan melalui saluran resmi agar masyarakat dapat melaporkan jika ditemukan indikasi penyimpangan akan ditindaklanjuti secara cepat dan terbuka. Dengan sistem transparan diharapkan SPMB berjalan lancar dan objektif. Hal ini menjadi bukti komitmen daerah menghadirkan layanan pendidikan yang adil di mana setiap anak berhak mendapatkan tempat belajar yang layak tanpa diskriminasi.
2: Saudara pendengar, masih bersama berita siang ini yang juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di www.rri.co.id atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Kita ke berita lainnya, masih kembali dari Kota Bau-Bau, di mana sebanyak 54 peserta mengikuti asesmen seleksi JPT Pratama Buton Selatan di Lembaga Asesmen Center Polri di Polda Sultra. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
7: Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti seluruh tahapan asesmen ini dengan sungguh-sungguh, jujur, dan penuh tanggung jawab.
8: Sebanyak 54 aparatur sipil negara ASN mengikuti kegiatan asesmen dalam rangka seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi JPT Pratama Pemerintah Kabupaten Buton Selatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Asesmen Center Polri bekerjasama dengan Polda Sulawesi Tenggara pada Rabu 24 Juni 2026. Asesmen ini menjadi tahapan penting dalam proses pengisian 9 jabatan pimpinan tinggi Pratama yang saat ini masih kosong di lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Bupati Buton Selatan Muhammad Adios dalam sambutannya menegaskan tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks menuntut hadirnya figur-figur pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga visi yang kuat, kepemimpinan adaptif, integritas tinggi, kemampuan berkolaborasi, serta orientasi yang jelas terhadap hasil dan pelayanan masyarakat.
7: Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti seluruh tahapan asesmen ini dengan sungguh-sungguh, jujur, dan penuh tanggung jawab. Jadikan proses ini sebagai sarana untuk menunjukkan kapasitas terbaik yang saudara. Hasil yang diperoleh nantinya bukan hanya menjadi dasar dalam proses seleksi jabatan, tetapi juga menjadi bahan penting dalam pengembangan kompetensi ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Buton Selatan.
8: Sementara itu, Kepala Biro SDM Polda Sultra, Kombes Pol Arif Fitrianto menyampaikan, Polda Sulawesi Tenggara bersama Asesmen Center Polri berkomitmen mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul, baik di lingkungan kepolisian maupun pemerintah daerah. Arif juga menekankan pentingnya pelaksanaan asesmen yang profesional, independen, objektif, dan konsisten sesuai standar Asesmen Center Polri.
9: Kerjasama antara pemerintah Kabupaten Buton Selatan dan Polda Sulawesi Tenggara ini merupakan langkah positif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis kompetensi. Saya berharap proses ini dapat menghasilkan pejabat-pejabat yang mampu bekerja secara efektif, membangun kolaborasi,
7: menghadirkan inovasi, serta menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah di masa mendatang.
8: Diketahui dari 57 peserta yang lolos administrasi, hanya 54 peserta yang ikut asesmen sebab ada 3 peserta yang menggunakan nilai asesmen sebelumnya. Adapun 9 jabatan yang meliputi Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
2: Kita ke informasi lainnya, pendengar, tim Buser 77 Polresta Kendari berhasil menggagalkan rencana penyelundupan sebanyak 127 tabung gas LPG 3 kg ke daerah lain. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari, Ferry Musafir.
10: Polresta Kendari menyita sebanyak 127 tabung LPG subsidi 3 kg yang diduga diperjualbelikan secara ilegal dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan distribusi barang bersubsidi di Kota Kendari. Kapolresta Kendari, Kombespol Edwin Elsengka menjelaskan, pengungkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai aktivitas perdagangan LPG yang tidak sesuai ketentuan di wilayah Kelurahan Baruga. Saat melakukan penyelidikan, petugas menemukan puluhan tabung gas subsidi yang diduga telah dikumpulkan oleh pelaku untuk dijual kembali kepada konsumen di luar sasaran yang berhak menerima subsidi pemerintah. Dua orang berinisial OH dan SP diamankan dalam perkara tersebut.
11: Tindak pidana niaga ya, terkait LPG 3 kg bersubsidi pemerintah. Korban adalah negara, pelaku inisial OH dan inisial SP, dua orang pelaku, pekerjaan swasta, alamat Kota Kendari. Waktu dan kejadian Jalan Poros Bandara Halu Uleo. Kejadiannya pada tanggal 8 Juni 2026. Barang bukti 127 tabung gas 3 kg yang berisikan liquefied petroleum gas. Ini ya, rekan-rekan.
10: Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, keduanya diduga membeli LPG bersubsidi dari berbagai kios eceran sebelum menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi kepada pelaku usaha kuliner di Kota Kendari. Polisi masih melakukan pendalaman guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan distribusi lain yang terlibat dalam praktik ini. Seluruh barang bukti dan terduga pelaku kini diamankan untuk proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
2: Kembali dari Kota Bau-Bau, Taman Baca Palabusa dan Kolagana meraih juara 2 Lomba Video Konten Literasi 2026. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Wa'ode Nurliani, melaporkan.
12: Taman Baca Palabusa dan Kolagana sabet juara 2 pada Lomba Video Konten Literasi tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau. Prestasi tersebut diraih melalui video berjudul Di Ujung Pesisir Kami Menyalakan Mimpi, karya Muhammad Yunan yang mengangkat kisah perjuangan dan semangat belajar anak-anak pesisir di Palabusa dan Kolagana. Lomba video konten literasi ini merupakan ajang yang bertujuan mendorong lahirnya karya-karya kreatif yang mampu mempromosikan budaya membaca, literasi, serta peran komunitas dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Kreator video Muhammad Yunan mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan yang diraih. Menurutnya pencapaian tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap semangat anak-anak, relawan, dan seluruh pihak yang selama ini mendukung keberlangsungan kegiatan literasi di Palabusa dan Kolagana. Ia menjelaskan video yang meraih penghargaan tersebut menampilkan potret nyata kehidupan anak-anak di kawasan pesisir yang menjadikan Taman Baca Palabusa dan Kolagana sebagai ruang belajar, ruang bertumbuh sekaligus ruang untuk merajut mimpi.
13: Baik keberhasilan yang didapat oleh Taman Baca Palabusa dalam mengikuti lomba video konten literasi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau ini menjadi semangat baru untuk kami sebagai koordinator juga pengelola Taman Baca, dan kami berharap penghargaan ini menjadi salah satu semangat baru kembali untuk dapat kembali bergeliat, kemudian juga dapat menghidupkan kembali ruang-ruang literasi di Kota Bau-Bau khususnya di area pesisir.
12: Lanjut Yunan, prestasi ini menjadi bukti gerakan literasi berbasis komunitas mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Kedepan, kata Yunan, Taman Baca Palabusa dan Kolagana berkomitmen untuk terus mengembangkan berbagai program literasi, pendidikan, dan juga pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan generasi yang gemar membaca, kreatif, serta memiliki harapan besar untuk masa depan. Diketahui Taman Baca Palabusa dan Kolagana merupakan ruang belajar dan literasi masyarakat binaan YMPI D5 yang aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan membaca, kelas belajar, pengembangan kreatif, serta program edukatif bagi anak-anak pesisir Kota Bau-Bau. Kehadirannya menjadi wadah bagi anak-anak muda sebagai fasilitator untuk mengembangkan.
2: Pendengar, menutup warta berita siang ini, kita akan ikuti program feature mengangkat judul produk UMKM cemilan tuli-tuli di Kendari sangat menjanjikan bersama Yuliana Linda.
14: Suksesan usaha makanan khas Sulawesi Tenggara, tuli-tuli viral berawal dari pengalaman sederhana sang pemilik, Nur Aini Nurdin, yang sering mengidam cemilan khas daerah tersebut saat hamil. Nur Aini Nurdin menceritakan setiap kali mengidam, dirinya selalu meminta keluarga mengirimkan tuli-tuli dan kopi dari Kota Bau-Bau. Dari kebiasaan tersebut, muncul keinginan untuk membuat sendiri makanan tradisional itu di rumah.
15: Saya pusing, tidak tahu apa saya mau bikin. Jadi saya jual gorengan kayak pisang goreng, ubi goreng, bakwan, tahu isi begitu. Tapi karena lamban, lakunya susah begitu, jadi saya hentikan. Jadi saya coba lagi bikin ini tuli-tuli. Sambil saya bikin, saya praktekkan lah, terus saya kasih rasa lagi anak-anak. Saat itu kan ada anak-anak, teman-teman anakku itu yang masih STM. Mereka coba mie, jadi saya suruh bilang bagaimana, coba rasa lagi nih tuli-tuli. Katanya enak. Karena mereka bilang enak, jadi saya praktekkan lah, saya bikin lah, saya coba lempar jual di KJB saat itu.
14: Penjualan gorengan yang berjalan lambat mendorong Nur Aini mencari alternatif usaha lain. Tuli-tuli buatan sendiri kemudian mulai dipasarkan di kawasan KJB. Respon masyarakat ternyata sangat positif. Pesanan terus berdatangan melalui Facebook, SMS, Messenger, dan WhatsApp. Jauh sebelum media sosial TikTok populer seperti sekarang.
15: Saya hanya otodidak. Saat itu kan ada teman cerita, katanya habis bikin tuli-tuli, saya tanya bagaimana caranya dibikin. Dia terangkan lah, tapi tanpa melihat prakteknya, hanya diceritakan saja, bilang seperti ini, seperti ini. Itu saya coba bikin saat itu. Tapi masalah rasanya itu memang masih sedikit kurang pas saat itu. Kayak garam-garamnya mungkin kan, masih kurang pas kalau soal rasa. Tapi kalau untuk bentuknya, teksturnya sudah pas.
14: Pada percobaan pertama, bentuk tuli-tuli yang dihasilkan sudah sesuai harapan, meskipun rasa masih perlu beberapa penyesuaian. Seiring waktu, kualitas produk terus disempurnakan hingga mendapatkan cita rasa yang disukai pelanggan. Perkembangan usaha semakin pesat berkat promosi dari mulut ke mulut dan dukungan media sosial. Nur Aini menegaskan kualitas rasa menjadi prioritas utama yang selalu dijaga meskipun harga bahan baku termasuk minyak goreng mengalami kenaikan.
15: Awalnya itu saya beli ubi dulu, ubi singkong. Setelah itu kupas, parut, kita peras lagi airnya. Setelah diperas airnya, kita jemur. Jemur sampai betul-betul kering, hilang bau aroma kecut-kecutnya kan. Nah, setelah itu baru kita sangrai lagi. Disangrai, setelah itu baru mie disiram pakai air. Saya siram pakai air panas. Seperti kalau kita mau siram sinonggi kan, dia harus betul-betul airnya mendidih.
14: Komitmen menjaga kualitas serta konsistensi rasa menjadikan tuli-tuli viral terus diminati masyarakat dan menjadi salah satu kuliner khas Sulawesi Tenggara yang semakin dikenal luas.

Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Kloter pertama, jemaah haji asal Sulawesi Tenggara dijadwalkan berangkat dari Madinah pada Rabu 24 Juni 2026. Wakil Wali Kota Bau-Bau, Ode Hamsi Nabolu, mendorong intensifikasi pertanian pada komoditas cabai dan tomat. Terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang, sampai jumpa.

Saya Insinyur LN Syamsul Kamar, MTIPU, Rektor Universitas Dayan Ihsanuddin, mengajak masyarakat Kepulauan Buton, khususnya Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau di FM 99,4 dan 97,8 MHz. RRI Bau-Bau selalu mengudara untuk Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Anda juga baru saja mengikuti penyampaian warta berita daerah yang disiarkan langsung dari program Satu Kendari dan sudah dipancar teruskan oleh RRI Bau-Bau. Nah, semoga saja informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga di Captain siang hari ini yang pastinya dapat juga memperbarui informasi Anda ya, baik itu informasi dari kota Bau-Bau sendiri maupun juga beberapa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara. Oke, seperti biasa kembali kami nanti pendengar ini di line telepon kami di 0402-2823-994 dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk edisi siar Rabu tepatnya tanggal 24 Juni 2026. Oke, sudah ada ya rekan Fatin. Oke, langsung saja untuk melengkapi kebersamaan kita di awal program acara Pro Dangdut, langsung saja kita coba menyapa ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo. Halo, selamat siang. Oke, sayang sekali ya. Baiklah, mudah-mudahan bisa gabung kembali ini di line telepon yang sama di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Oke, Anda juga bisa ke line telepon kami di 0402-2823-994 ya. Buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami ini di acara Pro Dangdut ini. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke, Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa ini?
2: Albert di Keraton.
1: Dengan Bung Albert di Keraton Buton. Apa kabar Bung Albert, sehat ya?
2: Ya.
1: Oke, jadi lagi apa nih? Santai-santai saja kah atau lagi apa nih?
2: Menghayal.
1: Oh, lagi menghayal begitu ya? Apa yang dihayalkan lagi nih Bung Albert?
2: Contohnya di kalau cewek cantik, dia jatuh cinta sama kita, kita yang jatuh cinta sama dia,
1: Makanya usaha begitu Bung Albert. Ya wajar lah, mungkin cewek cantik juga mungkin ada kriterianya begitu.
2: Nah, kalau di Makassar itu kalau cantik kita tidak ditolak, kecuali tiga jelek kita ditolak.
1: Begitu ya. Oke lah, kayaknya bukan hanya di Makassar mungkin ya, di setiap daerah pasti. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini Bung Albert?
2: TikTok Nila Harisma.
1: Lagu dari?
2: TikTok Nila Harisma.
1: TikTok?
2: Iya ya.
1: TikTok ya, yang nyanyi Nila Karisma. Oke, kami coba carikan dulu TikTok ya. Ini lagu baru?
2: Lama mungkin. TikTok.
1: Maksudnya lagu baru atau lagu lama ini?
2: Lama mungkin.
1: Oke, baiklah. Lagunya sudah ada ya rekan Fatin ya. Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
2: Buat semuanya.
1: Oke.
2: Oke,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita. Oke, ada Bung Albert ya, sudah juga berpartisipasi bersama kami ini di sesi yang pertama ya, atau di awal kebersamaan kita juga di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami, Anda bisa ke line telepon kami juga ya di 0402-2823-994. Selamat siang juga buat pendengar yang baru saja bersama kami juga di RRI Bau-Bau, terutama dalam acara Pro Dangdut. Tidak lupa juga kami ucapkan apa kabar Anda juga ya. Mudah-mudahan Anda juga sehat-sehat selalu di tengah-tengah menjalankan aktivitas pastinya. Oke, kita coba menyapa di belakang Bung Albert. Sudah ada rekan Fatin. Oke, halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Aduh, suaranya kecil sekali nih suaranya. Mungkin bisa bergeser dulu cari-cari posisi yang bagus ini.
3: Oh, gimana?
1: Suaranya kurang jelas begitu.
3: Oh, gimana?
1: Oke, ini dengan siapa ini?
3: Ibu Nur.
1: Dengan Ibu Nur. Oke. Sehat ya Bu Nur ya? Jadi lagi apa ini Bu Nur?
3: Lagi baring-baring.
1: Lagi baring-baring.
3: Kebetulan anu jaringan naik di rumah.
1: Oh, kebetulan jaringannya naik di rumah ya. Biasanya turun, yeah. Tidak naik-naik.
3: Dulu enggak naik di bawah pohon jengkol, di bawah pohon. Lancar.
1: Gitu ini.
3: Bawah pohon kelapa. Iya.
1: Ini Ibu Nur ini tinggal di hutan di Buton Tengah kan ini?
3: Di Buton Tengah di kebun.
1: Oh, di kebun ya.
3: Iya, rumah satu-satunya, tidak ada tetangga.
1: Tidak ada tetangga.
3: 1 kilo baru ada tetangga, Nak Soyit.
1: Iya, tapi meskipun di kebun, meskipun jauh, tapi tetangganya RRI begitu. Karena RRI itu biar di kebun ada itu.
3: RRI selalu di samping.
1: Iya, oke.
3: Tidak pernah, kecuali RRI tidak menyiar, baru tidak kudengar suaranya.
1: Iya ya, kecuali tidak menyiar begitu ya.
3: Iya. Jadi kalau RRI ketawa, Ibu juga ikut ketawa.
1: Gitu.
3: Apalagi kalau dengar sepak bola, enak.
1: Oke, Bu Nur. Mobil aku dari siapa nih?
3: Dari Ida Laila.
1: Ida Laila judulnya apa ini?
3: Malam pertama.
1: Malam pertama. Yeah. Kenapa malam pertama ini?
3: Terbayang selalu.
1: Gitu? operator saya kagetin operator saya ini kagetin operator ini.
3: Tidak pernah lepas ini malam pertama sama Om ini berdua saja.
1: Gitu ya.
3: Okay. Tidak ada tetangga lagi.
1: Iya. Oke, okay, lagunya sudah ada ya, rekan batin ya.
3: Lagunya untuk Natoir dengan Ananda operator, untuk Rina dengan Ananda semuanya. Dan terima kasih banyak dari sapaan Adinda dengan Ananda semua. Semua kita semua mendapat rezeki beribad ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
3: Diberikan kekuatan kesehatan panjang umur keselamatan dunia. Assalamualaikum. Salam pro dan dut adalah.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam pro dangdut. Oke, terima kasih kembali ya buat Bu Nur ini sudah juga berpartisipasi bersama kami. Sehat juga di siang menjelang sore ini ya. Oke, kita break dulu rekan Fatin karena sudah ada dua lagu ya. Ada lagu dari Nela Karisma dan juga lagu dari Ida Laila ya dengan judul Malam Pertama.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar, ada dua lagu yang sudah dipilih tadi ya, atau di request ini. Ada lagu dari Ida Laila dengan judul Malam Pertama, lagu persembahan dari Mbak Nur ya, atau Bu Nur ya. Dan juga lagu dari Via Valen tadi ya, Vital Via, Via Valen ya, dengan judul TikTok tadi yang dipilih

0: Jadi lagi apa nih? Lagi aktivitas kayak ini, jangan sampai lagi mengajar ini.
1: Baling-baling di dekat radio ini.
0: Oke, okay, berarti lagi santai-santai saja nih. Baik, mau pilih lagu dari siapa nih, Bung Andi sini?
1: Rindu Berat.
0: Rindu Berat yang nyanyi siapa itu?
1: Siapa ya?
0: Rindu Berat. Ada Itje Trisnawati, ya, Kamelia ya. Malik, Yopi Latul, Trio Macan. Itje Trisnawati. Oke, kenapa dengan lagu ini? Ini masih siang ini sudah rindu ini.
1: Iya. Rindu orang pergi dan.
0: Gitu ya.
1: Iya, kasihan Bung juga ya. Mungkin saja ya.
0: Oke, okay, spesial lagunya buat siapa ini?
1: Buat Bung Yuda dan partner sahabat-sahabat selalu pada selalu bersama keluarga.
0: Amin, sama-sama.
1: Semakin banyak rezekinya.
0: Amin. Amin, sama-sama.
1: Banyak cucu-cucu di rumah ini. Ada siapa ini? Ada Cece Olin. Ada Gani, Gibra, ada Acer, dan semua pendengar bawah tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Perangdut dan warna kita.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pro dangdut, dangdut adalah kita. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Andi sini, salah satu warga kota Bawah-Bawah sudah juga berpartisipasi bersama kita nih. Kita coba menyapa ya di line telepon WhatsApp. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp ini. Halo, selamat sore pro dangdut. Halo. Halo, Pro Dangdut. Oke, sayang sekali ya. Halo, Pro Dangdut. Halo. Oke, halo Pro Dangdut. Oke, mudah-mudahan yang tidak bisa gabung di line WhatsApp atau line telepon kita, mungkin bisa coba ke... Oh, ada sedikit kendala ya di line WhatsApp kami ya. Baiklah, mudah-mudahan ini pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami, Anda bisa ke line telepon di 0402-2823-994 ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo. Halo Pro Dangdut. Halo. Halo Pro Dangdut. Halo. Oke, putus lagi ya. Oke, terputus lagi. Mudah-mudahan bisa gabung kembali lagi di line telepon ataupun juga di line WhatsApp kami di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Oke, kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ataupun juga di line telepon kita ya. Kita coba menyapa dulu di line telepon ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Beda.
0: Oh iya, oke. Ini dengan siapa ini?
2: Dengan Rani, Bang.
0: Dengan siapa Rani?
2: Iya.
0: Oh, si Bolang rupanya ini ya. Oke, kabar sehat? Kabar sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Saya galau ini.
2: Oh.
0: Iya, saya lagi galau di siang ini.
2: Katanya kalau siang-siang jangan rindu. Kok siang-siang juga lagi galau?
0: Begitu ya? Kalau galau itu tidak, kalau galau itu sebenarnya tidak mengenal waktu juga begitu.
2: Iya, tapi kan jangan galau kalau lagi beraktivitas, Bang.
0: Terus apa resepnya?
2: Alasannya kan terganggu.
0: Begitu ya? Begitu. Halo?
2: Iya, halo.
0: Suaranya kecil sekali nih, aduh.
2: Iya, sama, suaranya munculnya juga kecil.
0: Sudah kita putuskan saja nih.
2: Turunkan saja, tapi sesudah saya request lagu.
0: Mau request lagu apa?
2: Lagunya... Apa ya?
0: Oke, kenapa tanya saya?
2: Sepiring berdua.
0: Sepiring berdua?
2: Iya.
0: Aduh.
2: Itu lagunya yang galau,
0: kok. Coba cari lagu-lagu yang semangat itu.
2: Enggak, lagian kan.
0: Oke, Spring berdua sudah ada.
2: Oke, spesial buat

0: waktunya, selamat beraktivitas.
1: Amin.
0: Selalu sehat di keluarga insyaallah.
1: Amin, amin, amin.
0: Terus juga yang udah lewat semuanya ya.
1: Amin.
0: Ada Bang Jo, Bang Andi.
1: Amin.
0: Berkabari ada Sari juga, ada Mas Jalu.
1: Amin.
0: Bung Ayer, Bung
1: Tujar,
0: Bung
1: Amik,
0: Bung Anto.
1: Amin.
0: Buat semuanya bang.
1: Oke. Okay. Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, okay, ada Mbak Rani juga ya, sudah jauh-jauh bergabung juga bersama kami di line telepon kami ya di 0402-2823-994. Ada dua lagu yang dipilih, kita break dulu ya. Langsung saja kita hadirkan lagu persembahan dari Bung Andis dan juga lagu persembahan dari Mbak Rani.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya, yang didengarnya dulu, bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya. Dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar, kita lanjut kembali ya untuk di sesi yang ketiga, terkhususnya di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dua lagu sudah juga melengkapi kebersamaan kita, lagu persembahan dari Mbak Rani ya di Ternate, dan juga lagu persembahan dari Bu Nur yang sudah juga berpartisipasi bersama kami, dan juga Bu Andis ya, tadi lagu dari Ice Trisnawati ya, Rindu Berat, dan juga lagu dari Manis Manja Group, Spiring Berdua. Oke, kita coba menyapa di line telepon, sudah ada rekan Fatin. Langsung saja nih, halo selamat sore Pro Dangdut. Oke, terputus, mudah-mudahan bisa gabung kembali di line WhatsApp ataupun juga di line telepon kita ya, terkhususnya di acara Pro Dangdut ini. Oke, kita coba menyapa dulu di line WhatsApp. Oke, baik, kita coba menyapa di line WhatsApp ini ya. Halo selamat sore Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Oke, terputus lagi. Baiklah, kami masih menanti pendengar ya. Buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami nih. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya, Dangdut adalah kita dengan siapa ini?
2: Dengan Sari Banjarmasin.
1: Dengan Mbak Sari di Banjarmasin. Sehat ya Mbak Sari ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, jadi lagi apa ini? Santai-santai saja nih.
2: Lagi kepanasan.
1: Oh, di sana panas begitu ya?
2: Iya, panas banget.
1: Begitu. Jadi lagi berjemur ini.
2: Di sana panas enggak, Pak?
1: Di sini nih mendung.
2: Oh, mendung.
1: Agak cerah-cerah sedikit ya. Tapi agak mulai mendung lagi nih ya. Oke, baiklah, berhubung lagi santai-santai, mau pilih lagu dari siapa nih?
2: Lagunya dari
1: apa? Dari itu tadi?
2: Wawa Marisa. Wawa Marisa.
1: Wawa Marisa.
2: Harta dan Surga.
1: Harta dan Surga. Oh,
2: iya. Oke. Iya.
1: Coba nyanyikan seperti apa lagunya itu?
2: Enggak bisa.
1: Harta dan Surga ya?
2: Iya.
1: Wawa Marisa.
2: Salamnya buat Mas Galuh, buat Pak Andi, buat Mbak Rani juga, buat Bang Ucan, buat Bang Zul, buat Bang Tegar juga, buat semuanya aja. Buat Bang Bunda, makasih.
1: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Sari tadi sudah bersama kami juga di sesi yang kedua ini, dan sudah ada lagu yang dipilih ya, lagu Harta dan Surga ya. Oke, baiklah, kita coba menyapa lagi ya di belakang Mbak Sari nih, ada siapa lagi nih. Halo selamat sore Pro Dangdut.
3: Siang. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, Dangdut adalah kita dengan siapa ini?
3: Dayu AG.
1: Dayu AG.
3: Tadi kan ada Imam Esarifi, sekarang Dayu AG masuk.
1: kalau Bung Zul itu, Bung Zul lagi. Kalau Bung Andi itu tidak cocok kalau Dayu AG. Cocoknya mungkin itu kalau Alam Badukun gitu ya.
3: sampai
1: alhamdulillah sehat ya.
3: Ya, enggak, saya tadi baru tidur. Saya dengar Bung Andi jadi imam. langsung ketawa, langsung terbuka mata lebar-lebar.
1: Iya, saya kira Imam Mas. Saya kira Imam Syarifin tadi yang menelpon ya.
3: Andis. Bingung dia begitu Imam
1: Syarifin. Ini di Batam ini cerah ini atau bagaimana ini? Cerah ya? Di Batam cerah ini ya?
3: Saat ini saya di Tanjung Pinang, Bung Duda.
1: Lagi di Tanjung Pinang.
3: Tanjung Pinang kayaknya musim hujan ini, setiap hari ada hujan.
1: Iya. Kalau di Tanjung Pinang ini kayaknya orang-orang Batam sana atau Tanjung Pinang ini kayaknya pintar pantun ya. Coba mungkin Mas Andi pantun dulu ini.
3: Oh iya. Hai. Patutnya begini. Nona bapak jualan jamu. Jamu diminum terasa mengkudu. Walaupun bapak belum pernah ketemu, namun cinta ketemu kepada nona bapak.
1: Itu ya.
3: Saya
1: harus
3: kepalilah tentunya ini yang tepat.
1: Hmm.
3: Halo?
1: Iya.
3: Jalan ke kota Paris. Ini rumah berbaris-baris. Walaupun calukan hijau keris, yang penting dapatkan kayak bau-bau yang manis-manis.
1: Ah, itu baru kena begitu ya.
3: Tadi itu dedakan demi itu.
1: Iya.
3: Bangun tidur bang, sudah. Karena hujan terus, jadi.
1: Oh, di sana hujan terus ya?
3: Aja. Iya. Baru habis hujan, sekarang kita mundung lagi nih.
1: Iya, okay. Baiklah, sebelum tidur mau pilih lagu dari siapa nih?
3: Dayu Age lah, lagunya Dayu Age kan Dayu Age tadi masuk nih.
1: Dayu Age katanya ya. Padahal saya sudah mau putarkan ini Mbak Dukun ini.
3: Dari lagi judulnya Tabah Bung Zuda.
1: Judulnya Tabah.
3: Iya Tabah. Iya. Cara menghadapi segala cobaan, rintangan dan apa segala macam apalah pokoknya harus tabah.
1: Sudah begitulah. Yang selagi kita masih hidup ya memang harus tabah dan sabar begitu ya.
3: Ya itu baru.
1: Dalam Quran surat.
3: Surat At-Taubah.
1: Ini acara pro. Ini
3: kumpul nanti yang lebih lengkapnya nanti.
1: Ini acara pro dangdut atau mutiara pagi nih ya.
3: Bung Zul sudah gabung belum?
1: Bung Zul kayaknya lagi ikut tahlilan gitu ya.
3: Tahlilannya siapa? Aduh, Bung Zul ini memanglah Bung Zul.
1: Oke, spesial lagunya buat apa ini?
3: Salamnya buat Bung Zul. Siap-siap Bung Zul, habis ini saya telepon nanti Bung Zul kalau belum bangun tuh. Saya bom nanti Bung Zul biar terbangun.
1: Iya, salam apa ini? Salam persahabatan begitu ya.
3: Iya.
1: Karena kalau salam-salam itu banyak itu artinya itu. Ada salam persahabatan, ada salam mungkin percintaan, ataupun juga mungkin ada salam bawah tanah begitu ya.
3: Pokoknya surat At-Taubahnya itu Bung Zul nanti yang terjemahkan, dia yang tahu dengan dia gabung.
1: Oke, selain Bung Zul ada siapa lagi nih?
3: Ada Purnama Sari. Ada Sari yang sudah lewat, ada Rani, ada Pak Alin, ada Bung Andi, Suwakentina sama Bung Andi jadi Imam SRIPIN sekarang ya.
1: Iya.
3: Untuk semuanya deh, kasih kesempatan yang lain juga Bung Zuda.
1: Oke, okay, baik.
3: Untuk semuanya aja dari sampai Z. Makasih Bung Zuda.
1: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke teman-teman, kembali ya buat Bung Andi ini di seputaran Batam ini sudah juga menyapa kita. Alhamdulillah sehat-sehat juga ya di seputaran Batam ini. Ada lagu dari Dayu Age, Tabah, yang nantinya akan juga hadir di sesi yang ketiga ini ya. Oke, kita break dulu rekan Fatin, karena sudah ada dua lagu persembahan lagi untuk mempersingkat lagi kebersamaan kita ya di acara Pro Dangdut. Kita hadirkan lagu persembahan dari Bung Andis dan juga Bung Andi ya, dan juga persembahan dari Mbak Sari.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betoambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betoambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Sudah masuk di sesi yang terakhir di edisi sore hari ini ya. Tepatnya penanggalan 24 Juni 2026 ya. Nah karena jarum jam di studio kami juga ini sudah menunjukkan pukul 15 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah. Selepas dua lagu yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga ya. Ada lagu persembahan dari Bung Andi di seputaran Batam. Ada lagu dari Dayu Age ya, Tabah, dan juga lagu dari Elvi Sukesi, Bukan Harta ya. Oke, kami masih nanti juga pendengar ini, buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami, langsung saja ke line telepon kami di 0402-2823-994 ya. Oke, kita coba menyapa lagi di line WhatsApp kita ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Oke, sayang sekali terputus, mudah-mudahan bisa gabung kembali di line telepon kami ya, ataupun juga di line WhatsApp ini. Yang ingin juga memilih lagu atau menghibur kita juga di sesi yang terakhir untuk kebersamaan kita di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, kita coba menyapa lagi ya. Langsung saja rekan Fatin, kita coba menyapa ada siapa di line telepon kita ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo. Halo Pro Dangdut. Oke, terputus lagi. Baiklah kalau begitu ya.

0: Oke pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita juga di acara Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Kami masih nanti dengan telepon pendengar juga. Dan sambil kami nanti ini, kembali kami hadirkan ya terkait perakiran cuaca yang terjadi di sore hari ini ya. Nah pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Ini memperkirakan sebagian wilayah Sulawesi Tenggara berpotensi mengalami hujan ringan, tepatnya Rabu 24 Juni 2026 ini. Nah ada pun informasi yang disampaikan memasuki waktu sore hari, ini potensi hujan ringan meluas ke sejumlah daerah ya, meliputi Kolaka, Kabupaten Bombana, Konawe, Konawe Selatan, Buton Utara, dan juga Kabupaten Buton Tengah. Sedangkan malam hari nantinya memasuki waktu malam ya, ini hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Kolaka Utara. Sedangkan pada waktu dini hari berpotensi hujan ringan kembali terjadi di wilayah Buton Utara dan juga Kabupaten Konawe Utara. Nah untuk kondisi cuaca di wilayah lainnya, umumnya juga ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan ya. Nah BMKG juga mencatat untuk suhu udara di Sultrang berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 65 hingga 95%. Nah sementara arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 2 hingga 20 km per jam. Nah pendengar, terkait informasi lebih update-nya Anda juga bisa update kembali informasi kami di rri.go.id ya, mengenai perakiran cuaca di Sulawesi Tenggara, tepatnya tanggal 24 Juni 2026. Oke, kita coba menyapa ya di line telepon kami, WhatsApp ya. Oke, baik, langsung saja kita coba menyapa rekan Fatin. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Pro Dangdut. Iya, Pro Dangdut. Ini dengan siapa ini?
1: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke, dengan Mbak Ayu di Maluku Tengah dimasuki. Kabar sehat ya?
1: Kabarnya sehat. Gimana nih kabarnya, Mbak?
0: Ya, sama. Alhamdulillah sehat-sehat juga ini. Oke, Mbak Ayu ini mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Saya mau pilih lagu dari penyanyi.
0: Ya?
1: Dari Lesti Terkesan.
0: Lesti Terkesan judulnya ya?
1: Iya.
0: Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
1: Ya, spesial karena makanya sudah ini ya, saya rangkulnya salamnya dari Tokyo sampai Indonesia salamnya. Salam sehat semuanya, salam opa, salam yang tertulis, terima kasih. Salam mm-hmm. Ya, selamat sore.
0: Oke, baik. Oke. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Ayu di Masohi, Maluku sudah juga menyapa kita. Nampaknya menjadi penelpon terakhir ya untuk kebersamaan kita juga di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, namun kamera pandai juga masih tetap stay tune di 97,8 MHz pendengar, karena kami juga masih menemani Anda juga dengan beragam program acara. Dan juga nantinya beberapa informasi kembali kami updatekan untuk edisi sore hari ini. Oke, di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Usia balita merupakan fase penting dalam proses pertumbuhan anak yang seringkali disebut sebagai golden age period. Golden age period merupakan masa kritis yang terjadi satu kali dalam kehidupan anak, di mana terdapat 100 miliar sel otak siap untuk distimulasi agar kecerdasan seseorang dapat berkembang secara optimal. Periode ini terjadi pada 1000 hari pertama, yaitu semenjak dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Dalam masa ini, baik ibu maupun anak, kebutuhan protein harus terpenuhi dengan baik karena proteinlah yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan otak. Jika kebutuhan protein terpenuhi dengan baik, tentunya tumbuh kembang otak berjalan optimal sehingga anak pun memiliki status gizi yang baik pula. Sebaliknya, jika kebutuhan protein kurang, maka pertumbuhan otak tidak optimal, menjadikan status gizi anak kurang dan berisiko terkena gangguan gizi, salah satunya adalah stunting.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Enggak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Enggak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Beto Ambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Beto Ambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Kisah inspiratif hari ini. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka, sambil sibuk mengetik di laptopnya. Saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga, Om?"
1: "Tidak, Dik, saya tidak butuh," ujar eksekutif muda itu, tetap sibuk dengan laptopnya.
2: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri, Om," rayu si gadis kecil. Setengah kesal, dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda berkata,
1: "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk. Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu."
2: Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu-lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya.
1: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja."
2: Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya.
1: "Ini uang 2000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu," ujar si pemuda sambil mengangsurkan uangnya kepada si gadis kecil.
2: Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung.
1: "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis?"
2: Dengan keluguannya, si gadis kecil menjawab,
1: "Maaf, Om, saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari minta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
2: Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan.

0: kayak lauma. Kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga. Sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Bu Ria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya Pak Aji, kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Bu Ria, kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu ada pelanggan aku dari luar kota juga ini Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Wibowo Liyo,

Oke, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Nah, kami juga masih menemani Anda dengan beberapa lintas nada persembahan dari kami, baik itu lagu pop Indonesia maupun juga lagu pop mancanegara ya, sembari menemani buat pendengar juga yang saat ini sudah menjalankan aktivitas ya dan kembali beristirahat di sore hari ini. Ya, pendengar, berbicara tentang waktu sore hari memang menjadi waktu yang mungkin tepat ya untuk sejenak beristirahat setelah menjalani berbagai aktivitas dan juga mungkin rutinitas ya sehari-hari. Nah, mungkin di sore hari ini Anda juga bisa meluangkan waktu dengan juga mungkin beragam cara ya yang juga bisa mungkin melepas penat ataupun juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan positif seperti berolahraga ringan di sore hari. Nah, pendengar, saat ini juga kami masih update beberapa informasi yang kembali juga untuk melengkapi kebersamaan kita ya dalam Captain sore hari ini ya. Nah, adapun informasi yang kami updatekan ini mengenai Polairut bau-bau selidiki dugaan bom ikan di perairan Kadatua. Nah, berdengar, adapun informasi yang disampaikan bahwa saja praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak ya atau bom ikan ini kembali juga mencuat di perairan Pulau Kadatua, Kabupaten Buton Selatan. Ya, aksi ilegal yang juga merusak ekosistem laut tersebut ini juga terekam dalam video berdurasi 1 menit 22 detik dan ini juga beredar luas di masyarakat ya dan juga memicu desakan agar aparat penegak hukum segera juga bertindak. Nah, dalam video yang beredar tampak juga sebuah kapal nelayan yang diduga digunakan untuk melakukan pemboman ikan. Nah, terlihat pula satu orang yang diduga sebagai pelaku utama bersama 4 orang lainnya ini berada di atas kapal tersebut saat aktivitas berlangsung. Nah, adapun juga Kasat Polisi Perairan dan juga Udara atau Polairut Polres Bau-Bau yaitu Ibtu La Ode Walimu ini membenarkan adanya informasi terkait dugaan praktek bom ikan tersebut. Nah, La Ode Walimu juga mengatakan pihaknya saat ini tengah juga melakukan pendalaman dan juga pengumpulan data untuk memastikan mengenai kebenaran informasi yang beredar termasuk juga dugaan keterlibatan nelayan dari Desa Mawabunga. Nah, pendengar, karena menurutnya bahwa saja jajaran Polairut telah juga meningkatkan patroli di wilayah perairan Kadatua sejak Rabu dini hari guna juga memastikan para nelayan tidak juga melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara yang melanggar hukum termasuk juga menggunakan bahan peledak. Itu Walimu juga menegaskan pihaknya berkomitmen untuk memberantas praktik illegal fishing yang selama ini juga merugikan masyarakat dan juga mengancam kelestarian sumber daya laut. Nah, polisi juga akan menindak tegas ya apapun yang juga terbukti ya terlibat dalam pemboman ikan ataupun juga kasus serupa seperti yang terjadi juga di seputaran Kabupaten Buton Selatan.

0: Bobo.
1: Buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Ingwell Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitiberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial. Sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri. Tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus nganu tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya, itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.
3: Ada apa, Pak?
4: Sudah, tunjuk saja.
3: Balas pukul.
4: Hah? Tidak seru.
5: Perikanan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
4: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
3: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
4: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
6: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kesehatan dan masyarakat butuh pelayanan kesehatan.
1: Insya Allah akan diberangkatkan besoknya ngosel untuk Kota Kendari 3 penerbangan, diawali dengan penerbangan pertama di pukul 12:15.
2: Penghargaan ini menjadi salah satu semangat baru kembali untuk dapat kembali bergeliat, kemudian juga dapat menghidupkan kembali ruang-ruang literasi di Kota Bau-Bau, khususnya di area pesisir.
3: Pendengar Sekorwil Nusantara 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Senang sekali saya Jasmine kembali menemani Anda lewat informasi Sekorwil Nusantara 4. Untuk informasi pertama, kita menuju ke RRI Mamuju, ada rekan Anita Wahyuni.
4: Iya.
3: Silakan.
4: Selamat sore.
3: Selamat sore. Silakan informasi Anda dari Mamuju.
4: Baik, pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, informasi dari Mamuju yang dapat kami hadirkan. Berbagai layanan kesehatan gratis Hiasi Baktikes Bayangkara ke-80 Polda Sulawesi Barat. Laporannya bersama dengan reporter Marhadi Umar.
0: Ya, dalam rangka HUT Bayangkara ke-80,
5: Kepolisian Daerah Sulawesi Barat atau Polda Sulbar menggelar bakti kesehatan atau baktikes dalam rangka memperingati HUT Bayangkara yang ke-80 tahun. Berbagai layanan kesehatan gratis diberikan kepada masyarakat seperti pemeriksaan kesehatan, hitanan massal, donor darah, operasi celah bibir dan lelangit, serta pemberian obat dan kacamata gratis di Rumah Sakit Bayangkara Hogeng Santoso Sulbar.
6: Kan informasi bersama RRI Sekorwil Nusantara 4.
5: Santoso mengatakan bahwa kegiatan ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Untuk di tingkat pusat, acara dipimpin langsung oleh Kapolri dan Kapusdokkes Polri. Ia bersyukur antusiasme masyarakat yang sangat tinggi pada pelaksanaan baktikes ini. Menurutnya, masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan seperti ini.
0: Ya, dalam rangka HUT Bayangkara ke-80, kita menyelenggarakan bakti kesehatan. Ya, ini secara serentak seluruh Indonesia. Indonesia langsung kalau di pusat itu langsung Kapolri sama Kapusdokkes Polri. Kalau di sini di Polda-Polda kita di pelayanan-pelayanan kesehatan Polri yang ada. Ya, kayak di Rumah Sakit Polri ini, kita memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kita bersyukur semua, masyarakat sangat membutuhkan kesehatan, dan masyarakat butuh pelayanan kesehatan. Kita dalam hal ini memberi pelayanan kesehatan, ada yang gratis, ada yang berupa penyuluhan, pemberian obat, ya. Ya, harapannya kita masyarakat di Sulbar sehat semua.
5: Lebih lanjut, Wakapolda berharap dengan adanya kegiatan bakti kesehatan ini, masyarakat di Sulawesi Barat dapat menjalani hidup yang sehat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
4: Baik pendengar, demikian laporan yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Mewakili rekan kerja ada tim operator Alfia Putri Nur Alan dan juga saya Nita Wahyuni mengembalikan ke RRI Toli Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Nita di RRI Mamuju. Kembali selamat bertugas. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bone. Di Bone ada Ayunia Nindiati. Informasi apa yang bisa dihadirkan dari RRI Bone sore hari ini? Silakan, Mbak Ayunia.
7: Baik, terima kasih dengan Eniatna di sini. Pendengar dan pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan puluhan pendamping program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Bone melakukan penjangkauan calon siswa baru sekolah rakyat dengan sistem jemput bola hingga ke desa dan kelurahan. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
8: Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman mengatakan, proses penjaringan calon siswa sekolah rakyat berbeda dengan sekolah pada umumnya sebab tidak membuka pendaftaran langsung bagi masyarakat. Sebaliknya, sebanyak 95 pendamping PKH diterjunkan untuk melakukan verifikasi dan penjangkauan langsung ke lapangan.

Dasman menjelaskan, penjangkauan telah berlangsung sejak Mei hingga Juni 2026. Tahapannya diawali dengan sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan rumah atau home visit.

0: Oh, nanti dia ketemu di sana saja. Mik, kenapa Pak Jase matikan miknya?
1: Sampai menembus 120 orang. Demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih Mbak Yuni ya dari RRI Bone. Kembali selamat menjalankan tugas Anda. Kita ke Palu. Ada rekan Ihsan Setiadi. Untuk informasi dari RRI Palu sore hari ini, silakan rekan Ihsan Setiadi.
3: Baik, terima kasih. Pendengar, Bea Cukai Pantoloan memusnahkan jutaan batang rokok ilegal dan ratusan bal pakaian bekas hasil penindakan kepabeanan dan cukai periode 2024 hingga 2025. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal sekaligus menyelamatkan potensi penerimaan negara. Berikut laporan Ihsan Setiadi.
4: Bea Cukai Pantoloan bersama sejumlah instansi vertikal Kementerian Keuangan, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan terkait memusnahkan barang milik negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai periode semester kedua tahun 2024 hingga tahun 2025. Barang yang dimusnahkan terdiri atas 275 bal pakaian bekas atau bal pres dengan nilai mencapai sekitar 550 juta rupiah, serta lebih dari 4.634.000 batang rokok ilegal senilai sekitar 7,3 miliar rupiah. Kepala Kantor Bea Cukai Pantoloan, Wing Hartopo, mengatakan seluruh barang tersebut merupakan hasil dari 113 kali penindakan yang dilakukan di sejumlah wilayah kerja Bea Cukai Pantoloan. Menurutnya, pemusnahan ini merupakan bagian dari komitmen masyarakat dari masuk dan beredarnya barang ilegal.
5: Barang karya yang dimusnahkan merupakan hasil tindakan periode tahun 2024 dan tahun 2025 yang telah berstatus sebagai BNMN atau barang yang menjadi milik negara. Yang pertama, hasil dari pelanggaran kepabeanan berupa balpres sebanyak 275 bal dengan nilai sebesar 550 juta rupiah. Yang kedua, tindakan atas pelanggaran cukai berupa hasil tembakau jenis sigaret sebanyak 4.634.600 batang dengan nilai sebesar 7.300.284.060 rupiah.
4: Selain mencegah peredaran barang ilegal, penindakan yang dilakukan juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dari sektor cukai yang mencapai sekitar 4,48 miliar rupiah. Bea Cukai juga mencatat 8 perkara telah diselesaikan melalui mekanisme ultimum remedium dengan pengenaan sanksi administrasi lebih dari 1,7 miliar rupiah. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Tengah, Teddy Suhartadi, menegaskan bahwa kegiatan pemusnahan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam pengelolaan barang hasil penindakan. Ia juga mengapresiasi sinergi berbagai pihak yang selama ini mendukung upaya pemberantasan penyelundupan serta peredaran barang ilegal di Sulawesi Tengah.
6: Keberhasilan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Bea Cukai ini tentu tidak dapat berdiri sendiri. Ini kita harus bersinergi dan berkolaborasi yang erat antara Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, APH, instansi terkait, media massa, pelaku usaha, serta seluruh elemen masyarakat.
4: Lebih lanjut, barang-barang yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil penindakan yang dilakukan di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, di antaranya Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, Parigi Motong, Toli-Toli, Buol, hingga Pasangkayu. Bea Cukai Pantoloan berharap kolaborasi lintas sektor yang telah terbangun dapat terus diperkuat guna meningkatkan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai, sekaligus menjaga stabilitas penerimaan negara untuk mendukung pembangunan nasional.
3: Begian informasi terkini dari RRI Palu. Kami bertugas sore ini, saya Joko Roce Sujari, bersama Teknik Studio Anjas Pole, kembali ke rekan di RRI Toli-Toli, Jasmin.
2: Baik, terima kasih rekan Joko Nurcahyo. Selamat menjalankan
7: tugas selanjutnya. Kita ke RRI Bau. Di sana ada rekan Waode Nurliani. Silakan rekan Waode.
8: Baik, terima kasih rekan Jasmine di program A1 RRI Toli Toli. Pendengar dari Kota Bau-Bau, saatnya kami turunkan informasi terkini hasil liputan tim pemberitaan RRI Bau-Bau. Taman Baca Palabusa dan juga Kolagana meraih juara 2 lomba video konten literasi di tahun 2026. Terkait hal ini, Waode Nurliani menurunkan laporannya.
9: Taman Baca Palabusa dan Kolagana sabet juara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau. Prestasi tersebut diraih melalui video berjudul Di Ujung Pesisir Kami Menyalakan Mimpi, karya Muhammad Yunan yang mengangkat kisah perjuangan dan semangat belajar anak-anak pesisir di Palabusa dan Kolagana. Lomba video konten literasi ini merupakan ajang yang bertujuan mendorong lahirnya karya-karya kreatif yang mampu mempromosikan budaya membaca, literasi, serta peran komunitas dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Kreator video Muhammad Yunan mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan yang diraih. Menurutnya pencapaian tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap semangat anak-anak, relawan, dan seluruh pihak yang selama ini mendukung keberlangsungan kegiatan literasi di Palabusa dan Kolagana. Ia menjelaskan video yang meraih penghargaan tersebut menampilkan potret nyata kehidupan anak-anak di kawasan pesisir yang menjadikan Taman Baca Palabusa dan Kolagana sebagai ruang belajar, ruang bertumbuh, sekaligus ruang untuk merajut mimpi.
10: Baik keberhasilan yang didapat oleh Taman Baca Palabusa dalam mengikuti lomba video konten literasi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau ini menjadi semangat baru untuk kami sebagai koordinator juga pengelola Taman Baca, dan kami berharap penghargaan ini menjadi salah satu semangat baru kembali untuk dapat kembali bergeliat, kemudian juga dapat menghidupkan kembali ruang-ruang literasi di Kota Bau-Bau, khususnya di area pesisir.
9: Lanjut Yunan, prestasi ini menjadi bukti gerakan literasi berbasis komunitas mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Kedepan, kata Yunan, Taman Baca Palabusa dan Kolagana berkomitmen untuk terus mengembangkan berbagai program literasi, pendidikan, dan juga pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan generasi yang gemar membaca, kreatif, serta memiliki harapan besar untuk masa depan. Diketahui Taman Baca Palabusa dan Kolagana merupakan ruang belajar dan literasi masyarakat binaan YMPI D5 yang aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan membaca, kelas belajar, pengembangan kreatif, serta program edukatif bagi anak-anak pesisir Kota Bau-Bau. Kehadirannya menjadi wadah bagi anak-anak muda sebagai fasilitator untuk belajar, berkarya, dan membangun mimpi melalui literasi. Selain itu, Taman Baca ini juga berperan dalam memperkuat budaya baca dan juga semangat belajar di lingkungan masyarakat pesisir. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
8: Pendengar, demikianlah laporan dari RRI Bau-Bau terkait informasi yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita di sore hari ini. Dan kami kembali bersama rekan Jasman di Program A1 RRI Toli Toli. Silakan.
7: Terima kasih rekan Bu Suda dari RRI Bau-Bau.
11: Terima kasih rekan Bu Suda dari RRI Bau-Bau.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
11: Pendengar dan pemirsa Sekorwil 4, kita beralih ke informasi lainnya. Kita menuju ke
13: dari Kota Makassar. Di sana kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Informasi spesialis pencurian di 33 TKP Polda Sulawesi Selatan selidiki harta dan investasi tersangka yang akan dilaporkan oleh rekan reporter kami, Syarifuddin.
14: Direktorat Reserse Kriminal Umum di Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan mendalami harta dan investasi tersangka spesialis pencurian di 9 kabupaten di Sulawesi Selatan dengan 33 tempat kejadian perkara. Tersangka lelaki JR telah ditangkap beberapa hari yang lalu di tempat tinggalnya Kabupaten Maros, melakukan pencurian selama 8 tahun dengan total kerugian 4 miliar 60 juta rupiah. polisi baru menyita 2 mobil, 9 sepeda motor, dan uang tunai 394 juta rupiah, emas batangan 25 gram, dan juga ada emas lebur, 3 brankas, handphone, iPhone, dan tablet, serta barang bukti lainnya. Dari catatan di Treskrim Polda Sulawesi Selatan, dari 33 kali melakukan pencurian, diantaranya di Kabupaten Bone 7 kejadian dengan kerugian 2 miliar 14 juta rupiah, di Kabupaten Baru 7 kejadian kerugian 733 juta rupiah, di Kabupaten Wajo tercatat 5 kejadian kerugian 560 juta rupiah. Tersangka juga mencuri di Kabupaten Pangke, Pinrang, Sidrap, Sopeng, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Direktur Ditreskrim Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Pebi Hutagalu menyatakan selain barang bukti yang telah berhasil disita yakni 2 unit mobil, 9 sepeda motor, uang tunai 300 juta rupiah, emas dan barang bukti lainnya, penyidik juga terus mendalami dugaan investasi harta lainnya milik tersangka JR serta toko dan rumah sebagai hasil kejahatan untuk dilakukan penyitaan.
15: Hasil kejahatan 4 miliar ini nanti kita akan melihat masih ada uang yang kita sita 300 juta sekian, kemudian mobil-mobil, bahkan informasinya ada rumah dan ruko yang nantinya masih kita akan kembangkan. Jadi hasil kejahatannya dibelikan barang berupa perhiasan, ada yang ditabungkan, ada yang beli motor, bahkan mungkin sebagian digunakan untuk kegiatan investasi. Ya ini masih dalam proses.
14: Menurut Kombes Pol Pebi Hutagalung, penyidik juga mendalami tersangka lelaki HA sebagai penada barang curian yang dilakukan lelaki JR, juga salah satu tersangka yang sudah diketahui identitasnya untuk dilakukan penindakan. Tersangka JR sebagai pelaku utama pencurian di 33 tempat kejadian perkara, terakhir melakukan pencurian emas milik selegram di Kabupaten Bone. Tersangka JR dan HA sedang menjalani proses hukum di Polda Sulawesi Selatan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana pencurian atas pelanggaran pasal 477 KUHP tahun 2023 dengan ancaman hingga 7 tahun penjara dan denda pidana 500 juta rupiah.
13: Baik pendengar, demikianlah informasi dari Kota Makassar bersama saya Irsan Saputra dan juga rekan teknis kami Eka Udi yang telah menemani Anda. Kembali ke rekan penyiar yang ada di RRI Toli-Toli, silahkan.
7: Terima kasih rekan Irsan dari RRI Makassar. Pendengar dan pemirsa Sekerwil Nusantara 4, sementara untuk informasi dari RRI Toli-Toli, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Toli-Toli memastikan aset milik pemerintah Kabupaten Toli-Toli yang berada di luar daerah seperti asrama mahasiswa di sejumlah kota besar tetap berada dalam kondisi yang baik. Selengkapnya Datra Hasan melaporkan.
13: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Toli-Toli memastikan aset.
7: Selengkapnya Datra Hasan melaporkan.
13: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Toli-Toli memastikan aset milik pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli yang berada di luar daerah seperti asrama mahasiswa di sejumlah kota besar tetap berada dalam kondisi yang baik dan terawat. Kepala BPKAD Toli-Toli Budi Katiadago mengatakan aset daerah yang tersebar di beberapa wilayah termasuk Kota Makassar dan Kota Manado terus menjadi perhatian pemerintah daerah. Meski demikian, menurutnya pengawasan dan pemeliharaan secara berkala tetap diperlukan agar kondisi aset dapat terus terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya mahasiswa asal Toli-Toli yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah.
16: Di dalam undang-undang itu diatur yang diserahkan adalah aset yang berada di dalam daerah Mekarat. Dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Toli-Toli secara tuntas. Semua aset yang ada di wilayah pemekaran, baik tanah, bangunan, personil, dokumen, BUND, itu seluruhnya sudah diserahkan.
13: Terkait adanya polemik aset yang melibatkan pemerintah Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol, Budi menilai persoalan tersebut merupakan hal yang wajar. Menjelaskan secara historis kedua daerah pernah berada dalam satu wilayah administrasi sebelum Kabupaten Buol resmi dimekarkan menjadi daerah otonom tersendiri.
16: Aset yang ada di luar daerah, termasuk yang asrama-asrama, itu perhatikan tetap menjadi aset pemerintah Kabupaten Toli-Toli. Sehingga sampai saat ini dia tetap tercatat sebagai aset Pemda Kabupaten Toli-Toli.
13: Untuk itu, BPKAD Toli-Toli menegaskan akan terus melakukan pendataan, pengawasan, serta upaya pemeliharaan terhadap seluruh aset daerah guna memastikan aset tersebut tetap tercatat dengan baik dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.
7: Masih dari RRI Toli-Toli, berikut ini gerakan Indonesia Sri merupakan kampanye nasional yang digagas pemerintah pusat untuk mewujudkan lingkungan perkotaan dan ruang publik yang aman, sehat, bersih, serta indah. Program yang mengusung aman, sehat,
17: Resik dan Indah ini diharapkan mampu menciptakan kawasan yang nyaman bagi masyarakat sekaligus menarik bagi sektor pariwisata. Lalu bagaimana penerapan Gerakan Indonesia Asri di Kabupaten Toli-Toli? Seperti apa pula tanggapan masyarakat terhadap program itu? Selengkapnya terangkum dalam feature yang disampaikan reporter Martina berikut ini.
18: Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Bustanil kepada RRI mengatakan program Gerakan Indonesia Asri merupakan inisiasi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada tanggal 22 Februari 2026 lalu, di mana program tersebut telah disampaikan seluruh kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, di mana pihaknya melihat program Gerakan Indonesia Asri bersifat berkelanjutan, yaitu aman, sehat, resik, dan indah. Dijelaskan, Gerakan Indonesia Asri diperlukan keterlibatan dan keaktifan partisipasi masyarakat. Pemda Kabupaten Toli-Toli sudah kali ke-6 melaksanakan Gerakan Indonesia Asri dalam bentuk Jumat Bersih dengan memfokuskan kegiatan kebersihan lingkungan di area tepi jalan, bahu jalan, dan saluran drainase. Sementara hari Selasa, Pemda memfokuskan seluruh instansi OPD dan instansi vertikal untuk melakukan kerja bakti di ruang lingkup masing-masing.
19: Di mana terkait dengan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh kepala daerah, baik gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia. Dari persoalan ini, Bapak Presiden melahirkan satu bentuk ide yang dituangkan dalam bentuk edaran dan instruksi oleh seluruh kepala daerah yang diperlakukan. Nah, bagi kami, instansi teknis dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, melihat Gerakan Asri ini adalah gerakan yang masih sifatnya konstan dan berkesinambungan, di mana masih terdapat satu poin dulu yang bisa dilakukan di Kabupaten Toli-Toli. Karena Gerakan Asri ini meliputi gerakan yang pertama itu aman, kemudian sehat, resik, dan indah. Beberapa indikator, beberapa parameter ada di dalam kegiatan Asri ini yang memang sama sekali ini masih dilakukan upaya yang maksimal oleh masing-masing kabupaten kota yang ada di Indonesia. Tapi lagi-lagi persoalan Asri ini intinya adalah melibatkan partisipasi masyarakat. Kenapa? Karena pemerintah daerah ini, khususnya Kabupaten Toli-Toli, sudah kali ke-6 melaksanakan kegiatan Asri dalam bentuk Jumat Bersih. Ini dimulai dari tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 12 Juni ini. Berikutnya juga Gerakan Asri ini ada di setiap hari Selasa yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan yang melakukan kebersihan di tataran ruang lingkup wilayah kerjanya masing-masing.
18: Sementara itu, Lurah Tuelei Ade Irma mengatakan, kebersihan lingkungan tidak hanya menjadi tugas pemerintah melalui instansi terkait, namun menjadi tanggung jawab bersama. Untuk itu, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama turun ke lapangan, khususnya dalam mendukung program Gerakan Indonesia Asri yang dilaksanakan setiap Jumat di masing-masing lingkungan warga. Sejumlah titik yang dinilai berpotensi menjadi sumber pencemaran dan gangguan kebersihan. Salah satu lokasi yang menjadi target utama kebersihan adalah bahu jalan dan area di sekitar tempat pembuangan sampah sementara.
20: Sudah sedikit demi sedikit mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya melalui instruksi Bapak Presiden ke Bapak Bupati dan ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini, alhamdulillah kami sudah menerapkan hal tersebut. Tidak secara sekaligus, kita butuh proses, butuh waktu untuk menyampaikan hal tersebut di masyarakat. Kami dari pemerintah Kelurahan Toli-Toli sudah mensosialisasikan. Jadi setiap hari Kamis itu sore, saya bersama staf untuk turun mengedukasi bahwasanya setiap hari Jumat itu kita turun untuk kerja presiden ini, tapi kesadaran masyarakat yang kita bangun. Bagaimana sih? Karena yang saya lihat dari teman-teman DLH itu sangat sulit untuk kalau hanya satu OPD saja yang menangani sampah itu yakin dan percaya tidak akan bisa. Tapi bagaimana kita dari pemerintah yaitu pemilik wilayah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Bukan tentang fasilitasnya dulu, tapi bagaimana cara kita mengedukasi warga.
0: Umi Dara, seorang warga di Kelurahan Tulei, mengungkapkan program Gerakan Indonesia Asri yang menilai sangat baik, di mana setiap Jumatnya pemerintah setempat melaksanakan aksi Jumat Bersih. Sebagai warga yang turut mendukung, ia dalam sela-sela bekerja turut membersihkan di sekitar bau jalan. Menurutnya, lingkungan yang bersih memberikan kenyamanan dan kesehatan bagi masyarakat itu sendiri. Ia berharap program Gerakan Indonesia Asri dapat terus berkelanjutan dan mendapat dukungan dari masyarakat, sehingga terus tercipta lingkungan yang sehat dan indah.
21: Mau melihat yang bersih, yes, nyaman, enak, yes, baik, baik sekali. Hari Jumat saya ikut menyapu kalau umpama ada di sini juga. Iya, bersih.
0: Melalui Gerakan Indonesia Asri diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan terus tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Fisher Gerakan Indonesia Asri, Lingkungan Lestari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Martin.

0: Baik pendengar, sekeruil Nusantara 4, demikian dua buah informasi dari RRI Toli-Toli. Sampai kita pada informasi terakhir, kita menuju ke RRI Kendari. Di sana ada Mbak Sofi Murniati. Silakan, informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Kendari, Mbak Sofi Murniati? Silakan.
1: Terima kasih rekan Jasman di RRI Toli-Toli. Informasi dari Bumi Anoa Sulawesi Tenggara ini terkait dengan kloter pertama jemaah haji asal Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan berangkat dari Madinah pada hari ini Rabu 24 Juni 2026 dan akan tiba di embarkasi pada hari yang sama. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Kota Kendari, selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
2: Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara Muhammad Lalan Jaya mengatakan seluruh jemaah haji asal Sutra telah menyelesaikan seluruh rangkaian puncak ibadah haji di Arafah dan Mina dengan lancar. Saat ini para jemaah berada dalam tahapan persiapan untuk kembali ke Indonesia setelah menjalankan seluruh kewajiban utama selama musim haji tahun 2026. Menurutnya, kepulangan jemaah haji Sutra gelombang pertama yang tergabung dalam kloter 32 dijadwalkan berangkat dari Bandara Madinah pada hari ini Rabu 24 Juni 2026. Rombongan tersebut tiba di embarkasi Makassar pada hari yang sama pukul 19.15 waktu Indonesia bagian tengah, dan kepulangan ini menjadi awal proses pemulangan jemaah haji Sutra yang akan berlangsung secara bertahap hingga awal Juli 2026. Setelah tiba di embarkasi Makassar, jemaah kloter ke-32 akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Kendari pada 25 Juni 2026. Muhammad Lalan Jaya juga mengatakan guna mengakomodasi kepulangan seluruh jamaah, penerbangan menuju Bandara Halu Oleo dijadwalkan dalam 3 tahap, dengan penerbangan pertama dimulai pukul 12.15 waktu Indonesia bagian tengah, kemudian disusul penerbangan kedua dan ketiga sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan Pemprov Sutra juga telah menyiapkan agenda penyambutan bagi para jamaah haji.
3: Jadi dari Madinah itu pukul 00.15, jadi waktu Arab Saudi, dan insya Allah tiba pukul 19.15 waktu Indonesia Tengah di embarkasi Makassar. Seperti itu, dan insya Allah akan diberangkatkan besoknya mengusul untuk Kota Kendari 3 penerbangan, diawali dengan penerbangan pertama di pukul 12.15. Nah, tiba insya Allah pukul 13.45 untuk penerbangan pertama kloter 32 asal Kota Kendari. Dan insya Allah, mudah-mudahan pimpinan kita, Bapak Gubernur, bisa menerima secara langsung di ruang atau di depan VIP bandara nantinya.
2: Lebih lanjut, PLT Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Sutra Muhammad Lalan Jaya berharap seluruh proses pemulangan jemaah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Selain itu, seluruh jemaah haji asal Sutra dapat tiba di daerah masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat sehingga dapat kembali berkumpul bersama keluarga.
1: Negar dan juga pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Kendari untuk kebersamaan kita hari ini, tepat di hari Rabu 24 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga teknik studio Irfan dan Bung Morris mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda kembali ke rekan Jasman dan juga rekan-rekan lainnya di RRI Toli-Toli. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih informasinya, rekan Sofi Murniati dari RRI Kendari. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah berbagi informasi di Gumas Saripati Maju sore hari ini. Untuk informasi dari RRI Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dan pendengar, pemirsa, informasi dari RRI Kendari tadi sekaligus mengakhiri informasi Gumas Saripati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmin bersama rekan-rekan teknik Kiki dan Nika mengucapkan terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian telah Anda ikuti Gemas Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimah, untuk melengkapi kebersamaan kita, kembali kami hadirkan renungan maghrib sembari Anda juga menantikan kumandang azan yang jatuh pada pukul 17 lewat 48 menit waktu Indonesia Tengah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pendengar RRI bau-bau dimanapun Anda berada, pada suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat. Di tengah majelis itu, beliau ingin memberikan pelajaran penting tentang betapa besarnya pengaruh salat lima waktu dalam membersihkan dosa-dosa seorang muslim. Untuk memudahkan para sahabat memahami maknanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah perumpamaan yang sangat sederhana namun kuat. Beliau bertanya kepada para sahabat, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsan, hal yabqa min daronihi syai'un?" Bagaimana pendapat kalian, wahai para sahabat, jika di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian terdapat sebuah sungai, dan ia mandi di sungai itu lima kali setiap hari, apakah masih tersisa kotoran pada tubuhnya? Para sahabat saling memandang, seolah membayangkan situasi itu. Mereka sepakat dan menjawab dengan jelas, "La yabqa min daronihi syai'un." Tidak akan tersisa sedikit pun kotoran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan makna dari perumpamaan tersebut. Rasulullah bersabda, "Fadzalika matsalus shalawatil khams yamhullahu bihinnal khotaya." Demikianlah perumpamaan salat lima waktu. Dengan salat-salat itu Allah membersihkan, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan hambanya. Pendengar RRI bau-bau yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia biasa, bahkan para ulama sekalipun, tetap sulit benar-benar terbebas dari dosa. Namanya manusia, pasti pernah terpleset. Karena itu, bila kita sulit menghindari dosa sepenuhnya, maka cara terbaik adalah melakukan amalan yang bisa menghapus dosa, yaitu menegakkan sholat lima waktu. Pernah suatu ketika, seorang sahabat melakukan maksiat. Ia mencium seorang perempuan. Ia menyesal, menangis, lalu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Ya Rasulullah, tahhirni, sucikan aku. Nabi bertanya, "Ma bika, ada apa denganmu?" Ia menjawab, "Ashabtu qublata imra'atin," saya mencium seorang perempuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu tidak langsung memberi jawaban. Beliau menunggu wahyu hingga turun ayat Allah, "Aqimis shalah innal hasanati yudhibna sayyi'at." Tegakkanlah salat, sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Mendengar ayat itu, sahabat tersebut bertanya lagi, "Wahai Rasul, apakah penghapusan dosa ini berlaku untuk saya saja atau untuk seluruh umatmu?" Nabi menjawab, "Nazalat fika khosotan wahiyali ummati ammatan." Ayat ini turun berkenaan dengan kasusmu, tapi hukumnya berlaku untuk seluruh umatku. Pendengar RRI bau-bau yang dirahmati Allah, jangan pernah meremehkan sholat. Ia bukan hanya kewajiban, tapi juga penjernih jiwa dan penghapus dosa. Dan bila kita ingin doa-doa kita dikabulkan, maka jagalah sholat kita. Ada seorang sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ayud doa iasma?" Wahai Rasul, kapan doa paling didengar oleh Allah? Nabi menjawab, "Duburakulla sholatin maktubah." Setelah selesai melaksanakan setiap sholat fardu, di waktu itu doa seorang hamba sangat didengar dan dikabulkan oleh Allah.
pendengar setia RRI Bawang dirahmati Allah. Karena itu marilah kita sempurnakan iman kita dengan menjaga sholat lima waktu. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk istiqomah dan menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian tausiah ini. Mudah-mudahan membawa barokah dan manfaat bagi kita semua. Wal'afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah.' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Terdapat 11 golongan sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada 3 termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami' dan Targhib wa Tarib, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf salat berjamaah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda pada Sahih Al-Jami', Sahih Adabul Mufrad, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang makmun dan lisan yang jujur." Para sahabat bertanya, "Lisan yang jujur kami paham. Maka apa yang dimaksud dengan hati yang makmun?" Baginda Rasulullah bersabda, "Orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad." Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terbaik dan dikasihi. Amin ya Rabbal Alamin.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

Telah datang atsar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya di antara dua Jumat." Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi yang disahihkan oleh Albani. Ada dua penafsiran apa yang dimaksud dengan cahaya dalam hadis ini. Pertama, cahaya maknawi atau yang tidak terlihat. Maksudnya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka dia akan diberikan cahaya untuk terhalang dari melakukan maksiat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan antara dua Jumat tersebut. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi, beliau mengatakan, dia akan terhalang dari maksiat dan terhenti dari melakukan kejelekan dan mungkar, lalu diberikan petunjuk kepada kebenaran. Kedua, cahaya hakiki, yaitu cahaya yang akan menyinarinya di hari Jumat. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid mengatakan, makna yang kedua ini lebih dekat dengan kebenaran, karena sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, dan akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat." An-Munziri berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawai dalam tafsirnya dengan isnad yang tidak apa-apa. Dari kitab At-Targhib wa Al-Tarhib.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Wahai ukhti, ketika engkau mengeluh, aku seorang wanita yang mempunyai warna kulit yang gelap. Wajahku dipenuhi jerawat. Gigiku tak rata dan teratur. Saya selalu diejek oleh teman saya. Saya selalu dinilai buruk oleh teman saya. Ya Allah, aku ingin tampil cantik seperti mereka. Wahai ukhti salihah, ingatlah bahwa semua ciptaan Allah itu baik. Akan tetapi, terkadang Allah menguji hambanya dengan sakit, bencana, buruk rupa, atau yang lainnya, karena hikmah dan maslahat yang Dia ketahui dan kehendaki. Orang yang sakit akan mengatakan, "Kenapa engkau menjadikanku sakit?" Sementara orang lain sehat. Orang fakir akan mengatakan, "Kenapa ya Allah, engkau menjadikanku fakir?" Sementara orang lain kaya. Orang yang sedang ditimpa bencana akan mengatakan, "Kenapa engkau menimpakan bala kepadaku, sementara orang lain selamat?" Namun, orang-orang yang beriman, ia akan ridho dan sabar, juga mengintrospeksi diri. Sementara yang lainnya akan menolak ketentuan Allah, merasa sempit dan mengeluh kepada Allah. Wahai ukhti solehah, bersyukurlah dan selalu menerima takdir. Ketika orang lain mengejek kita karena wajah kita, ingatlah bahwa penilaian manusia tidak akan mengubah penilaian Allah kepadamu. Karena sebaik-baiknya penilaian adalah penilaian Allah Ta'ala. Maka hiduplah dengan hanya mencari ridho Allah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
4: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
5: Hah? Kenapa?
4: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
5: Hah?
4: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
5: Hah? Apaan sih?
6: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
5: Hah?
7: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inung Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: intermezzo.
1: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
0: Intermezzo.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

97,8 MHz pendengar RRI Bobo untuk kebersamaan kita di malam hari ini bersama saya Rizka dan juga rekan saya Sam. Dan di malam ini pendengar ya, kami masih akan hadir menemani Anda dengan berbagai informasi tentunya ya. Kami akan hadir juga informasi ini di mana Neymar ini masuk daftar skuad Brasil ya untuk pertandingan melawan Skotlandia di babak final grup C Piala Dunia. Ia dinyatakan pulih dari cedera betis yang membuatnya absen di dua pertandingan pertama. Neymar diharapkan juga akan diturunkan sekitar 15 menit untuk mendapatkan kembali kebugaran pertandingan ke depan. Pertandingan terakhir Neymar untuk Brasil pada 17 Oktober 2023 saat kalah dari Uruguay yang mengalami cedera serius pada ACL dan robekan meniskus di lutut kirinya ya. Setelah hampir 3 tahun absen dan pulih, Neymar kembali dipanggil untuk Piala Dunia 2026 yang dimana juga pertandingan ini akan menjadi pertandingan pertama Neymar untuk Brasil di era Ancelotti. Brazil dan Skotlandia akan bertanding di Kamis besok ya, 25 Juni untuk babak final penyisihan grup Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran loh aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Baik pendengar ya, kita lanjut lagi untuk informasi selanjutnya. Dimana melihat anak tiba-tiba ruam, muntah, diare, batuk atau mengalami gejala lain setelah mengonsumsi susu sapi bisa membuat orang tua itu panik. Apalagi jika keluhan itu muncul berulang. Dalam kondisi seperti ini, orang tua seringkali buru-buru mencari jawaban sendiri. Mulai dari menghentikan susu, mengganti makanan, hingga mencari informasi dari internet. Padahal langkah yang keliru bisa membuat anak terlambat mendapat penanganan yang tepat ya. Baik, jadi pertolongan pertama bisa dilakukan kepada anak yang diduga mengalami alergi susu adalah pertama yang penting sekali adalah jangan panik ya. Ini kita harus tenang untuk menghadapinya. Saat anak menunjuk gejala yang mencurigakan, orang tua perlu melihat kondisinya dengan lebih jernih. Kenali dan catat gejala awal, jangan jadi dokter internet ya. Informasi di internet belum tentu sesuai dengan kondisi, karena kan setiap anak itu kondisinya beda-beda. Jangan coba-coba makanan tanpa arahan dokter ya, karena harus dipastikan juga itu alerginya seperti apa. Dan segera konsultasi ke dokter jika gejala muncul berulang atau orang tua mulai mencurigai anak mengalami alergi susu sapi dan ciri-cirinya itu nampak sangat jelas.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zing. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tanah.

Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan

bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta PENAS ke-17, Yadi

petani nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan rencana emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia

0: kemandirian pangan nasional. PENAS ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia

sisi si audien. Nanti kami akan coba kembali untuk menghadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita balik ke informasi

0: mengungkapkan Pipki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk

0: 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
1: Lebih lanjut, Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
3: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan pejuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
4: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
5: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum, bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
4: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wihaji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elia Nezara melaporkan selengkapnya.
6: Penguatan lini lapangan.
7: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
6: Penguatan lini lapangan 17,000 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
7: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya, serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
8: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap di dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru.
7: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
9: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
7: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
9: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
7: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih di dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
7: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
13: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
12: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Kemenhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang Ilir dan Palembang serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
14: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir akhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
15: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
14: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
16: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
14: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi-year.
2: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years. Yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
2: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubin, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran loh aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.

0: Mari pendengar, kita ke Pro 1 Kendari mengikuti mimbar agama Hindu.
1: Ketiganya. Poin yang kelima dari total 10 polusi jiwa itu adalah himsa karma. Yakni perilaku menyakiti, menyiksa atau bahkan membunuh makhluk hidup lain demi kepuasan ego belaka. Ajaran Hindu sangat menjunjung tinggi konsep ahimsa, tidak menyakiti, tidak membunuh. Karena setiap makhluk membawa percikan suci Atman yang sama dari Sang Pencipta. Polusi perbuatan keenam adalah stenia, yang berarti mengambil hak milik orang lain secara tidak sah. Baik itu dalam bentuk pencurian skala kecil hingga tindakan korupsi skala besar yang merugikan banyak orang. Ketika kita melakukan stenia, kita tidak hanya mengambil barang fisik, tetapi kita sedang menjerat diri kita sendiri dalam hutang karma yang sangat berat, yang harus dibayar di kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Jiwa yang dipenuhi energi pencurian tidak akan pernah merasakan ketenangan batin sejati. Kemudian polusi perbuatan yang ketujuh adalah separa darah, yaitu tindakan berzina, tidak setia, selingkuh, atau mengganggu kesucian hubungan rumah tangga orang lain. Sara Samucaya memandang kesetiaan dan komitmen sebagai pilar moralitas yang sangat sakral. Ketika seseorang melanggar batas ini melalui separadara, ia sedang meruntuhkan sendi-sendi kepercayaan terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga, dan mengotori lembaran suci jiwanya dengan noda pengkhianatan yang sangat sulit dibersihkan. Kita lanjutkan klaster 3, polusi pikiran, mana cika, akar dari segalanya. Tadi kita sudah membahas 7 polusi yang bisa mengotori jiwa kita. Sekarang beliau lanjutkan, dari pikiran mana cika, ada lagi 3 polusi yang bisa mengotori jiwa kita. Sahabat Dharma, sekarang kita sampai pada klaster terakhir yang paling krusial, yaitu polusi pikiran atau mana cika. Mengapa bagian ini menjadi yang paling penting? Mari kita simak bersama penegasan suci yang tertuang dalam Sara Samucaya Seloka 80 yang berbunyi, Manohimu lam sarvesa mindrayanam prawartate subasubasuawastasu karyam tatsuyawastitam. Sebab yang disebut pikiran itu adalah sumbernya nafsu, ialah yang menggerakkan perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Oleh karena itu, pikiranlah yang segera patut diusahakan pengekangannya atau pengendaliannya. Sloka ini dengan sangat gamblang menegaskan bahwa ucapan yang kotor dan perbuatan yang rusak tidak akan pernah terjadi jika tidak diawali oleh pikiran yang tercemar. Pikiran adalah kemudi utama kehidupan kita. Jika pikirannya jernih, maka ucapan dan tindakan kita otomatis akan ikut selamat. Sebaliknya, jika pikiran kita dipenuhi polusi, maka seluruh hidup kita akan ikut keruh. Ada 3 polusi pikiran tersembunyi yang dijabarkan dalam sloka berikutnya. Poin ke-8 adalah abidya, yaitu sifat iri hati, dengki, dan selalu menginginkan apa yang dimiliki orang lain. tidak bersyukur dan menderita di atas kebahagiaan orang lain. Seperti bait pantun yang kita dengar tadi, melihat tetangga beli motor baru, batin kita yang langsung meriang dan kepanasan. Itulah bahayanya iri hati. Polusi pikiran yang kesembilan adalah wiyapada, yaitu kebiasaan menyimpan dendam, memelihara niat buruk, kemarahan atau mendoakan kesengsaraan bagi makhluk lain. Menaruh dendam di dalam kepala itu ibarat kita sendiri yang meminum racun, tetapi kita berharap orang lain yang akan mati. Wiyapada menguras energi positif, rasa dendam menguras energi positif di dalam diri kita dan mengubah ruang batin yang harusnya damai menjadi medan pertempuran yang penuh dengan kebencian. Maka dari itu, sifat pendendam adalah salah satu polusi jiwa yang harus dihilangkan. Terakhir, polusi jiwa ke-10 dan yang paling berbahaya di antara semuanya adalah nastika. Sifat nastika ini adalah ketidakpercayaan, tidak percaya pada hukum karma pala, mengabaikan keberadaan Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa, dan meremehkan ajaran-ajaran kebenaran kitab suci. Ketika seseorang sudah terjangkit polusi nastika, ia akan kehilangan kompas moralnya. Ia merasa bebas berbuat jahat karena mengira tidak akan ada konsekuensi yang menantinya di kemudian hari. Itulah berbahayanya sifat nastika itu, yaitu ketidakpercayaan. Sahabat Dharma, pendengar RRI Pro 1 Kendari, melalui pemaparan sloka dalam Sarasamuscaya tadi yang membahas tentang 10 polusi jiwa yang bisa menyebabkan diri kita itu terpuruk, yang dijabarkan dalam sloka 73 sampai sloka 116 dalam kitab Sarasamuscaya ini, kita kini telah berhasil mengidentifikasi 10 polusi jiwa yang bisa merusak navigasi hidup kita. Melalui pemahaman yang mendalam ini, mari kita jadikan 10 poin larangan ini sebagai alarm pengingat harian. Setiap kali muncul riak-riak keinginan untuk berbohong, menyakiti atau dengki, mari kita segera pasang kembali masker spiritual kita demi menjaga kesucian Trikaya Parisude di dalam diri kita masing-masing. Kemudian sahabat Dharma dimanapun berada, dampak polusi jiwa dan solusi navigasi diri, apa yang ditawarkan dalam hal kitab Sarasamuscaya yang kita bahas ini. Sahabat Dharma yang dikasihi oleh ide Sang Hyang Widiwasa, setelah kita membongkar satu persatu dari 10 polusi jiwa tersebut, kini tibalah saatnya bagi kita untuk merenungkan dampaknya. Apa yang terjadi jika kita membiarkan 10 racun ini mengendap dan menguasai hari-hari kita? Secara perlahan namun pasti, polusi-polusi spiritual ini akan mengacaukan dan merusak jalannya karma pala kita. Setiap pikiran buruk, ucapan buruk, dan tindakan menyimpang adalah benih negatif yang kita tanam, yang pada saatnya nanti pasti akan berbuah penderitaan dan kegelisahan yang mendalam bagi hidup kita sendiri. Ketika jiwa kita sudah terlanjur pekat oleh polusi batin, kita akan kehilangan kemampuan untuk merasakan kedamaian. Rumah yang megah, harta yang melimpah, ataupun jabatan yang tinggi tidak akan pernah bisa membeli ketenangan. iri, dendam, dan kebohongan. Membiarkan 10 polusi ini merajai diri sama saja dengan menjauhkan kita dari kebahagiaan sejati atau moksartam jagadita. Kita menjadi manusia yang selalu merasa haus di tengah telaga, selalu merasa kurang, dan hidup dalam bayang-bayang kecemasan yang kita ciptakan sendiri. Lantas, bagaimana relevansinya di era modern yang serba cepat ini? Tantangan kita hari ini jauh lebih kompleks. Polusi jiwa tidak lagi hanya bermanifestasi dalam interaksi fisik secara langsung, melainkan bermutasi di dunia digital. Ruang-ruang media sosial kita kini menjadi medan yang sangat subur bagi bertumbuhnya sifat iri melihat pencapaian orang lain. Tempat yang rawan untuk menyebarkan fitnah serta wadah memaki tanpa menyaring kata. Tanpa pondasi spiritual yang kuat, kita akan sangat mudah terseret arus modernisasi yang mengikis nilai-nilai luhur kemanusiaan kita. Lalu bagaimana cara kita membersihkan polusi yang sudah terlanjur mengotori jiwa kita? Dan bagaimana cara mencegah agar racun-racun baru tidak kembali masuk? Kitab suci Sarasamujaya memberikan kita sebuah solusi yang sangat sederhana, namun menuntut konsistensi tinggi, yaitu menumbuhkan sifat eling, sebuah kesadaran penuh dan kewaspadaan batin yang tajam. Bersikap eling berarti kita tidak hidup dalam mode otomatis. Kita sadar sepenuhnya atas setiap jengkelnya pikiran, setiap kata yang hendak meluncur dari bibir, dan setiap tindakan yang akan kita lakukan. Kesadaran atau eling inilah yang bertindak sebagai rem paling pakem di dalam diri kita. Ketika ego kita mulai memanas, ketika ada bisikan halus untuk memfitnah rekan kerja, atau ketika rasa panas di dada muncul saat melihat keberhasilan orang lain, disitulah kita harus segera menginjak rem spiritual kita. Ingatlah kembali panduan dari Sarasamujaya ini. Jadikan ajaran suci ini sebagai alarm yang langsung berdering keras di dalam batin, mengingatkan kita bahwa ada konsekuensi hukum karma yang tidak pernah tidur di balik setiap kekilapan kita. Selain sebagai rem, sloka-sloka ini juga berfungsi sebagai kompas navigasi diri yang sangat akurat. Di tengah dunia modern yang seringkali mengaburkan batasan antara yang baik dan yang buruk, antara yang viral dan yang bermoral, kompas spiritual inilah yang akan menjaga kita agar tetap berjalan di jalur Dharma. Ketika kita kehilangan arah dan mulai tergoda oleh hal-hal yang tidak sah, tengoklah kembali kompas ini. Ia akan selalu menunjukkan arah menuju kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan, menuntun kita kembali pulang ke dalam kedamaian batin yang sejati. Oleh karena itu, sahabat Dharma, pendengar RRI Pro 1 Kendari, mari kita jadikan momentum mimbar agama hari ini untuk melakukan pembersihan massal terhadap jiwa kita masing-masing. Mulailah dari hal terkecil, saring pikiran kita sebelum ia mewujud menjadi ucapan dan tindakan, dan timbang ucapan kita sebelum ia menjelma menjadi perbuatan fisik. Dengan mempraktikkan navigasi diri ini secara konsisten, kita tidak hanya sedang menyelamatkan diri kita sendiri dari jeratan karma buruk, tetapi kita juga sedang ikut memancarkan energi kedamaian bagi keluarga, lingkungan, dan masyarakat di sekitar kita. Sahabat Dharma yang saya kasihi, akhirnya kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita hari ini dari seluruh rangkaian perenungan mengenai 10 polusi jiwa ini. Sebuah kesimpulan agung dapat kita petik, bahwa menjaga kebersihan batin dari segala bentuk kekeruhan ucapan, tindakan, dan pikiran bukanlah sebuah beban moral yang mengekang kebebasan kita. Sebaliknya, menyaring 10 polusi ini adalah investasi spiritual terbaik dan paling menguntungkan yang bisa kita lakukan untuk mengukir kedamaian hidup, baik di dunia ini maupun di alam keabadian nanti. Inilah esensi sejati dari visi hidup kita sebagai umat Hindu, yaitu Moksartam Jagadita Ca Iti Dharma, mencapai kebahagiaan sekuler secara lahiriah sekaligus kebebasan spiritual yang hakiki secara batiniah. Sebelum saya mengakhiri perjumpaan yang penuh berkah ini, izinkan saya meninggalkan sebuah kalimat mutiara sebagai bekal perenungan. Sahabat Dharma, di dunia yang bising dan penuh polusi ini, jangan biarkan noda luar mengotori kesucian di dalam. Mari kita pasang masker spiritual kita rapat-rapat melalui kesadaran penuh eling. Ingatlah, batin yang bersih adalah sebaik-baiknya tempat bagi kedamaian untuk bertumbuh, dan jiwa yang jernih adalah jalan terdekat menuju Tuhan. Sebagai pemanis dan tanda perpisahan, berikut dua bait pantun.

0: pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk kebersamaan kita, tepatnya untuk di malam Kamis ya, di hari.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, tadi kita baru saja mengikuti mimbar agama Hindu ya. Kita ke Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan.

0: Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hatiku tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati. Si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Baik kalau begitu.
1: Malam ini, Mas. Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi, di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya?
1: Berkarya.
0: Termasuk Mbak Ita ya?
1: Ya iya
2: semangat
1: dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
1: Baik. Dino Kantora. Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian. Sampai ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
2: Tetap ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin
1: sudah
0: berderet-deret ngantri.
1: Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet,
1: iya,
0: bisa berekspresi sampai
1: keren
0: saat ini?
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mm-mm. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu ya, Dino.
2: Reguleran.
1: Woy, lagi reguleran loh.
2: Di Kemang,
1: suaranya
2: di Rarampa, di Nutmeg, di Rarampa, di Kendilmas.
1: Mantap, Dino, mantap.
2: Di Kendilmas.
0: Oh, di Kendilmas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu, Minggu, wedding.
1: Ya, mantap. Bagi-bagi dong jobnya, Dino.
2: Baik, tambah banyak dong.
1: Bisa aja, oh,
0: okay,
1: Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya, Bang Dino?
1: Single terbaru ini gimana ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke.
2: Nah, saya rekaman di beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik. naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hei, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau, suamiku yang show, Mas Dwiki. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Kantora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa ini?
1: Punya banyak ya, wah.
2: Ke-8.
0: Delapan ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Bukan main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
1: kita
0: ke penelpon ya, Mbak
1: kita
0: Ita ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam.
1: Malam Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, tuh luar biasa sih, tetap
1: aktifnya. Tetap aktif ya Bang ya.
3: Ya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
0: Iya. Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, ya, maksudnya okay. Bagaimana?
1: Oke, nanti dijawab ya Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh, begitu. Bisa aja Bang.
1: Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Albert?
3: Terus aja.
1: Oke Bang, salam.
3: Ya.
0: Oke, itu aja ya. Baik.
1: Oke Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak.
0: Ini, Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, kita oke. Kemana do? Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riang rindu, riang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Mengasari Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Alhamdulillah, Bang Benny.
0: Sehat Bang.
4: Alhamdulillah sehat, ya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke. Selamat malam Bang Dino.
2: Halo, selamat malam Bang Suha, Benny ya?
0: Benny Jo.
2: Dari apa? Dari Manado.
1: Dari Manado.
4: Kenal ya Bang Cina ya?
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya di Mahakam. Iya, Manado itu di pusat kota itu, Mas
2: ya,
4: Dino.
2: Betul, betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini, Mas Dino. Ini pencipta lagu termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
4: Oh, belum ya. Ya, pertanyaan gini aja ya, Mas Dino. Ya. Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, silakan Mas.
4: Ada Angker Gaji di Padang, ada lagi yang di Kertosono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung, itu aja, maka
1: okay. Assalamualaikum. Oke, Bang Benny. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
2: Selamat malam.

0: biar saja saling menjaga.
1: Hafal lo ya.
2: Oke, langsung Bidan silakan bertanya ya. Bidan Louis.
1: Bidan Louis langsung ngobrol Bidan dengan Bang.
2: Halo Bidan Louis, berarti itu ya Bidan yang suka menolong kelahiran gitu.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul. Benar enggak Bidan? Bidan Louis.
0: Ya, Kak Dina, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
0: Kak Dina, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
2: Siap. Oke, siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Louis.
2: Undang Bidan kita Louis. Ya, undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
0: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, iya, sama Bang Andes.
2: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
0: Siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya okay. Ini lagu keberapa yang tadi Bidan Louis nyanyiin?
2: Oh, kalau yang single ini yang ke-8, single lagu ke-8.
0: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
2: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, oh, Bidan iya. Louis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Dikumpulin dulu. Okay,
0: Kak Dino ada Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
2: Boleh,
0: silakan. Iya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Louis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
2: Oke. Okay.
0: Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
2: Okay.
0: Dadah.
2: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
3: Selamat malam Mbak Haryanti. Mbak Ita pengawasari yang cantik. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
2: Oke. Okay.
3: Siap. Naik ke Posa menuju Manokwari.
1: Cakep.
3: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
2: Cakep. Langsung pertanyaannya.
3: Oke,
2: okay.
3: Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino
2: salam, ya, kenal. Salam kenal juga. Dari ya, mana? Dari Manokwari.
3: Toli-Toli.
2: Oh, Toli-Toli. Siapa tadi namanya?
3: Saya punya orang Depok.
2: Mbak Yanti. Mbak Yanti. Salam Mbak Yanti, ya, salam kasih. Kenal juga ya.
3: Mas Dino.
2: Ya.
3: Tadi lagu apa berkarir dari era 80-an.
2: Iya. Tapi, akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Ya. Kantora
3: singlenya solo ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
3: Aku pernah ikut ngeband atau apa gitu.
2: Oke, okay, ditunggu ya.
3: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana kalau di luar negeri pengen
2: di
3: mana begitu.
2: Oke, ditunggu ya. Sama-sama
3: Mas Dino.
2: Makasih Bayanti.
3: Baita Purnama Sari.
2: Siap.
3: Yang tugas malam ini di Toli-Toli RR Toli-Toli Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, okay, salam untuk semuanya ya.
2: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
3: Salam untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
2: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
4: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori luar lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Bang Yudit Mail.
2: Siap
1: ya, Kang. Siap Kang.
4: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget enggak kebagian.
2: Oh, oke.
1: Okay. Ayo Kang.
4: Berkah,
1: kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta dekat tuh. Main-main ya ke Pro 1.
4: Ya emang sih saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an. Lama banget Kang.
4: Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
2: Oh, oke, okay, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya. Oke. Okay.
4: Okay. Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul.
2: Siap.
4: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya. Betul masih kan?
4: Terjaga itu Masya Allah. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
4: Masihkah bisa saya untuk pengen ngikutin jejak Bang Dino gitu. Kira-kira saya.
2: Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
4: Ya, begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Castella di mana pengen bisa ngumpul gitu ke makanan-makanan lama gitu. Lawan di mana gitu, karena gitu merindu itu saya.
1: Betul,
4: Masya Allah. Itu, makanya ini ruang rindu ini di sini nah.
1: Iya.
4: Ada. Untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
1: Betul.
2: Siap. Oke.
4: Sempo-sempo.
1: Iya, siap Kang.
4: Gitu aja, Bang.
2: Terima kasih Bang Hasan.
1: Oke.
2: Terima kasih Kang Hasan.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita
2: jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-bau.
1: Tadi pertanyaannya apa?
2: Maksudnya? Gimana ceritanya tetap ada? Bisa tetap eksis.
1: Oh, maksudnya dijawab begitu, ya.
2: Gimana Bang Dino?
5: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Jadi, sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan memang seni, ya kerjanya di
5: gitu
1: musik.
5: Kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
2: nyanyi terus,
5: harus
2: ya.
5: Harus nyanyi terus, betul kan Mica ya?
2: Ya.
5: Itu.
2: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral nggak? Lagu yang selama ini dibawain?
1: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup?
5: Kantora. Oh, waktu bersama Kantora ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat nggak Mica?
1: Oke. Iya. Ingat.
5: Iya, hormat ya, kami ya. Di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu Kantora waktu itu.
2: Oh, siap.
5: Lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Dharma Oratmangun.
5: Iya pernah.
1: Oh ya pernah ya.
5: Pernah.
1: Penjor.
2: Siap kalau begitu.
1: Mantap. Sudah
2: yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang siapa?
1: Oh, yang tetap ada.
5: Namanya Febri.
1: Oh, Febri. Ya.
5: Orang Bandung.
2: Bandung ya. Semua ya.
5: Bandung semua.
1: Okay. Gudangnya musisi Mas, Kota Bandung itu.
5: Iya, gudang.
2: Oke. Okay. Dari Bidan Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
5: Bidan yang Luis, ke yang Toli-Toli ya?
2: Bukan, yang Sorong.
5: Lagu ke-8.
2: Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
1: Selain nyanyi.
2: Selain
1: tergabung
2: vokal,
1: dalam band.
2: Selain vokal selain group mungkin group ya. Vokal,
5: bandnya berarti G-band.
2: Pernah G-band?
5: G-band itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo, iya. Band.
2: Geronimo Band.
5: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti personel formasi.
2: Siap. Okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino, pengennya. Kalau ada ya? Collapse gitu loh.
5: Glenn Fredly udah almarhum ya. Collab mungkin misalkan duet gitu ya.
2: Iya.
5: Duet sama Rosa kali ya.
1: Oh, Rosa.
2: Siap.
1: Mantap, sudah terjawab.
2: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri, maunya sama siapa?
5: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya sama
5: Lady Gaga.
1: Oh, Lady Gaga
2: ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
5: Yeah.
2: Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya. Gimana?
2: Harus apa resepnya?
5: Bisa aja.
1: Ya, supaya bisa kayak Bang Dino.
5: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
5: Misalkan Bang kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan atau apa,
1: ikut aja gitu
5: nyanyi
1: ya.
5: Aja naik.
1: Dari nyumbang lagu gitu ya.
5: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
5: Betul.
1: Nah, gitu.
2: Dan
5: saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya. Dia usianya 86 tahun tapi masih aktifnya.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
5: Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya Mbak itu ya?
1: Enggak nggak ada batas usia, nggak
5: ada batasnya,
1: nggak ada batas waktu selama iya, masih mampu.
5: Selama masih mampu. Iya. Mick Jagger aja?
1: Iya.
5: Mick Jagger 81 tahun.
1: Dan staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
5: 83 tahun.
2: 83
1: tahun. Mick Jagger. Staminanya mas, luar biasa. Masih
2: berarti kita yang 25 ini nggak ada apa-apanya ya, Mbak. Ya udah, Mas masih ingat lagu Duman ini?
5: Hah?
1: Duman ini? Nah, kok ada apa naun?
2: Apa
1: kenapa aku juga nggak tahu ini, loh Mas Yudi.
2: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
5: Duman ini lagu siapa?
2: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan Kantora Paramita, tapi
5: bukan Kantora Paramita.
2: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
5: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
2: Lupa ya, coba kita dengerin.
1: Coba kita dengerin, aku jadi kepo.
2: Ini ada Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Duman ini.
2: Dan Paramita Vocal Group itu Kantora Paramita.
1: Oh yeah. Gitu.
5: Gimana?

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas betul, Dino Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Nah, ini salah satunya yang lupa, Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya
2: samba,
1: loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingat kan Dino, ingat kan?
2: Iya,
0: Nah, ini namanya Kantora Jeronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Jeronimo kan?
0: Oke. Okay. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
0: Agustus
2: dibentuknya ya. Itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya, Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar.
2: Risa,
1: Risa Mahmud udah Risa pernah Mahmud, kesini sama Ade Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh?
0: Model
2: juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Ade Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
0: Lydia Nora.
2: Lydia Nora. Kan
1: pernah dengar.
2: Lydia ya, ya. Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat. Ya,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya kantor ini ya.
2: Berempat.
0: Ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Aku baru ingat, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga
1: kan,
2: Darah.
1: Iya kan, benar sama Tiga Darah. Benar pas Nona Manis tahun
2: 90 iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Kebetulan pecel mas.
0: Ya udah. Kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori masa ke Bang Yudi bersama itu pertama kali.
0: Siap, Ayu, silakan.
3: Ya, alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga.
0: Amin.
3: Baik-baik
1: saja. Ayu juga ya, Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus
3: halo,
2: kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Apa Ambon, namanya? Tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi enggak serem ya orang-orangnya.
0: Oh, siap enggak serem.
3: Iya,
0: bisa Dina, aja.
3: Saya mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti ya. Kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi saya menangkap bahwa Mbak Dina menyampaikan sama Rosa gitu.
0: Iya.
2: Iya. Duet pasti misalkan duet
3: sama Rosa,
2: gitu kan.
3: Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke.
2: Okay. Iya betul.
3: Dia penyanyi yang apa namanya emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Yeah. Iya. Ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain sisi maksudnya lain gimana tuh?
1: Sisi lain selain sebagai
3: iya nanti harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga gitu.
0: Amin.
1: Amin.
3: Iya nanti kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati
1: suasana.
0: Siap Ayu.
2: Kita kesana ya Mita ya.
0: Boleh silakan.
3: Saya mau Pak Widjo terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widjo dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Ya, maaf salah, Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya ya, ya lah. Silakan pertanyaannya Bang Melan.
4: Ya, apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan
0: okay,
4: kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, selamat pagi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawa di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan
1: Tangkwali
4: Mbak Ita.
2: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Budi Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada studio selamat tugas sampai
1: closing. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Kok
0: bergemuruh Pak Mali?
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Iya, ya, Dino Kantor.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya, ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, itu, ditunggu ya.
5: Oke, ya, terima kasih jadi. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak.
5: Terima
1: Mali.
5: Kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan. Boleh. Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik. Guyub Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo. Bu Fatmawati. Ya. Ini yang Sari itu ya yang menjahit bendera.
6: Ini kopinya, Mak.
2: Oh, ini kopi aja.
0: Kopinya.
2: Kopinya
6: bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya.
1: Aduh,
6: pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
6: Semoga sukses ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Okay. Amin, amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayut, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari mana aduh kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Selamat malam
7: Mas Dino.
2: Selamat malam.
0: Selamat
7: malam. Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: silakan. Silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya sama tadi. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang. Oke. Okay.
7: Ya.
0: Siap, ditunggu ya. Silakan, silakan.
7: Terima kasih. Tolong tekonnya Bang Benjo atas sepanjang minggu lalu. Untuk yang menyerah hari ini di RRI Tetoli, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh posisi RRI di mana saja berada.
0: Oke.
7: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tata Ginda.
0: Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain.
1: Belum ngomong apa-apa.
0: Kalau kata orang Surabaya, layo. Silakan Teteh.
8: Kalau enggak begitu bukan Yudi namanya Baiza.
1: Benar.
0: Oh, gitu ya.
1: Benar Teteh. Itu
8: ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Teteh.
8: Iya. Yo, apa kabar?
0: Api Teteh.
1: Api wae Teteh.
8: Betul. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya.
1: Kang.
0: Silakan ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Pokoknya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya, Sumuhun. Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
1: Oh,
2: Jawa Barat
8: itu
2: asli.
8: Jawa Barat. Oh, itu. Kang Dino, tadi rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen. Orang Bandung juga ya.
8: Tadi semuanya serba di Bandung.
2: Betul. Serba Bandung pokoknya mah.
8: Bandung teh gitu nya.
2: Apa?
1: Iya.
2: Oh.
8: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya tetap ada untuk dia.
8: Ya, Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
0: Siap.
2: Jadi
0: nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
2: Ini sirin.
8: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Bukan
8: begitu maksudnya gitu.
2: Nanti dijawab. Kan,
8: mudah-mudahan lagu single terbarunya
2: asiknya
8: bersolo karir sama di grup enakan mana.
1: Nanti dijawab.
8: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Sama-sama Teh Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam.
9: Selamat malam Bang Yudi Ismail. Selamat malam Mbak
1: Ita. Iya, Pak Ahmad selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Dan selalu semangat ya.
0: Oh iya dong.
1: Pastinya dong Pak Ahmad.
9: Ruang berbagi
1: memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak. Ya,
9: bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Bapak
1: Ata, terima
9: kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, baik atau nama Sari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya. Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak?
1: Dino Kantora.
10: Dino atau Bimo? Dino.
2: Dino. No. Dinosaurus.
1: Dino Kantora.
10: Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Hmm. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
10: Sejak terjun ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan iya. dari saya.
0: Iya. Terima kasih. Oh,
1: boleh silakan.
10: Ya. Salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga. Buat Mbak Ita Purnama Sari bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo,
0: yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
10: Pandira Tantor yang satunya lagi.
1: Yudi Ismail.
0: Oh, saya maksudnya.
10: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudi Nus.
10: Ya, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
0: Nama Ismail ku bapakku loh. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi
0: pertanyaan dari Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yang powerful.
2: Iya.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan Rosa. Sudah terjawab kata Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab gak?
1: Sampean iku apa?
0: Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain mungkin selain nyanyi apalagi nih
1: ya, tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi mungkin jadi pengusaha apa gitu loh Bang Dino.
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Punya kontrakan.
1: Mantap sini. Itu investasi bagus.
0: Bener loh, banget ya.
2: Tapi kan? Baru dikit.
0: Baru 50 pintu.
1: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke. Okay.
2: Belum nyampe.
0: Nah, jadi itu ya.
1: Bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah, atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Dan dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
0: Bingung. Ya? Ada ya? Nggak terikat ya? Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke.
2: Okay. Almarhum. Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
1: Ya, sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas, nggak diikat gini loh.
1: Garing Mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh, aku suka kamu suka deh.
1: Aku yang

0: lagu yang disukai.
1: Itu Pak Mali ya. Makanya
2: itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
0: Dirilis lagi ya.
1: Udah, nanti Kantora lengkap kesini ya.
2: Ya.
0: Lengkap loh ya.
1: Kapan mau dirilisnya Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus.
1: Agustus.
0: Ditunggu, ya.
2: Rekamannya udah selesai.
1: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
0: Sama?
1: Sama Bang Dino.
0: Kenapa?
1: Aku WA enggak dibales-bales.
0: Kasihan deh.
1: Mungkin yang sibuk, enggak, aku paham.
2: Ya ke-skip ke bawah.
1: Sian ke bawah. Mas. Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
2: Mohon maaf ya.
1: Aman loh. Oke, okay, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya,
0: banyak
2: ya.
0: Sukanya okay.
2: Banyak
0: pasti.
2: Sukanya karena kita kerja kerja tapi
0: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya. Dan dibayar.
0: Nah, oh enak banget kan?
1: Oh iya ta, melok kok. Wah gureh.
2: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik itu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
0: Iya.
2: Bukan apa ya, disiplin
0: sebagai
2: banget.
0: Sebagai mentor, oh itu yang bagus banget. Loh Mas Dino.
2: Iya disiplin
0: itu
2: banget.
0: Yang benar.
1: Tapi
2: kalau iya, misalkan iya. Misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
1: Oh, oke.
0: Okay. Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan nggak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam.
1: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
0: Juga koreo, ada koreonya ya. Kan.
1: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
1: Full koreo ya. Ya. Bang Candy di Toli-Toli. Dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora Geronimo aja deh.
1: Karena
2: sekarang soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
1: Oh boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota atau gimana?
2: Satu itu komunitas. satu sekolahan vokal.
1: Sekolah. Oh, satu
2: Geronimo
1: sekolah
2: itu. Geronimo itu ya. Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
1: Oke, itu sudah terjawab ya.
0: Sudah terjawab.
1: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
1: Oke, okay, berarti ditawarin ya?
2: Iya, ditawarin.
1: Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang dua-duanya senang.
1: Iya,
2: kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen gitu.
1: Benar. Tuh, bikin Tiga Darah single.
0: Sampai jam produser yo.
1: Sama Mas Fendi aja gimana?
0: Iya
1: nggak sih? Oke.
0: Ngobrol ya.
1: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana
2: tantangan? Maju dengan menyesuaikan dengan
0: tren.
2: Tren era sekarang.
0: Trennya sekarang.
1: Okay.
2: Gen Z.
0: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
0: Ya, masih Gen Z ya. Itu.
1: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
0: Kasihan deh lu Mas.
1: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru
0: musisi muda
2: masih
0: ya.
2: Di bawah 30-an.
1: Oh iya sama-sama.
0: Kita harus
1: sama.
0: Kolaps dengan yang
1: sama-sama
0: muda.
1: Kita,
0: iya toh?
1: Ibu Tiara tadi di Kendari, tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
0: Tahun 80-an. Akhir 80-an ya.
2: Akhir 80-an, iya.
1: Oh itu 80-an. Itu rilis singlenya Kantora. Atau
0: album.
1: Masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single dulu kompilasi ya disebutnya.
0: Kompilasi.
2: Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
0: Wah.
2: itu ada tuh keren, kompilasi ya. Itu berapa kali gitu, berapa kali lagu. Jadi satu, dulu kan ada tuh yang suka satu lagu
0: gitu. Iya, betul. Itu kan dulu gitu, iya. Kompilasi.
1: Kompilasi. Siap, oke.
0: Okay. Terjawab sudah semuanya.
1: Semua pertanyaan ya, sekarang kita...
0: Waktunya mendengarkan lagu.
1: Kalau lagu di dada kita, masih ingat gak?
0: Masih ingat gak, Mas Dino?
2: Di denganmulah kawan, itu ya?
1: Kayaknya ya.
2: Itu yang lagu pahlawan itu kalau enggak salah.
1: Di dada kita ya.
2: Di atas pundakmu.
1: Siap. Kalau gitu kita dengerin. Berikut ini. Kantora Paramita
2: Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Duang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap, Tetap ada untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
1: Halo iya, gua kok halo.
0: Begitu.
2: Halo halo halo.
0: Sahdu ya. Uh-huh. Kena di hati.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
0: Di hati terdalam.
1: Waduh, aduh, aduh, aduh.
0: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh, semua iya. Yang ada di seluruh Indonesia.
1: Sampai lupa aku.
0: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
1: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
1: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
0: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
0: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
1: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
0: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
1: Oh, oke. Okay. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
0: di nomor berapa mas?
1: 0811-797-27912.
0: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069.
1: Baik, ditunggu ya. Nah aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
0: Iya.
1: Cerita dulu waktu kantora Jeronimo. Gimana, diputuskan untuk diberi nama kantora. gimana?
0: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, kantora.
0: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
0: Kantora.
2: Kantora Jeronimo.
0: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang apa ya dia tuh tim-tim ya
1: timur-timur
2: oh oke
1: timur-timur okay. Timur.
2: Jadi dia ngerti bahasa-bahasa
1: gitu. Iya.
2: Jadi udah kantora aja katanya
0: diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi singer. Oh, okay.
1: Kenapa nggak diambil dari bahasa Jawa?
2: sinden dong
1: ya sudah ini karena ada orang Jawa dari Kertosono kita langsung kita terima
0: Mas
1: dulu.
0: Gilang, selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
1: Halo Mas Gil,
3: Mas Yudi, Mas Dino
0: iya,
3: juga.
0: Iya, Mas.
2: Halo.
0: Monggo iya. Langsung Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini, karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya, secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas.
1: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kita kolektor kaset ya gitu, senang gitu loh Mas.
0: Atau Mas Gila, aku setuju banget. Aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso Ari Lasso Dewa ya. Mm-hmm. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lah gitu. Benar ya?
1: Okay.
3: Seperti ada rohnya.
0: Setuju.
3: Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik biar memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu
0: ya,
3: kita
0: ya, siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti dulu ya kan?
3: Ya,
0: siapa
3: monggo,
0: tahu
3: yang mau
0: kita kembali ke era seperti dulu
3: yang digital
0: ya.
3: Monggo digital tapi ya ini juga
0: tetap ada fisik iya betul.
3: Iya, ada okay. Fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino Mbak?
1: Okay.
0: Mas tentang hal ini
1: nanti ditunggu ya.
0: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salam yang buat
0: monggo.
3: Juga ada Pak Slamet juga, ada di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan.
0: Oke. Okay.
3: juga Mas apa itu Pidi, Mas itu juga Mas Bedi.
1: Siap, oke. Okay.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
0: Kita ke Jogja. Ada Dang Rio.
1: Dang Rio, selamat malam.
0: Dang Rio. Halo.
1: Halo.
3: Halo, salam iya. Kenal Mas Mbak Di, Mbak I, halo, salam kenal iya. Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Iya, Mas Rio, iya,
3: Mas Dino.
0: Mas Dino, ya. Ya.
2: Halo,
0: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
3: Iya. Langsung ke Mas Dino ya. Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
1: Oke, okay, nanti dijawab ya.
3: Siapa ya yang
2: satu suhu.
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Salam-salam buat semuanya.
1: Siap.
3: Sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Okay. Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah ini namanya? Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Ya, halo, selamat malam.
1: Malam.
5: Mbak Ita, Bang Adi.
0: Iya, Mas.
5: Dari Tawan di Bali.
1: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
5: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
1: Loh.
0: Mas Dino.
1: Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini. Jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya kan, yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino, kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
0: ya.
1: Kembali kaset,
0: bentuk CD,
1: atau piringan hitam.
0: Respon,
1: mungkin
0: komennya ya. Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
0: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
0: seneng
2: asik.
0: Banget. Seru, ya? Jadi gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD.
0: Vinyl.
2: Iya.
0: Vinyl ya. Hitam. Ya, itu luar biasa loh. Gitu.
1: Oh.
0: Di zaman sekarang. Langka.
1: Di zaman sekarang ini langka.
0: Setuju pastinya.
1: Setuju ya.
2: Karena ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
0: jadi
2: asik
0: apa
2: ya.
0: Apa sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
1: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
0: Iya, makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD.
0: Kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
1: Iya, sih.
0: Aduh, ya sesuatu seperti itulah.
1: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
0: Kantora.
2: Oh. Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
0: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
1: Oh, oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
1: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
1: Iya.
2: Mas Anton tuh dokter.
0: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya.
0: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, dokter Sony.
0: Jadi suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, ya. Yeah. Dokter Sony Isudibio ya. Adiknya itu Mas adiknya. Anton.
1: 100 buat Mbak Ita. Oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
1: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
1: siapa
2: itu,
1: ya?
2: Geronimo itu
0: ada
2: aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
0: Oh ya, Mas Dharma. Okay.
2: John Waleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Waleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
0: Okay. Purnomo Sikas. Ya,
2: itu yang cowoknya.
1: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
1: Oke.
2: Cutianti.
1: Oh,
2: Cutianti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
1: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
0: Mbak Jatuh.
2: Bu Menteri.
0: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
0: Oh.
2: Itu Geronimo aslinya itu
1: pertama ya, Geronimo
2: asli
1: pertama.
2: Asli Geronimo itu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Asli Geronimo itu.
0: Bu Yanti Erlangga, iya aku baru ingat.
2: Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi dulu.
0: Iya, Bayanti ya. Mantap, sukses terus lah pokoknya.
1: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
0: Bang Cliff.
1: Selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Ruang rindu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Silakan Bang Cliff.
0: Silakan Bang Cliff.
6: Mas Yudis, Yudis Ismail sama Mbak Ita Purnama.
0: Malam Bang Cliff.
1: Siap.
0: Langsung dengan ya, Bang Dino.
6: Siapa itu?
0: Dino.
1: Bang Dino Kantora.
6: Kantora ya. Keren, dari tadi saya dengar-dengar suaranya bagus-bagus.
1: Oh iya dong.
6: Keren lah begitu.
0: Betul.
6: Yang tadi judul apa ya? Yang terakhir itu yang
1: tetap ada untukmu.
6: Tetap ada untukmu.
1: Iya.
6: Sekali. Baru rilis ya?
2: Iya betul. Ini baru nih di sini nih di diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
0: Betul. Iya Bang Cliff.
6: Aku mau bertanya. Apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau apa undangan itu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
0: Serius belum?
2: Iya belum.
0: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi, Makassar, nah, apa gitu semua udah.
0: Jadi
2: tuh.
0: Manado belum.
2: Manado yang belum.
0: Kasian Bang Dino.
6: Oh, kayak begitu nanti saya
0: undang nanti ya saya Bang Dino.
1: Gitu ya. Undang boleh, ya. Boleh.
6: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya, dan tetap memberikan yang terbaik bagi pendengar di seluruh Nusantara.
1: Amin.
2: Siapa ini tadi?
0: Bang Cliff.
1: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
6: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
6: Oh, Manado gitu.
2: Manado. Iya, iya.
1: Oke.
0: Siap.
6: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk Yudi dan Ita Purnama Sari.
0: Sama-sama Bang Cliff.
6: Malam.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Kita ketemu dengan
0: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
1: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
0: Mas Faris di Malang ya.
7: Selamat malam, betul sekali.
0: Apa ruang kabar rindu. Mas Faris?
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat
0: ya, lewat udara.
7: Aku iya, agak flu ini Mbak.
0: Agak flu. Pantesan suaranya kok rada bindeng ya Pak Faris.
7: Iya, masuk angin.
0: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
7: Iya. Bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora.
0: Kantora Jeronimo,
7: ya. Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
7: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
0: Oh, harus istirahat ya Pak Faris.
1: Iya, karena flu ya.
7: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Boleh, silakan Pak Faris.
7: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
1: Oh siap.
0: Sayang semua.
1: Terima kasih.
7: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
1: Anggeh.
7: Thank you,
0: Mbak Ita.
1: Sami-sami, terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin. Dan single ke-8 ya kalau solo.
0: Ya.
1: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
1: Banyak banget.
2: Banyak, udah banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
0: Siap.
1: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Jeronimo itu juga berkembang terus ya.
0: Iya. Sampai ada Jeronimo 19.
2: Sekarang coba. Itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu. Kita itu ada reuni.
1: Oh, reuni.
2: Reuni Jeronimo.
0: Di mana?
2: Di Lenusa.
1: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
1: dong.
2: Iya, termasuk Kantora.
1: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Jeronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
0: Wow. Pasti seru banget.
1: Pasti seru.
0: Jadi enggak diundang ya?
1: Lah, aku itu termasuk Jeronimo.
2: Pernah masuk Jeronimo ya?
1: Enggak.
0: Aduh,
1: bercanda. Ya Allah. Kalau aku masuk Jeronimo pasti aku
0: buyar.
1: Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Kita ke impresi dulu ya.
0: Mana musiknya? Aduh.

0: segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak? Indahnya
0: memori penuh rasa, simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. 1 pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, gimana? Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Geronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak Wayu. Lagu-lagu Tumpi Permata Wayu. Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Kita bagai kelorangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah
2: Tumpi
0: menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh. Pas, salah. Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Tumpi Pisang goreng.
1: Di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya. Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Geronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trio Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Geronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya, sama
1: iya.
2: Utami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan. Serius dong.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Salah. Bukan. Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia. Iya.
1: Tahu ya?
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Geronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Siribio.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darmo Ratmangun.
1: Salah. Udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal. Lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal Agus.
1: Bang Agus ya. Oke.
0: Okay. Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Geronimo membawakan lagu Penjor Festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah. Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue. Udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock.
0: Label rock. Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
1: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logs Lebor.
1: Iya. Logs Lebor nama pemiliknya. Logis Records.
2: Logis Records.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya?
0: Iya, sering pas itu, apa namanya, tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Geronimo sukses membawakan lagu Aku Suka, Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka, Kamu Suka. Wah, kalau gak tahu kebangetan banget nih Mas Dino.
1: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Pokoknya Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu. Ya kan satu bawa pulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu yang
1: lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini. Ini tentu merupakan lagu dari Kantora.
0: Yes.
1: Yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya? Untuk Kantora sendiri. Rasanya. Gimana ceritanya lagu ini? Waktu itu?
2: Ini menang di Festival Lagu Populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul banget.
1: Kita dengerin
0: Rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul Minuman Keras.
0: Oke.
1: Okay. Semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mana ya mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar. Yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam.
0: Tawan-tawan.
2: Tiba-tiba mati.
0: Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
0: sih. Makanya kita aja banyak yang nungguin. Yuk, ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus Kalimantan.
1: Oh,
0: itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay, terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset gak setuju karena rawan bajakan, njeh benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama mas Bang Dino. Dino pastinya. Mas Dino sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Mm-hmm. Selain solo.
2: Apa? Oh.
1: Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi asik memediokan kita ya. Kita ini kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Aduh, Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana gimana?
1: Makin malam ini Mas. Udah ngantuk
0: ya. Udah ngantuk Mas Dino ya.
1: Mas Dino,
0: mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single.
2: Single lagu.
1: Tadi
2: single
1: kan,
2: lagunya diambil dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka
1: aku
0: kamu suka.
1: Aku suka kamu okay. Dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang
2: kekinian.
1: Enggak sabar lagi nunggu ya.
0: Iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Ya belum ada itu rencana ke luar kota. Baru di sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify di,
1: ya, oh, di Spotify, okay.
2: YouTube di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu ya, itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini mas. Lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempet juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya.
2: Sempet. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada Maniar, semua ada Berlian Hutauruk. Siapa lagi ya? Banyak deh, Pak. Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Lagunya Mas Anton ya?
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Iya.
2: Lelaki, terus Mama Ina, Pavina.
0: Tuhan
2: ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh, enggak tahun 2000-an.
1: Sudah 90 kali.
0: Enggak tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Iya, ya kalau aku lagu-lagu ya di situ situ tahu lah.
2: Itu apa?
0: Siapa lagi?
2: Harvey Malehulu, lagu Lady dulu. Yang menang di
0: Budokan
2: Tokyo. Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya.
2: Di Budokan.
1: Siapa sih nggak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Jerunimo juga loh.
0: Ya waktu,
1: selain rilis,
0: nah
1: aku mau nanya dulu Mas.
0: Iya, silakan Wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi
0: kontrakan?
1: Bukan
2: ya itu apa, ya begitulah
1: ya.
2: Nanti itu
1: doain ya,
2: nyari lagi tanah.
1: Nambah terus kamarnya, nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, keren loh.
0: Wow. Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Nah, itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida di Palu.
0: Di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam, Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul, Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo? Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Bilak Sarunding.
0: Tenggarong itu.
2: Tenggarong itu Kalimantan.
1: Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Bilak Sarunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas.
3: Bilak Sarunding.
0: Oh Bilak Sarunding. Julak Sarundeng.
1: Oke, iya, Bang betul. Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh ini anu kah, lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam.
0: Jam 10 malam.
1: Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Selamat malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja?
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya, baru perdana boleh. Nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari Kak Tim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RW Pro 1
1: Jakarta ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini Bang.
3: Itu salam-salam kenal lah dari Kalimantan
0: Timur. Oh siap, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya gak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuma Bang Dino yang diajak kita berdua, gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh gak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikan, mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh ini lagu Tetap Ada Untukmu ini, aduh
1: sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Justru itu harus dipromosikan.
2: Iya.
1: Begitu.
2: Kurang, iya nanti saya berusaha terus.
1: Semoga banyak pendengar yang mendengarkan lagu Tetap
2: Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantor.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke.
1: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas.
2: Di
1: ini,
2: di itu ya diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo. Mudah-mudahan teman-teman Geronimo bisa satu persatu hadir
2: boleh.
0: Di Ruang Rindu. Ya, di Ruang Rindu.
2: Saya bilangin
1: ya.
2: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya, lengkap.
0: Siap,
2: ya.
0: Siap Kantora lengkap. Karena kemarin sekalian, Kantora cuma berdua.
2: Kayak sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Ditulis apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita sudah ikuti ya, bersama dari Pro 1 Jakarta. Tadi sudah ada dengan narasumber Dino Cantora ya, yang sudah di juga dibawakan kita pernah masarin dan juga Yudi Ismail. Bersama kami hadir dengan jazz musik di malam hari ini.
1: FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal, hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story

0: Yang tepat, masyarakat cerdas.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Suatu hari, seorang lelaki masuk ke toko buah, lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk, hanya 25.000 saja, Pak. Jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun, dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu, aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah, si lelaki pembeli meneteskan air matanya, lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia, ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia, karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama kami, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Rabu 24 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat beristirahat dan kita akan berjumpa besok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas malam ini, semoga lancar dan aman. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

2026, yakni Swiss versus Kanada dan Skotlandia versus Brazil. Nah, pendengar, kami juga kembali melanjutkan siaran kami untuk edisi hari ini. Ditemani nanti juga Bung Fatih di operator. Kita nanti juga akan ikuti program Mutiara Pagi Pendengar bersama Pro 1 RRI Kendari. Namun sebelumnya kami hadirkan pengajian Al-Quran oleh Siti Suleha Abbas.

0: Ya baik pendengar, kita bergabung ke Pro 1 RRI Kendari berikutnya untuk program Mutiara Pagi hari ini.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala berkat rahmat dan juga hidayahnya. Kita kembali bersua untuk sajian acara Mutiara Pagi pada subuh hari ini, tepat di hari Kamis 25 Juni 2026. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Mutiara Pagi kali ini kembali juga bisa Anda dengarkan melalui pemancar FM 96,7 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital, serta bisa didengarkan via streaming di www.rri.co.id. Dan saat ini kami juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Di studio sudah hadir Al-Mukarram Dirman SPDI MPDI. Beliau adalah dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sofia.
0: Baik, kali ini kita akan berbincang terkait dengan hijrah, momentum perubahan diri, keluarga, dan masyarakat. Di mana pendengar ini tentu juga akan kita perbincangkan, dan juga akan mengundang Anda nantinya untuk bertanya secara langsung kepada narasumber kita di line telepon 0401-3124-008 atau juga melalui line WhatsApp di 0813-54-50-967. Dimana seperti kita ketahui bersama bahwa memasuki tahun baru Hijriah, Ustaz, ini kita diingatkan kembali pada sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam ya, yakni hijrah. Tapi hijrah bukan sekedar berpindah tempat, melainkan sebuah perjalanan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, baik secara pribadi, keluarga, maupun juga dalam kehidupan bermasyarakat. Dan sebelum kita berbincang lebih jauh, terlebih dahulu kami ingin mendengarkan sedikit tausiah dan juga penjelasan Ustaz terkait dengan topik perbincangan kita. Silahkan.
1: Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mbak Sofi yang kami hormati beserta teman-teman di studio serta para pendengar yang sama berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT pagi hari ini masih diberikan oleh Allah kesempatan, kesehatan, umur panjang sehingga bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kita, dan semoga seluruh aktivitas ini diberkahi oleh Allah SWT. Kedua, salawat serta salam semoga selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para pengikut dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Para pendengar yang kami hormati, alhamdulillah kita saat ini masih kita berada di awal-awal tahun Hijriah ya. Tepatnya kita saat ini kalau menurut kalender itu kita berada di tanggal 10 Muharram 1948 Hijriah. Ketika kita memasuki bulan Muharram di tahun Hijriah, kita akan teringat sebuah kisah ya, yang kemudian peristiwa ini oleh para sahabat di bawah kepemimpinan sahabat Umar bin Khattab menjadikan sebagai tonggak awal penanggalan Hijriah dalam Islam, kalender Hijriah dalam Islam. Peristiwa itulah yang disebut dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Para pendengar yang berbahagia, hijrah ini dalam Islam adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat An-Nasa'i, beliau pernah menyampaikan, "Alaika bil hijrah, hendaklah engkau melakukan hijrah. Fa innahu la mithlalaha, karena sesungguhnya pahala hijrah itu sangat besar, tidak ada bandingannya." Mbak Sofi yang dan para pendengar, ketika kita diperintahkan pada suatu sesuatu yang perintah itu ada pahalanya, biasanya itu masih tergambar kepada kita berapa sih pahala daripada perintah itu. Misalnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu pahalanya besar sekali. Nabi menyampaikan rakaat qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, kata Nabi, itu khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ketika disebutkan pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, itu kita masih bisa gambarkan isi dunia itu seperti apa gitu ya. Itu masih bisa kita gambarkan. Tetapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang pahala hijrah, itu Nabi cuma mengatakan la mislalaha, bahwa pahala hijrah itu tidak ada bandingannya. Artinya tidak bisa digambarkan. Nah, pertanyaannya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan bahwa pahala hijrah ini luar biasa sekali, nggak ada bandingannya? Karena ini ternyata berkaitan dengan sesuatu yang ada di dalam diri kita, atau yang apa yang menjadi milik kita yang sesungguhnya, yang sangat mendasar sekali, yang sangat besar sekali. Nah, apa itu? Ya, itu keimanan. Ini jadi peristiwa hijrah ini sangat erat kaitannya dengan masalah keimanan. Nah, yang menjadi milik kita sesungguhnya dalam diri kita itu adalah masalah keimanan dan ketakwaan. Nah, ketika apa yang menjadi milik kita itu adalah keimanan dan ketakwaan, bukan anak-anak kita, bukan pasangan kita, bukan harta kita. Itu ternyata bukan, Mbak Sofi. Nah, kenapa? Karena dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ketika manusia itu ternyata mati, maka seluruh apa yang kita merasa miliki itu nggak ada apa-apanya lagi. Dalam hadis itu kan Nabi menyampaikan yatsba'ul mayyita salasa, ketika seseorang itu meninggal maka akan diiringi oleh 3 perkara. Maksudnya akan diiringi di kuburannya gitu ya. Apa itu? Tadi melanjutkan ahluhu, maluhu, wa amaluhu. Yaitu yang akan mengiringinya nanti itu ketika manusia itu meninggal, itu yang pertama itu adalah keluarganya. Yang kedua adalah hartanya. Yang ketiga itu amaluhu, yang ketiga itu adalah amalnya. Kemudian Nabi melanjutkan fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. 2 perkara itu akan kembali. Apa yang kembali itu yang pertama adalah keluarganya dan hartanya. Dan itu kita saksikan, kalau ada orang meninggal biasanya kan akan diiringi oleh keluarganya. Kemudian ya, kalau ada hartanya, ada mobilnya atau apanya, itu akan ikut mengiringinya. Tetapi 2 perkara itu akan kembali. Tidak mungkin akan sama-sama kita di dalam kubur. Secita-citanya anak, orang tua, suami, istri, itu tidak ada yang mau teman di dalam kubur. Tetapi yang akan menemani kita itu, kata Nabi, wayabqawahidan, yang akan tetap kepada kita itu apa? Yaitu amaluh, yakni amalnya. Nah, amal inilah yang menjadi amal inilah yang disebut dengan amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu adalah setiap ketaatan kita, setiap perbuatan kita yang didasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang menjadi milik kita yang sesungguhnya. Nah, para pemirsa yang kami hormati, ketika sesuatu yang menjadi milik kita ini, sesuatu yang sangat berharga di dalam diri kita ini terusik atau mendapatkan ancaman, maka tentu kita harus bisa mempertahankan dengan sungguh-sungguh, mempertahankan dengan sekuat tenaga, dengan segala daya dan upaya. Dan ini pula yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Ketika para sahabat Nabi ini di Mekah sudah tidak bisa mendapatkan kenyamanan dalam beribadah, ya kan? Mereka sudah tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik. mereka mendapatkan ancaman, mereka mendapatkan intimidasi, mereka bahkan di antara mereka ada yang disiksa, bahkan dibunuh. Sehingga keamanan mereka ini betul-betul terancam. Mereka tidak bisa beribadah dengan leluasa lagi, dengan nyaman. Maka tidak ada pilihan bagi mereka kecuali harus hijrah. Ya kan? Mereka harus hijrah, mereka harus pergi, meninggalkan tempat mereka. Ya kan? Inilah kemudian yang disebut oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan al-hijratu al-firaruddin minal fitan. Jadi hijrah itu kata Imam Ibnu Hajar adalah berusaha menyelamatkan agama dari berbagai macam fitnah. Nah, para pendengar yang kami hormati, saat ini tentu kita tidak perlu melakukan hijrah, ya. Hijrah dalam arti meninggalkan tempat sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Mereka meninggalkan kampung halamannya, mereka meninggalkan kota Mekah itu, mereka meninggalkan harta mereka, mereka meninggalkan sawah ladang ternak mereka, ya waktu itu nggak ada sawah ya. Ya, mereka meninggalkan, bahkan di antara mereka ada yang meninggalkan keluarganya semata-mata untuk menyelamatkan agama mereka, keimanan mereka. Nah, hari ini itu kita tidak perlu melakukan hal demikian. Kenapa? Karena alhamdulillah kita berada di negeri yang aman. Kita berada di negeri yang kita bisa leluasa, nyaman untuk melakukan berbagai macam aktivitas ibadah kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita tidak perlu hijrah? Nah, ini penting kita melihat perkataan Syekh seorang ulama, yakni Syekh Iz Abdussalam. Ya, Syekh Iz Izuddin Abdussalam. Beliau mengatakan al-hijratu hijratani. Hijrah itu ternyata ada dua macam. Al-hijratu hijratani. Hijrah itu ada dua jenis. Yang pertama ada yang disebut dengan hijratu auton. Hijratu auton itu adalah hijrah berpindah meninggalkan tempat. Nah, itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi itu, yakni meninggalkan tempat. Yang kedua adalah al-hijratu minal ismi wal udwan. Yang kedua adalah hijrah dari meninggalkan perbuatan dosa dan pelanggaran. Nah, ini yang kedua. Nah, tentu yang pertama kita tidak perlu melakukan lagi. Tetapi yang perlu kita lakukan ini ada yang kedua, yakni al-hijratu minal ismi wal udwan, yakni hijrah dari meninggalkan perbuatan dosa dan pelanggaran. Nah, ini penting. Sehingga apa yang kita harus lakukan terakhir ya, ini karena waktunya singkat ya. Ini refleksinya mungkin. Nah, yang pertama ada tiga tadi sesuai dengan judul kita, hijrah itu adalah momentum perubahan bagi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Yang pertama adalah secara pribadi penting kita melihat diri kita ya, melakukan evaluasi, muhasabah, perlu nggak kita hijrah. Maksudnya adalah perlu nggak kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata ada hal-hal yang kita langgar, ada perkara-perkara yang kita tinggalkan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, nah inilah momentumnya gitu ya, untuk kita untuk hijrah. Maksudnya ya, kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang itu dan segera melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan keluarga kita, penting juga kita melihat keluarga kita apakah juga perlu melakukan hijrah gitu ya. Kalau misalnya anak-anak belum melakukan ibadah ya kan, itu juga penting kita segera melakukan muhasabah agar kita mengajak mereka kepada ketaatan. Terus begitu juga dengan masyarakat kita. Sudahkah masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang peka ya? Peka dengan ketika melihat pelanggaran-pelanggaran di sekitarnya gitu ya. Jangan sampai, mohon maaf ya, misalnya ada masyarakat kita itu melihat ada pelanggaran-pelanggaran, khususnya pelanggaran agama di sekitar kita, tapi kemudian tidak ada kepekaan untuk menghilangkannya atau juga untuk berusaha menyampaikan bahwa itu tidak boleh dilakukan. Nah, ini penting sekali gitu ya. Kenapa? Karena ternyata dengan melakukan ketaatan-ketaatan itu juga dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa baik individu, keluarga maupun masyarakat atau bangsa dan negara itu ketika mereka melakukan ketaatan, maka itulah kunci keberkahan hidup gitu. Ya. Di dalam Al-Qur'an itu kan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal 'ard." Andai kata penduduk suatu negeri itu mereka beriman dan bertakwa, artinya mereka melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang dilarangnya, maka la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal 'ard. Niscaya kami akan turunkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Okay. Nah ini mungkin refleksinya Mbak Sofi. Mudah-mudahan di bulan Muharram ini, di awal tahun Hijriah ini, kita bisa menjadikan sebagai momentum untuk berubah dari yakni dengan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian demikian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustaz sudah memberikan penjelasan yang cukup dalam ya terkait dengan topik perbincangan kita di Mutiara Pagi kali ini. Pendengar, kita akan langsung buka jalur telepon di 0401 312 4008. Sudah bersama dengan Pak Faiz di Lakudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faiz.
2: Waalaikumsalam, Mutiara Pagi.
0: Mutiara Pagi. Baik, langsung Pak Faiz pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Ini aku, masalah hijrah ini saya mau ambil di poin yang kedua tadi itu. Iya. Kalau dulu mungkin berpindah tempat, sekarang saya mau ambil di poin dua. Pada kenyataannya Pak Ustaz, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kita hidup di lingkungan bersosial bermasyarakat ini, kayaknya agak-agak sulit juga kalau kita mau berhijrah. Dalam arti begini, karena kita ini kan berada di tengah-tengah masyarakat yang begitu kompleksitas, sehingga kadang kalau kita merubah mindset orang lain itu kadang agak susah.
0: Iya.
2: Jadi kadang ini menjadi suatu hambatan dan kendala juga. Nah kira-kira sementara di sisi lain kita ini kan berinteraksi dengan masyarakat banyak di lingkungan kita. Nah kira-kira jurus apa yang paling ampuh kira-kira untuk merubah mindset secara umum supaya bisa tersampaikan kepada maksudnya kepada individu-individu begitu. Mbak Sofi, Pak Ustaz, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ustaz, merubah mindset ini agak susah sih memang ya. Tapi kehidupan memang akan seperti itu karena kita berada di tengah-tengah masyarakat. Silakan Ustaz.
1: Baik. Ini juga pertanyaan yang banyak ditanyakan ya. Ketika kami biasa kalau ada di lingkungan mahasiswa atau di kampus, ketika kita menyampaikan hal-hal seperti ini, biasa juga kan mereka menanyakan, loh bagaimana Pak dengan di lingkungan saya yang memang sudah tidak baik. Ketika kita menyampaikan kepada mereka, justru tanggapannya bukan hal yang positif. Kadang tanggapannya itu justru negatif, Mbak Sofi. Kadang ada istilah, wah ini jangan ceramai saya dong. Kalau mau ceramai jangan di sini, jangan baiknya di masjid gitu ya.
0: Jangan sok baik,
1: jangan sok baik, jangan sok alim gitu ya. Jadi Mbak Faiz, ini adalah sesuatu hal umum ya, sesuatu hal umum yang terjadi di masyarakat kita. Tetapi bukan berarti ketika kita mendapatkan hal seperti itu kemudian kita berhenti, kemudian kita putus asa. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan itu. Dalam sejarah beliau kita mengambil banyak hikmah, banyak kisah bahwa beliau ini adalah seorang sosok nabi. Sosok manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh penduduk langit, penduduk bumi gitu ya. Yang akhlaknya luar biasa itu, nabi itu akhlaknya itu luar biasa. Itu ketika sebelum nabi saja diangkat menjadi rasul, itu sudah disebut oleh para penduduk Mekah sebagai al-amin, orang yang sangat terpercaya. Artinya akhlak beliau itu sangat kredibel ya. Tetapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ajaran Islam, apakah kemudian semua orang itu menerimanya? Tentu tidak. Kita melihat atau kita membaca kisah beliau, ya penolakannya justru sangat banyak sekali, ya kan? Beliau ada dihina, beliau dicemooh, beliau kemudian difitnah,
0: dilempar batu,
1: ya kan? Dijuluki dengan julukan macam-macam, orang gila, penyihir, dukun, gitu kan? Itu sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apatah lagi kita ini belum ada apa-apanya dengan tidak ada apa-apanya dengan Nabi. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita dalam hadisnya. Beliau menyampaikan begini, Ini dalam hadis riwayat Bukhari. Ini menarik sekali. Beliau menyampaikan man ro'a minkum mungkaron. Siapa saja di antara kalian itu melihat sebuah kemungkaran, sebuah kemaksiatan gitu ya, atau sebuah pelanggaran, kata Nabi itu seharusnya tidak berdiam diri. Nabi mengatakan falyughayyirhu biyadih, maka rubahlah dengan tangannya. Merubah dengan tangannya ini maksudnya dengan merubah dengan kekuasaan. Siapapun yang mempunyai kemampuan, kekuasaan. Misalnya seorang bapak mempunyai kekuasaan terhadap anaknya, maka ketika melihat anaknya misalnya tidak sholat, melihat anaknya tidak menutup aurat, maka orang tua ini bisa punya kewenangan untuk merubah itu, karena dia mempunyai kekuasaan terhadap anaknya, kepada istrinya misalnya. Karena suami itu punya kewenangan kepada istri ya, punya kekuasaan. Nah, begitu pun misalnya ada seorang bos gitu ya terhadap anak buahnya, itu punya kewenangan. Nah, kemudian Nabi melanjutkan fa illam yastati, kalau tidak mampu dengan kekuasaannya, dengan tangannya, artinya kan tidak semua kita ini punya kekuasaan. Nabi melanjutkan fabilisanihi, maka hendaklah dia merubah dengan lisannya. Dengan lisannya itu maksudnya apa? Dengan dakwah, dengan menyampaikan. Tentu menyampaikan kebenaran itu para ulama mengatakan harus memperhatikan tiga hal. Yang pertama harus menyampaikan kebenaran itu harus menyampaikan dengan bahasa yang tepat. Nah gitu ya, meski kebenaran tapi kalau bahasanya tidak tepat ini juga kadang direspon negatif oleh orang. Yang kedua harus memperhatikan dengan cara yang tepat, ya kan. Kemudian yang ketiga adalah di waktu yang tepat. Nah jadi menyampaikan kebenaran itu harus diperhatikan tiga ini, dengan bahasa yang tepat, waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Nah, kenapa penting kita melakukannya seperti ini? Agar kemudian tadi tidak salah dipahami, ya kan? Kemudian tidak merasa digurui, ya, tidak merasa lebih pintar, sok dan seterusnya, sehingga mereka akan memahaminya bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah sesungguhnya adalah kebaikan yang kembalinya untuk mereka juga. Nah, kemudian yang ketiga kata Nabi, fa'ilam yastati, kalau betul-betul juga tidak mampu dengan lisannya. Kita belum mempunyai kemampuan untuk menyampaikan dengan lisan itu, kata Nabi fabi qalbihi, maka rubahlah dengan hatinya. Merubah dengan hati itu maksudnya adalah tidak rela, tidak ridho melihat pelanggaran itu. Ketika ada orang melakukan pelanggaran itu kita tidak ridho, bukan merasa senang malah kalau ada orang melakukan pelanggaran kita senang, bukan, tetapi sikapnya adalah merasa tidak ridho. Kemudian juga kita mendoakan supaya orang yang melakukan kemaksiatan itu dia bisa berubah kepada yang lebih baik, berikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ketiga ini kata Nabi zalika adaful iman, itu selemah-lemahnya iman. Artinya kalau masih bisa kita dengan kekuasaan tadi, masih bisa dengan lisan tadi, ya itu sebaiknya diutamakan. Alternatif yang terakhir baru dengan hatinya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bisa di.
3: Demikian Pak Faiz ya. Kita juga punya pertanyaan dari Pak Yusuf di Tombarano ini, Ustadz juga. Ini mungkin juga sering terjadi di lingkungan kita, bahkan mungkin juga terjadi di diri kita sebenarnya ya. Karena ketika sudah hijrah begitu, ini kan bukan hanya tahun hijri ya, Masehi pun juga mungkin demikian. Ketika tahun baru tuh pasti kita sudah punya daftar list nih, yang merubah diri dan lain sebagainya. Sudah punya nih niat setahun berikutnya dan setahun yang lalu juga sudah ini. Tapi ketika di perjalanannya ini tergoda lagi ya kan, suatu. Nah ini bagaimana ini sebenarnya untuk bisa menetapkan hati atau juga mengontrol diri kita agar tidak kembali ke hal-hal yang negatif mungkin setahun kemarin begitu, Ustaz.
1: Oke, baik. Jadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan pernah menyampaikan begini, bahwa al imanu yazidu wal yanqus, iman itu kata Nabi kadang bertambah kadang berkurang. Bahwa itu sesuatu yang alami gitu ya, sesuatu yang alami, bahwa kadang ketika kita ada kondisi tertentu kita itu semangat untuk melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, melakukan hal-hal yang positif, tapi dalam kadang-kadang dalam kondisi-kondisi tertentu kita juga keimanan kita berkurang gitu ya. Ya bahkan mungkin tak jarang di antara kita meninggalkan perintah itu, bahkan juga mungkin justru kebalikannya. Bukan meninggalkan sekedar meninggalkan perintah, tapi justru melakukan kemaksiatan. Tetapi apa yang harus kita lakukan ketika hal itu terjadi? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk berusaha untuk mempertahankan keimanan kita itu, kalau bisa, kalaupun dalam keadaan lemah, jangan biarkan dia lemah, dia lemah sekali. Atau kalau ibaratkan orang ini, kalaupun dia jatuh, jangan sampai tidak bisa bangkit lagi, gitu ya. Jatuh nggak apa-apa, yang penting bisa bangkit lagi, nah, gitu. Itu poinnya, gitu ya. Tapi kalau sudah jatuh, kemudian tidak bisa bangkit, ah itu masalah, nah, gitu. Itu PR besar sekali, gitu ya. Artinya, ketika kita sudah komitmen untuk melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, dalam kondisi tertentu kita kemudian meninggalkan ketaatan itu, justru melakukan sesuatu yang dilarang, maka perintah di dalam Al-Quran itu kan adalah taubat, ya kan? Taubat. Taubat itu apa sih? Taubat itu adalah dari bahasa Arab, dari kata taba yatubu taubatan, yakni kembali. Artinya ketika kita melakukan kemaksiatan atau tidak komitmen lagi, tidak istiqomah lagi, segera taubat, segera kembali kepada Allah SWT. Nah, ketika kita taubat itu, kita disitulah pentingnya kita melakukan muhasabah, gitu ya, melakukan muhasabah. Kenapa sih ini kita tinggalkan? Kenapa sih ini kita lakukan? Hanya dengan melakukan muhasabah itulah kemudian kita akan bisa mengetahui level diri kita itu ada di mana, gitu ya. Nah, tanpa melakukan muhasabah itu memang akan susah. Boleh jadi kita kita berada di jalan yang belum tepat, tetapi karena tidak ada muhasabah, akhirnya terus-menerus.
3: Benar.
1: Tapi kalau kita ada muhasabah, ya kan, ada evaluasi, maka kita akan bisa mengetahui kita sudah berada di jalan yang mana.
3: Betul. Ya. Baik. Ya. Kita sudah ada Pak Yunus Ibrahim juga ini, Ustadz dari Konawe Utara. Kita langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
3: Pak Yunus, langsung pertanyaannya.
4: Masalah, mungkin luar tema yang kali ini, Ustaz.
3: Iya. Terkait hijrah ini, Pak Yunus.
4: Kalau pagi di ujung pandang, itu masalah tahiyat. Karena di dalam tahiyat menurut yang kita dengar bahwa selawat yang dipakai itu selawat mati. Nah, sedangkan di sana dia katakan postasnya itu hari, selawat hidup juga bisa. Ya, jadi itu yang kami pertanyakan solusinya.
3: Maksudnya untuk dipergunakan di mana ini? Pada saat sholat atau gimana? Pada saat sholat ya?
4: Enggak di saya ikuti mutra pagi di RRI Jumpanda mungkin
3: di Makassar.
4: Pak, ya, mungkin lama sedikit itu kali.
3: Oke.
4: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kurang jelas ini Ustaz ya sebenarnya terkait dengan selawat mati, selawat hidup ini gimana ini?
1: Iya. Jadi pada dasarnya begini, ini mungkin salah konsepsi ya di tengah-tengah masyarakat ada. Ini juga saya baru mendengar istilah ini, selawat hidup, selawat mati.
3: Bingung juga saya.
1: Ya, jadi selawat itu Pak Yunus itu sebenarnya satu saja, gitu ya. Jadi selawat itu ya selawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama tidak ada yang kemudian mengklasifikasi ada selawat hidup, selawat mati. Selawat itu ya inti selawat dari itu adalah doa, doa kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selawat itu dalam Islam memang perkara yang sangat penting ya, perkara yang sangat penting, Mbak Sofi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada dalam sebuah hadisnya menyampaikan begini, man shalla alayya shalatan wahida, siapa saja yang bersolawat kepadaku itu satu kali. Satu kali kita bersolawat kepada Nabi, maka Nabi melanjutkan shallallahu alaihi ashroh, maka Allah itu akan bersolawat kepadanya. Jadi kalau kita mohon ampun kepada, memohonkan ampun, mendoakan Nabi itu satu kali, maka akan dibalas oleh Allah sebanyak 10 kali. Ah gitu. Jadi keutamaannya itu besar sekali bersolawat. Hanya saja sekali lagi solawat ini adalah tidak perlu dibagi-bagi gitu ya. Ada solawat hidup, solawat mati. Solawat itu adalah solawat yang bisa diucapkan kapanpun, dimanapun, gitu
3: betul,
1: ya.
3: Betul.
1: Itu sebagai bagian sebagian daripada zikir sebenarnya, gitu ya. Itu adalah bagian daripada zikir kita doakan kepada Nabi Muhammad SAW dan insya Allah doa itu akan kembali kepada kita.
3: Oke, okay, gitu. Baik. Demikian Pak Yunus ya. Baik, Ustaz, terakhir barangkali yang juga menjadi pertanyaan kita semua ini di era modern seperti sekarang ya, mungkin yang menjadi tantangan terbesar nih Ustaz dalam berhijrah di era digitalisasi sekarang nih, ini kan tentunya pengaruhnya juga luar biasa nih. Pengaruhnya juga sudah semakin bervariatif begitu ya, semakin modern juga. Nah, bagaimana yang menghadapi ini?
1: Iya, baik. Bahwa kehidupan kita berada di era modern, era globalisasi itu sesuatu fakta yang tidak bisa terbantahkan. Di mana arus informasi ya itu sangat pesat sekali ya. Kadang kita tidak bisa membedakan mana informasi yang benar, mana informasi yang tidak benar, mana informasi yang betul-betul valid, mana informasi yang hoax gitu ya, apalagi di era like and share gitu.
3: Benar.
1: Ya, maka disinilah pentingnya kemudian kita mengikuti panduan dalam Islam gitu ya, bahwa seorang Muslim itu harus mempunyai komitmen di dalam dirinya, tidak melakukan yang baik, tidak mengucapkan kecuali yang baik, menyukai kecuali yang baik-baik gitu ya. Nah, artinya dalam kondisi saat ini seorang Muslim itu harus bisa menampilkan identitas dirinya sebagai seorang Muslim, ya kan? Tidak boleh kemudian terpengaruh bahwa kecanggihan teknologi informasi dan sebagainya itu sesuatu yang sesuatu yang harus kita terima sebagai alat, sebagai kebutuhan untuk membantu aktivitas kita, tetapi kemudian tidak kita menjadikan itu sebagai sesuatu yang akan merubah diri kita, apalagi merubah identitas kita sebagai seorang Muslim, ya kan? Banyak orang kemudian, mohon maaf ya, ini banyak sekali itu kalau kita lihat di TikTok, kita melihat di Facebook.
3: Ini pengaruh media sosial yang luar biasa gitu ya.
1: Pengaruh media sosial, misalnya banyak ibu-ibu yang kemudian joget-jogetan di dalam masjid gitu ya. Atau banyak kemudian yang menampilkan auratnya gitu. Nah, sehingga kemudian, mohon maaf, ini kemudian tidak ada tanda kutip ya, tidak ada rasa malu lagi gitu ya, tidak menunjukkan identitasnya lagi sebagai seorang Muslim, ya kan? Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-haya'u minal iman, rasa malu itu bahkan adalah bagian daripada iman. Artinya orang Muslim itu harus mempunyai rasa malu di dalam dirinya, malu dalam arti melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan malu dalam menyampaikan yang baik gitu, bukan, tetapi malu dalam hal melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Terakhir, jangan sampai kemudian kita yang tergerus gitu ya. Di era teknologi ini jangan sampai kemudian yang tergerus oleh teknologi. Tetapi yang harus kita lakukan adalah menggunakan teknologi itu untuk menambah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan.
3: Sepakat. Ya. Kayaknya emang harus ditambah ini ya, kalau berbicara soal hijrah bukan hanya soal tindakan, sikap, tapi juga ketikan gitu ya. Media sosial makin merajalela nih. Ya. Baik, sebagai closing statement kita, Ustadz, terakhir mungkin untuk sebagai penutup juga ya, terkait topik kita pada Mutiara Pagi kali ini, untuk tema yang juga kita sudah angkat, hijrah menjadi momentum perubahan diri keluarga dan masyarakat. Ustaz, silakan.
1: Ya, baik. Sebagai penutup ya, ini mudah-mudahan kita penting untuk melakukan hijrah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tadi, bahwa seorang Muslim itu harus segera melakukan hijrah, karena hijrah ini tidak ada yang mengetahui bahwa besok lusa ini kita masih bisa ada, kita masih ada di dunia ini atau tidak. Kadang ada orang yang kemudian menunda-nunda gitu ya, menunda-nunda, ah nanti saja, ada istilah itu, belum dapat hidayah, belum dapat bisikan gitu. Tidak, seharusnya seorang Muslim itu harus segera melakukan hijrah, melihat dirinya kalau dia kalau dirinya itu masih belum melakukan ketaatan, kalau kita belum bisa melakukan ketaatan kepada Allah SWT, maka harus segera jangan ditunda, karena besok atau lusa itu tidak dijamin kita masih ada atau tidak, kita masih melihat matahari terbit atau tidak, gitu ya. Nah, oleh karena itu terlebih ya perkara yang paling penting tadi terkait dengan masalah keimanan ini penting sekali. Nah, para sahabat Nabi itu sampai mereka kemudian mau meninggalkan kampung mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan harta anak-anak mereka, keluarga mereka di tempat yang sebelumnya mereka tidak nyaman untuk beribadah, itu semata-mata untuk menyelamatkan keimanan mereka. Iya. Oleh karena itu, maka seorang Muslim itu harus betul-betul memperhatikan hal ini, bahwa keimanan itu adalah bekal yang terbaik, adalah sesuatu yang kita miliki yang sangat berharga dalam diri kita. Nah, kalau kita melihat keimanan kita ini belum berada di jalan, kalau bahasa Al-Quran itu siratal mustaqim, berada di jalan yang lurus, maka segera hijrah. Iya. Segera hijrah maksudnya segera lakukan, segera tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT dan segera lakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita dijemput oleh Allah SWT dalam keadaan hijrah itu. Baik. Dalam keadaan taat, dalam keadaan melakukan kebaikan kepada Allah SWT. Sekira demikian, Mbak Sofi.
3: Baik, terima kasih sekali lagi Ustaz sudah hadir di Pro 1 RRI Kendari dalam sejarah acara Mutiara Pagi untuk kebersamaan kita kali ini. Dan tentunya juga apa yang sudah disampaikan ini tentu menjadi muhasabah untuk kita semua, bagaimana tentang proses menjadi lebih baik dari hari ke hari, di mana perubahan besar ini tentunya akan selalu dimulai dari langkah kecil, kemudian juga dari niat yang tulus dan dari keberanian untuk memulai. Terima kasih sekali lagi juga untuk Anda pendengar yang juga sudah bergabung bersama dalam Mutiara Pagi kita kali ini, dan menjadi akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi sekali lagi untuk Pak Dirman SPDI MPDI selaku dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari. Dan

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti seluruh tahapan asesmen ini dengan sungguh-sungguh, jujur, dan penuh tanggung jawab. Jadikan proses ini sebagai sarana untuk menunjukkan kapasitas.
2: Terombang-ambing inflasi ini hanya lombo-lombo, tomat-tomat. Aduh, kita disidang terus oleh Kementerian Pusat karena inflasi hanya ya lombo tomat. Nah,
3: selamat pagi dari kawasan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 54 peserta ikuti asesmen seleksi JPT Pratama Buton Selatan di Lembaga Asesmen Center Polri di Polda Sulawesi Tenggara. Wakil Wali Kota WOD Hamsinabolu mendorong Dinas Pertanian untuk melakukan intensifikasi pertanian khususnya pada komoditas tomat dan cabai. Inilah Warta Kapten Pagi selengkapnya hari ini Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, sebanyak 54 peserta ikuti asesmen seleksi JPT Pratama Buton Selatan di Lembaga Asesmen Center Polri di Polda Sulawesi Tenggara. Informasi terkait hal itu dilaporkan Herul Mulko.
1: Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti seluruh tahapan asesmen ini dengan sungguh-sungguh, jujur, dan penuh tanggung jawab.
4: Sebanyak 54 aparatur sipil negara ASN mengikuti kegiatan asesmen dalam rangka seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi JPT Pratama Pemerintah Kabupaten Buton Selatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Asesmen Center Polri bekerjasama dengan Polda Sulawesi Tenggara pada Rabu 24 Juni 2026. Asesmen ini menjadi tahapan penting dalam proses pengisian 9 jabatan pimpinan tinggi Pratama yang saat ini masih kosong di lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Bupati Buton Selatan Muhammad Adios dalam sambutannya menegaskan tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks menuntut hadirnya figur-figur pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga visi yang kuat, kepemimpinan adaptif, integritas tinggi, kemampuan berkolaborasi, serta orientasi yang jelas terhadap hasil dan pelayanan masyarakat.
1: Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti seluruh tahapan asesmen ini dengan sungguh-sungguh, jujur, dan penuh tanggung jawab. Jadikan proses ini sebagai sarana untuk menunjukkan kapasitas terbaik yang saudara. Hasil yang diperoleh nantinya bukan hanya menjadi dasar dalam proses seleksi jabatan, tetapi juga menjadi bahan penting dalam pengembangan kompetensi ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Buton Selatan.
4: Sementara itu, Kepala Biro SDM Polda Sultra, Kombes Pol Arif Fitrianto menyampaikan, Polda Sulawesi Tenggara bersama Asesmen Center Polri berkomitmen mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul, baik di lingkungan kepolisian maupun pemerintah daerah. Arif juga menekankan pentingnya pelaksanaan asesmen yang profesional, independen, objektif, dan konsisten sesuai standar Asesmen Center Polri.
5: Kerjasama antara pemerintah Kabupaten Buton Selatan dan Polda Sulawesi Tenggara ini merupakan langkah positif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis kompetensi. Saya berharap proses ini dapat menghasilkan pejabat-pejabat yang mampu bekerja secara efektif, membangun kolaborasi, menghadirkan inovasi, serta menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah di masa mendatang.
4: Diketahui dari 57 peserta yang lolos administrasi, hanya 54 peserta yang ikut asesmen sebab ada 3 peserta yang menggunakan nilai asesmen sebelumnya. Adapun 9 jabatan yang meliputi Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
3: Karena komoditas cabai dan tomat kerap menjadi salah satu pemicu inflasi di Kota Bau-Bau, Wakil Wali Kota WOD Hamsina Bolu mendorong Dinas Pertanian untuk melakukan intensifikasi pertanian, khususnya pada dua komoditas tersebut. Selengkapnya Afriansyah melaporkan.
2: Supaya kita tidak terombang-ambing inflasi ini, hanya lombo-lombo, tomat-tomat, aduh kita di sidang terus.
4: Wakil Wali Kota Bau-Bau, WOD Hamsina Bolu menegaskan, intensifikasi pertanian menjadi langkah utama yang harus dilakukan untuk menekan inflasi daerah, khususnya pada komoditas cabai dan tomat yang selama ini kerap memicu kenaikan harga. Menurut Hamsina, Kota Bau-Bau masih sering menghadapi tekanan inflasi akibat terbatasnya produksi sejumlah komoditas pangan. Kondisi tersebut membuat harga mudah bergejolak saat terjadi perubahan musim maupun gangguan pasokan.
2: Supaya kita tidak terombang-ambing inflasi ini, hanya lombo-lombo, tomat-tomat, aduh kita di sidang terus oleh Kementerian Pusat karena inflasi hanya ya lombo tomat. Nah, kalau kita sudah bisa meningkatkan kelas pertanian kita, naik kelas, bisa intensifikasi, maka kita nggak peduli lagi mau musim hujan, musim panas, tomat selalu ada, lombo selalu ada, kacang panjang semua selalu ada.
4: Hamsina mengungkapkan inflasi Bau-Bau kerap menjadi perhatian pemerintah pusat karena komoditas seperti ikan, cabai, dan tomat berulang kali menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Karena itu Pemkot Bau-Bau mulai mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui berbagai program yang lebih terarah. Wawali Bau-Bau meminta Dinas Pertanian menyiapkan proyek percontohan sebagai model pengembangan pertanian modern yang sesuai dengan kondisi daerah. Menurut Hamsina, intensifikasi pertanian tidak hanya berdampak pada pengendalian inflasi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Sementara di sektor perikanan, lanjut Hamsina, Pemkot Bau-Bau mendorong penguatan kapasitas penyimpanan hasil perikanan melalui cold storage. Fasilitas tersebut dinilai penting agar stok ikan tetap tersedia saat pasokan menurun.
2: Seandainya bisa stocking, kita punya cold storage yang cukup ketika musim ombak atau musim orang haroa di Bau-Bau ini, nelayan pun semua tidak ada yang berlayar haroa, kita bisa kasih cold stocking.
4: Wawali Bau-Bau mengatakan meski Kota Bau-Bau telah memperoleh bantuan cold storage, kapasitas yang tersedia masih terbatas. Karena itu pemerintah daerah pun berupaya meminta dukungan tambahan dari pemerintah pusat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa.

0: Narasi tersebut diraih melalui video berjudul Di Ujung Pesisir Kami Menyalakan Mimpi, karya Muhammad Yunan yang mengangkat kisah perjuangan dan semangat belajar anak-anak pesisir di Palabusa dan Kolagana. Lomba video konten literasi ini merupakan ajang yang bertujuan mendorong lahirnya karya-karya kreatif yang mampu mempromosikan budaya membaca, literasi, serta peran komunitas dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Kreator video Muhammad Yunan mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan yang diraih. Menurutnya pencapaian tersebut merupakan untuk apresiasi terhadap semangat anak-anak, relawan, dan seluruh pihak yang selama ini mendukung keberlangsungan kegiatan literasi di Palabusa dan Kolagana. Ia menjelaskan video yang meraih penghargaan tersebut menampilkan potret nyata kehidupan anak-anak di kawasan pesisir yang menjadikan Taman Baca Palabusa dan Kolagana sebagai ruang belajar, ruang bertumbuh, sekaligus ruang untuk merajut mimpi.
1: Baik keberhasilan yang didapat oleh Taman Baca Palabusa dalam mengikuti lomba video konten literasi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau ini menjadi semangat baru untuk kami sebagai koordinator juga pengelola Taman Baca, dan kami berharap penghargaan ini menjadi salah satu semangat baru kembali untuk dapat kembali bergeliat, kemudian juga dapat menghidupkan kembali ruang-ruang literasi di Kota Bau-Bau, khususnya di area pesisir.
0: Lanjut Yunan, prestasi ini menjadi bukti gerakan literasi berbasis komunitas mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Kedepan, kata Yunan, Taman Baca Palabusa dan Kolagana berkomitmen untuk terus mengembangkan berbagai program literasi, pendidikan, dan juga pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan generasi yang gemar membaca, kreatif, serta memiliki harapan besar untuk masa depan. Diketahui Taman Baca Palabusa dan Kolagana merupakan ruang belajar dan literasi masyarakat binaan YMPI D5 yang aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan membaca, kelas belajar, pengembangan kreatif, serta program edukatif bagi anak-anak pesisir Kota Bau-Bau. Kehadirannya menjadi wadah bagi anak-anak muda sebagai fasilitator untuk belajar, berkarya, dan membangun mimpi melalui literasi. Selain itu, Taman Baca ini juga berperan dalam memperkuat budaya baca dan juga semangat belajar di lingkungan masyarakat pesisir. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
2: Berita yang terakhir, Polres Imbau terus mendalami kasus pengeroyokan yang terjadi di depan SMA Negeri 2 Bau-Bau pada Minggu 21 Juni 2026. Hingga kini penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan menahan dua orang tersangka yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Kasih Humas Polres Bau-Bau, Ibtul Rino Asnan, mengatakan proses penyelidikan masih terus berjalan. Polisi juga masih memburu pelaku lain yang juga ikut terlibat dalam pengeroyokan yang sempat viral di media sosial itu. Ia menegaskan korban dalam peristiwa tersebut merupakan korban salah sasaran dan tidak memiliki hubungan dengan para pelaku penganiayaan. Menurutnya, korban saat itu hanya hendak membeli makanan. Namun saat melintas di Jalan Weto Ambari, tepatnya di depan SMP 4 Bau-Bau, korban tiba-tiba dihadang dan dianiaya oleh sejumlah pemuda yang tidak dikenalnya. Dalam perkembangan penyelidikan, salah satu korban inisial Y mengungkapkan kronologi yang dialaminya pada malam kejadian. Saat itu ia bersama seorang rekannya sedang berboncengan sepeda motor untuk membeli minuman. Namun di tengah perjalanan, sekelompok pemuda yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba mendekati dan menarik dirinya dari arah belakang hingga terjatuh ke jalan. Ia mengaku sempat melarikan diri untuk menyelamatkan diri, namun ketika melihat rekannya masih menjadi sasaran pengeroyokan, ia memutuskan kembali untuk memberikan pertolongan. Nahas, dia kembali menjadi korban penganiayaan oleh kelompok pemuda tersebut. Akibat insiden tersebut, Yamin mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Selain itu, telepon genggam miliknya juga dilaporkan hilang saat aksi pengeroyokan berlangsung. Polres Bau-Bau memastikan akan mengusut tuntas kasus tersebut dan menindak seluruh pihak yang terbukti terlibat. Penyidik saat ini masih mengumpulkan alat bukti serta memburu pelaku lain yang diduga ikut melakukan penganiayaan terhadap para korban. Pendengar, sekian Warta Kepton pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan popok

pokok-pokok berita. Sebanyak 54 peserta ikuti asesmen seleksi JPT Pratama Buton Selatan di Lembaga Asesmen Center Polri di Polda Sulawesi Tenggara. Wakil Wali Kota Wode Hamsinobolu mendorong Dinas Pertanian untuk melakukan intensifikasi pertanian, khususnya pada komoditas tomat dan cabai. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Siti Nur Hardianti pamit, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kembali kami hadirkan siaran Piala Dunia 2026. Kali ini Skotlandia versus Brazil bersama Pro 3 RRI.
1: Dia. Kita masih menantikan jalannya pertandingan babak yang pertama ini. Kita masih menantikan juga bagaimana memang kemeriahan di Stadion Miami, Amerika Serikat. Ya, pertandingan sudah kembali dilanjutkan saat ini nomor punggung 13. Sana menguasai bola sepenuhnya tadi ada Jack Henry, umpan kepada Nathan, Nathan umpan sepenuhnya kepada nomor punggung 17. Ada Ben Gannon tadi, Ben Gannon dari sektor kanan. Serang dari Skotlandia, namun back pass ke belakang kepada Nathan dialirkan dari sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Ada Jack Henry kembali umpan pendek saja tadi kepada Robertson, namun kembalikan kembali kepada Jack Henry umpan ke tengah yang dituju tadi adalah John. Namun bagaimana umpan crossing yang tidak sempurna, justru Gabriele melakukan sundulan ke penjaga gawang Ellison Becker.
2: Ya, berkat memasuki menit 16 pertandingan, skor sementara 1-0 bagi Brazil membawa mereka ke puncak klasemen sementara dengan nilai 3 dan juga diikuti oleh Maroko. Sementara Scotland juga Haiti berada di peringkat ketiga dan keempat. Ini masih klasemen sementara karena Maroko dan juga Haiti ini masih bertanding di kesempatan dini hari ini atau pagi hari ini. Bola kali ini kembali kita ke dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Hard Rock Florida. Brazil menguasai bola kali ini, ada Marquinhos. Bergeser dia sedikit kepada Danilo, pemain nomor punggung 13 masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Casemiro melebar dia ke sebelah kiri, ada Gabriel Magalhaes. Balik lagi kepada Casemiro di sektor tengah pertandingan kali ini, coba untuk melakukan serangan. Kembali lagi ke kiri, Gabriel melebar dia ke sebelah 16, ada Douglas Santos di sana. Masuki pertahanan dari Skotlandia di sektor sebelah kanan pertahanan Skotlandia. Kembali ke belakang ada Gabriel Marquinhos, pemain nomor punggung 4 dan juga kapten kesebelasan. Melebar ada Bruno Guimarães di sana. Bruno masih mencoba, ada Matheus Cunha di sana, mencoba untuk mencari rekannya. Di belakang sedikit ada Bruno Guimarães, kembali lagi kepada Marquinhos di sektor tengah lapangan pertandingan. Gabriel dari Brazil kembali ke tengah, Marquinhos mencoba untuk mencari posisi-posisi kosong, masih menguasai bola. Sektor pelan-pelan sepertinya di belakang ini Brazil melakukan operan 1-2 antar pemain. Ada Lucas Paqueta sudah memasuki sektor kanan pertahanan dari Skotlandia ke tengah. Kali ini yang dituju adalah Matheus Cunha, namun masih terjatuh. Matheus Cunha berhasil kuasai pemain Brazil kali ini, pemain nomor punggung 8 Bruno langsung saja dalam kotak penalti yang dituju Vinicius Junior, dikejar bola oleh Lucas Paqueta nomor punggung 16 dari Brazil, kembali kepada Vinicius Junior, sudah masuk ke dalam kotak penalti. Vini terjatuh tadi, satu pemain Skotlandia nomor punggung 22 Nathan Patterson harus jatuhkan diri demi membuang bola dari penguasaan Vinicius Junior, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Pemain nomor punggung 8 Bruno Guimarães ini akan melakukan tendangan sudut untuk Brazil. Sementara itu ada sedikit ketegangan antara pemain-pemain Skotlandia di dalam kotak penalti Brazil sehingga wasit harus memberikan peringatan. Bruno Guimarães sedang bersiap untuk melakukan, dan sudah dilakukan. Masih dapat diantisipasi oleh sektor pertahanan dari Skotlandia. Datang lagi serangan dari Brazil dalam kotak penalti, terjadi perebutan duel udara kali ini.